ada obstacle di perjalanan, hal-hal yang bisa mengganggu, bahkan membuyarkan semuanya. Nah, itu ujian kehidupan, hadir. Gak mudah. Jadi, saya berpikir mudah. Kecuali Allah kasih kemudahan. Tapi pada dasarnya susah. Kecuali Allah kasih taufik. Makanya butuh mujahadah. Makanya masih ingat kejadian di Gua Hira, hadirin. Kita dikatakan semua keindahan perjalanan Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul itu diawali dari Gua Hira, diawali dari sebuah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bersama empat ayat berikutnya dalam surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Bacalah. Dan baca adalah salah satu kunci ilmu. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Semua kita udah, artinya secara umum kita dengarlah. Pada saat itu Nabi SAW dipeluk oleh Malaikat Jibril dengan keras. Dengan keras, dipeluk benar-benar, dipelukkan. Kata salah satu hikmah, dijelaskan sebagian para ulama, sampai Nabi kesulitan pada saat itu. So, kondisinya berat bagi Nabi. Kenapa Malaikat Jibril melakukan itu? Kenapa gak diusap-usap gitu Nabi SAW? Diusap-usap. Kan digenggam dengan erat atau dipeluk dengan erat. Kan sebagian para ulama. Itu adalah simbol bahwa ilmu itu tidak mudah untuk didapat. Itu simpel. Makanya bukan diusap-usap. Dikasih secangkir teh, kita minum dulu. Majelis-majelis lohu atau kita duduk-duduk, kita minum-minum. Dipeluk dengan, dan lebih kesulitan pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa jalannya ilmu itu butuh kesungguhan. Butuh perjuangan. Butuh kerja keras. Makanya la yunalul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu enggak akan bisa didapatkan dengan fisik yang suka santai, beristirahat, rebahan dan seterusnya. Enggak bisa. Harus dengan kesungguhan. Oh, tapi kan saya bukan santri, Ustaz. Iya, bukan santri. Tapi kan nggak menutup kemungkinan untuk jadi penuntut ilmu sejati sesuai dengan kapasitas kita. Para sahabat Nabi SAW juga punya kesibukan di zaman itu. Bukan santri pondok. Ada yang punya kebun kurma, ada yang dagang dan seterusnya. Tapi mereka penuntut ilmu sejati. Makanya diberkahi. Diberkahi. Itu hadirin. Ilmu itu gak mudah. Ilmu itu susah. Kecuali dirahmati oleh Allah dan dipermudah oleh Allah. Makanya butuh mujahadah, kata para ulama. Butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Dan nanti Allah permudah. Allah kasih taufik. Nanti Allah kasih kemudahan. Walaupun yassarna al-Quran al-Dhikri fa'al min mudakir. Di empat ayat dalam surat Al-Qamar. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat siapa yang mau ngambil pelajaran. Tapi butuh kesungguhan dan butuh kejujuran. Nanti Allah permudah. Nanti Allah permudah. Itu hal yang perlu kita renungkan. Jadi salah satu kesimpulannya adalah bahwa kita harus mujahadah dalam mengejar kebenaran, mencari kebenaran, mengejar hidayah itu nggak mudah. Makanya wajar misalnya dapat
apa untuk bisa mengejar hidayah, lalu mendapatkan hidayah ada orang tua harus merantau, ada yang diusir, ada yang nggak boleh ngaji, ada yang nggak boleh ikut kajian oleh misalnya oleh keluarganya, mungkin oleh suaminya atau oleh orang tua dengan berbagai macam alasan. Disitulah butuh mujahadah. Baru itu baru langka, belum apa-apa udah dilarang, belum untuk ikut kajian harus sungguh-sungguh, harus nyatet, harus serius, harus keluarkan semuanya. Begitu hadirin. Makanya kan ucapan kemarin kan para ulama kita mengatakan al-asma'i dan lain-lain, barang siapa yang tidak bersabar dalam menuntut ilmu sesaat, maka silakan bersabar di atas kebodohan selama-lamanya. Capek memang, tapi cuma sesaat. Tapi kalau jadi orang, kalau kita gak menuntut ilmu, akhirnya kita terus selama-lamanya jadi orang bodoh. Dan jadi orang bodoh itu berat, lebih berat. Jadi orang bodoh itu lebih berat dibanding beratnya belajar. Itu kaidah. Karena orang bodoh seumur hidupnya akan dikerjain, akan dipermainkan, akan dijadikan alat, akan dijadikan objek, akan dikorbankan, akan direndahkan itu. Jadi berat jadi orang bodoh itu. Lebih berat daripada beratnya belajar. Kalau kita nggak belajar Ridho Salim misalnya nih ya, kita nggak belajar Ridho Salim sehingga kita nggak ngerti tentang konsep ikhlas, taubat, sabar, jujur, mujahadah dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita ngerjain ibadah tidak ikhlas. Dan kita mengerjakan aktivitas kita dengan tidak ikhlas. Bukan gak enak ya, Mas. Jadi orang gak ikhlas tuh. Makan hati terus. Makan hati. Dan berat. Ketika orang mencela kita sedih. Kita terpukul. Karena kita gak mencari ridho Allah dalam hidup. Tapi cari pujian manusia. Manusia gak muji. Manusia nyela. Sakit hati. Berat kan sakit hati itu. Tersinggung. Karena omongan manusia, oh gak enak, berat hidup tersinggung. Berat hidup dalam ketersinggungan, kecewa, sakit hati, karena manusia. Gak enak hidup kayak begitu. Adapun orang yang belajar ikhlas, pas belajar berat. Tapi ketika dia berhasil mendapatkan keikhlasan, hidup tuh enaknya minta ampun. Plong. Plong gitu. Orang yang ikhlas itu kan mau dicela satu negeri pun dia akan jalan terus dengan tenang. Ya dengan tenang. Karena dia gak mikirin manusia. Dia mikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting Allah ridho. Gitu siapa. Jadi menuntut ilmu itu butuh, gak mudah. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil. Al-Muzammil. Ayat berapa? Ayat 5. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila. Ucapan yang berat. Apa qawlan thaqila? Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sumber ilmu. Jadi Allah yang mengatakan, Allah yang menyatakan bahwa ilmu itu gak mudah, butuh mujahadah. Butuh mujahadah, butuh kejujuran, kesungguhan, perjuangan. Itu Allah katakan. Dan begitu Allah lihat kejujuran kita, kesungguhan kita, baru Allah permudah. Sebagaimana surat Al-Qamar tadi. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat.
dizikirkan. Maka siapa yang mau ngambil pelajaran? Itu Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Tapi harus ada kesungguhan. Enggak lah mudahkan. Maka renungkan tuh surat Al-Muzzammil ayat berapa tadi? Al-Muzzammil ayat 5. Lalu renungkan surat Al-Qamar. Ayat 17, 22, 32, dan 40. Jelas ini jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Langkah yang kedua dari mujahadah. Langkah yang kedua, hadirin Allah muliakan, adalah bermujahadah dalam beramal atau mengamalkan ilmu yang didapat. Jadi langkah yang pertama, step yang pertama, mujahadah dalam mengejar hidayah, menuntut ilmu, belajar, ngaji, ikut kajian. Nah, setelah Allah kasih taufik kita dapat ilmu, step berikutnya apa? Udah selesai belum? Mujahadah dalam mengamalkan ilmu. Nah itu. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kata para ulama kelas, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk dijadikan sarana bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, beramal. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku khusus tentang masalah ini. Iqtida' al-ilmi al-amal. Ilmu itu harus diamalkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita tentu saja. Karena kaidah fikih mengatakan la wajibah ma'al ajiz, tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Dan mengamalkan ilmu itu enggak mudah, hadirin. Susah. Nah, ini kita sering kita lupa nih. Bagi yang sudah istiqomah ngaji, istiqomah ikut kajian, seringkali itu fokus kita hanya ngoleksi ilmu aja gitu. Tapi enggak diamalin. Pastilah kita banyak kekurangan. Pasti kita gak akan sempurna. Kulubani Adam khata. Anak Adam banyak melakukan kesalahan. Hadis Qudsi. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian tuh buat salah terus setiap hari. Tapi harus ada mujahadah. Harus ada perjuangan. Harus ada kesungguhan. Harus melawan nafsu. Untuk mengamalkan. Jadi sebagaimana step pertama. Nafsu tuh gak suka kita belajar. Hawa nafsu kita, itu gak suka kalau kita belajar. Hawa nafsu kita gak suka kita ikut kajian jam 6:30 misalnya, gak suka. Pengennya habis subuh santai. Kita sarapan langsung makanan yang enak-enak. Langsung nyari nasi uduk. Atau main kesana, main kesini. Gak suka kita belajar. Di waktu pagi itu gak suka. Sebagaimana gak suka belajar waktu siang. Gak suka belajar waktu duha. Gak usah, pokoknya nafsu itu gak suka kita belajar. Nah kalau kita berhasil, nah nafsu tuh gak suka kita mengamalkan ilmu kita. Udah deh, kalau memang harus belajar, udah belajar aja, gak usah diamalin. Itu nafsu tuh sukanya begitu. Gak suka kita beramal. Gak suka kita jaga salat sunnah. Gak suka kita baca Al-Quran, gak suka. Karena nafsu tuh selalu ngajak ke yang buruk. Nah untuk mengamalkan kita harus mujahadah. Harus bersungguh-sungguh. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Dan mengamalkan ilmu itu berat. Kecuali diberi taufik oleh Allah. Maka butuh kesungguhan. Butuh mujahadah. Butuh perjuangan. Gitu hadirin. Butuh perjuangan. Itu hal yang harus terus kita ingat. Harus terus kita ingat. Harus terus kita ingat. Makanya kan kata Nabi SAW kan al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah orang yang berperang melawan dirinya sendiri
untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin, setelah kita menuntut ilmu, mengamalkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mujahada ala da'wa ilal haq. Baru step berikutnya, berjuang dan bersungguh-sungguh untuk mendakwahi ke orang lain. Mendakwahi ke orang lain. Jadi setelah belajar, lalu diamalkan, nah, step berikutnya didakwahi. Didakwahi. Gitu. Dan dakwah itu harus dengan kaidah. Dan bagi kita orang awam itu, lingkaran terdekat dulu lah. Ibda binafsik, thumal akrab fal akrab, kata Nabi SAW. Mulailah dari diri sendiri, lalu yang terdekat, lalu yang dekat, gitu. Itu hadirin, keluarga. Keluarga. Ingat, belajar dulu. Karena gak boleh dakwah tanpa ilmu. Gak boleh menyampaikan tanpa ilmu. Gitu. Gak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kalau ngikutin sesuatu aja harus pakai ilmu, gimana menyampaikan sesuatu? Kan itu dalam surat Al-Isra 36 tadi. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi kalau jadi followers aja harus pakai ilmu, mohon maaf. Kalau jadi followers harus pakai ilmu, gimana jadi influencer? Ya harus lebih ilmunya. Jadi jangan kan ikuti sesuatu tanpa ilmu. Apalagi yang ngajak harus pakai ilmu. Nggak bisa tanpa ilmu, hadirin. Makanya kan dalam surat Yusuf ayat 108 itu, hadirin Allah muliakan, Allah mengatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basira. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah dengan ilmu. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi semua harus pakai ilmu. Ngikutin seseorang atau ngikutin sesuatu harus pakai ilmu. Mempengaruhi seseorang harus pakai ilmu. Itu maksudnya. Jadi followers itu kan kita ngikutin siapapun. Kita gak bicara istilah sosial media. Ini secara umum. Mengikuti. Kan kalau mengatakan wala taqfu ma'ala israq, jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Dan dalam dakwah kan mempengaruhi. Influencer dakwah itu kan mempengaruhi. Mengajak. Mengarahkan. Itu harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Allah berfirman dalam surat Yusuf 108, katakanlah ini jalanku. Katakanlah ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Harus punya ilmu. Makanya step ketiga, punya ilmu, lalu berusaha diamalkan, baru mendakwahkan. Dan dakwah butuh perjuangan dan kesungguhan. Gak mudah, sangat gak mudah. Sangat tidak mudah. Makanya butuh kesungguhan dan perjuangan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah. Katakanlah ini jalanku, aku di atas hujjah yang nyata. Basirah itu ilmu. Hujjah itu ilmu. Allah Ta'ala misalnya. Gak mudah kan? Mau ngajak diri sendiri aja susah. Apalagi ngajak orang lain, susah. Ngajak diri sendiri susah banget. Ini ngajak diri sendiri plus orang lain. Plus orang lain. Gak mudah. Karena butuh mujahadah. Butuh kesungguhan. Gitu.
ngajak, misalnya kita kita kita untuk ngajak diri sendiri untuk ibadah itu susah, apalagi ngajak istri, misalnya ngajak diri kita ngajak, oh jauh lebih susah, apalagi istri ngajak suami, oh susah. Makanya butuh kesungguhan, butuh perjuangan. Dan dalam, berarti dalam berdakwah itu, dalam mengajak, kita harus tanggal, atau kita harus tanggalkan hawa nafsu kita, ego kita gitu. Kadang-kadang kita dakwah untuk pakai emosi, pakai hawa nafsu. Namanya mujahadah, tadi kan ingat, mujahadah itu apa sih? Membawa diri ke zona yang berat, secara fisik, dan menyelisih hawa nafsu. Kenapa berat? Karena hawa nafsu kita gak setuju. Dan berarti dakwah itu gak boleh pakai hawa nafsu. Harus pakai ilmu tadi. Harus pakai hikmah. Gak boleh pakai hawa nafsu. Gak boleh. Harus pakai ketenangan. Harus pakai kebijaksanaan. Allah Ta'ala. Lalu yang terakhir, mujahadatu ala sabri ala masyaqqati da'wah ila Allah wa adzal khalq wa yatahammal dzalika kullahu lillah. Bermujahadah, berjuang bersungguh-sungguh untuk bisa tetap sabar. Tetap sabar. Ketika menghadapi kendala, khususnya ketika mendakwahkan, sabar ketika mendapatkan gangguan dari manusia, dari makhluk. Ketika misalnya ada manusia menyakiti, nah itu sabar. Dan untuk sabar itu butuh mujahadah. Gitu. Jadi dalam ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, lalu dalam sabar ketika menjalani itu semua, dalam menjalani dakwah. Harus sabar. Ketika ada gangguan, ketika ada pihak yang ingin menyakiti, sabar. Ada pihak yang ingin mengganggu. Nah, untuk sabar itu ternyata butuh kesungguhan. Kenapa? Karena hawa nafsu kita gak suka sama sabar. Makanya kan masih ingat hadis tentang apa? Bab sabar. Sabar itu apa? Sabar itu masih ingat gak? Hah? Kalau sedekah kan burhan. Sabar apa? Dia. Dan dia itu adalah sinar yang membuat kita kepanasan. Gak nyaman. Itu sabar. Dan masih ingat keterangan para ulama, sabar itu adalah peperangan. Peperangan dalam batin kita antara ilmu dan akal sehat melawan apa? Melawan hawa nafsu dan melawan syaitan. Itu makanya kondisi kita nggak mudah untuk sabar. Emangnya gampang sabar gitu kan, kita sering bilang ya memang karena lagi perang nih, dan udah kita perang antara ilmu dan akal sehat versus nafsu, dan didukung oleh syaitan ya, didukung oleh syaitan. Maka butuh mujahadah. Nah ini empat langkah kalau mau mujahadah, dan ini kesimpulan dari bab kita. Jadi semua ayat dan hadis bab mujahadah ini, bukan Imam Nawawi, ini larinya keempat ini. Kalau nggak mujahadah dalam menuntut ilmu dan dalam mengejar hidayah, atau mujahadah dalam mengamalkan ilmu dan mengamalkan hidayah, atau mujahadah dalam mendakwahkan, atau mujahadah dalam bersabar ketika menghadapi kendala, ketika menghadapi gangguan, dan ketika menghadapi hal yang menyakitkan. Itu. Dan semua butuh mujahadah. Dan ketika kita mujahadah, apa yang terjadi? Ingat lagi yang dibawakan Imam, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Coba lihat lagi ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab mujahadah. Barang siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh berjuang di atas jalan kami, Allah kabulkan. Ayat 69,
lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan memberikan mereka hidayah, petunjuk menuju jalan kami. Gitu. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, pasti kami akan kasih hidayah dan petunjuk ke jalan-jalan kami. Akhirnya sudah kita bahas. Ribab mujahadah. Sama seperti tadi. Muzzammil ayat 5. Yang terlambat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti siapa yang bersungguh-sungguh, berjuang di atas jalan, baru kami kasih hidayah. Ini hal yang perlu kita camkan. Dan seperti tadi surat Al-Muzammil ayat 5, inna sanulki alaika qawlan thaqila. Kami berikan kepada engkau kalimat yang berat, Al-Quran. Tapi kalau kita jujur, bersungguh-sungguh, berjuang, maka kita akan mendapatkan surat Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Dan kami telah mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat, dipelajari. Untuk pelajaran. Fa hal min mudzakir. Siapa mau ngambil pelajaran itu? Siapa mau mengingatnya? Siapa mau mengkajinya? Kalau mudahkan. Tapi bersungguh-sungguh dulu. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Kita buka sedikit kesempatan untuk yang ingin bertanya atau ingin mengkoreksi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi merahmati Imam Nawawi, Ustaz, tim seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya ya. Apakah Ustaz, afwan Ustaz, izin bertanya, kriteria penuntut ilmu sejati itu seperti apa ya? Syukran jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Simpel aja, kalau kita mau buat simpel, kriteria penuntut ilmu sejati adalah orang yang menuntut ilmu dengan adab. Dengan adab. Bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab Anda mengetahui hakikat ilmu. Hanya dengan adab Anda mengetahui hakikat ilmu. Kenapa demikian? Karena hadirin Allah muliakan, dan ini kaidah para ulama ya. Ini kaidah para ulama. Dan dibawakan oleh para ulama seperti dibawakan Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini kaidah para ulama klasik. Dan jadi mereka katakan hanya dengan adab. Hanya dengan adab. Jadi kalau enggak pakai adab enggak bisa gitu loh. Itu kalau enggak pakai adab enggak bisa. Ya, itu disampaikan sebagian atau banyak para ulama klasik kata Al-Khatib Al-Baghdadi di antara misalnya Yusuf bin Husain. Di antara Yusuf bin Husain. Nah, hadirin yang Allah muliakan. Kalau yang kedua, dia tahu jalan ilmu. Dia tahu jalan, sebelum tahu jalan ilmu, kenapa saya harus pakai adab? Karena kata para ulama, kata Syekh Shalih Utsaimin, al-ilmu jamil, wala yunalu illa bil jamal. Ilmu itu hal yang sangat indah. Maka tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan cara yang indah. Gitu.
ilmu itu hal yang sangat indah. Yang paling indah. Gak akan bisa didapat kecuali dengan cara yang indah. Dan cara yang indah itu adab. Harus punya adab. Gitu. Jangankan ilmu, hadirin. Barang-barang mewah aja. Itu diperlakukan dengan adab. Loh. Barang-barang mewah. Itu barang. Tanya ibu-ibu yang punya tas mewah. Itu sampai diambilnya pakai sarung tangan. Pakai adab, Masya Allah. Tanya bapak-bapak yang punya jam-jam mewah. Ketika ke butik atau katanya, ketika diambil itu jam, itu pakai sarung tangan. Pakai adab. Kenapa? Karena mewah. Nah, ilmu jauh lebih mewah dari itu. Maka mungkinlah kita dapatkan dengan santai, dengan suka-suka. Nggak mungkin. Semua hal-hal yang tinggi, itu harus dengan adab. Makanya itu kata para ulama klasik. Di antaranya Yusuf bin Husain, mil adabi tafhamul ilmu. Hanya dengan adab, Anda bisa mendapatkan ilmu. Terus yang kedua, kita harus tahu jalannya. Kita harus tahu jalan. Di antara jalannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji. Bahwa banyak yang gagal menuntut ilmu karena tidak tahu jalan. Salah jalan. Salah jalan. Itu kata Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Burhanuddin atau Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Ya sama, kita semangat. Semangat mau ke Bogor, tapi kita masuk tol Cikampek. Walaupun kita ngegas sampai 120 km/jam, ya nggak akan sampai Bogor. Sampainya Bandung gitu loh. Kenapa? Karena salah jalan. Nah itu jangan sampai salah. Jangan sampai jalan. Dan para ulama seperti Imam Malik mengatakan, lan tasluh hadil umma illa bima saluha biha awwaluha. Umat ini gak akan jadi baik, gak akan jadi soleh, kecuali dengan metode yang membuat generasi pertama umat ini jadi soleh. Yang membuat para sahabat jadi soleh. Para tabi'in jadi soleh, dan seterusnya. Maka kembali ke konsep mereka. Wallahu ta'ala bisawab. Masih ada waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tim dan yang mengikuti kajian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Dan yang enggak ikut kajian kita, kita doakan juga. Semoga dapat rahmat Allah. Ustaz, bagaimana dengan mereka yang berjuang dan sangat mudah untuk terjatuh? Misal dia berjuang untuk mampu beribadah, lalu sendirinya juga mudah terjerumus maksiat, tetapi nanti sadar setelah lalu beberapa waktu kemudian jatuh lagi, begitu terus. Apakah ini ciri seorang munafik atau apakah ini juga disebut perjuangan? Ustaz, mohon nasihatnya. Ustaz, ya hadirin, terima kasih atas pertanyaan. Selama dia jujur sama Allah ya, dia jujur, ingin cari kebenaran, ingin jadi orang baik. Intas duki layas duka. Jika Anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita Anda. Mencari wajah Allah. Lalu minta pertolongan sama Allah. Lalu berusaha berada di jalan Allah. Selama dia jujur seperti itu, lalu dia tergelincir, maka itulah perjuangan. Jadi apabila tergelincirnya karena sifat sifat manusianya, sifat humanisnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Kalian tuh buat salah siang dan malam. Jadi kita nih ngaji bukan untuk melahirkan para malaikat dan bidadari. Nggak bisa. Malaikat bidadari itu bukan kotak kita. Kita pasti buat salah. Baik. Murid atau jamaah dan ustadznya, apalagi yang berbicara detik ini kita banyak buat salah. Dan Nabi katakan kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu hadirin sekalian, kalau kita tidak merencanakan atau menyengaja atau memang
menginginkan itu. Apalagi udah dinasihat tetap ngotot. Tapi ini adalah sifat kita sebagai manusia yang lalai, yang pelupa, yang suka khilaf. Maka semoga itu termasuk atau bagian dari perjuangan Allah Ta'ala. Saya rasa cukup, makasih banyak. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah.

0: membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup. Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah SWT telah melaknat kita?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميد.
1: الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الناس وهي para manusia antumul fuqara'u ila Allah. Kalian semua memerlukan Allah.
2: Hanya kesombongan kita yang kemudian membuat manusia merasa dia tidak tergantung kepada Allah. Hanya kesombongan semata. Namun sebenarnya kita tergantung 100% kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita merasa dari rumah tadi menuju masjid, kita berjalan sesuai dengan kekuatan kita. Pernahkah kita menyadari siapa yang memberikan kekuatan itu kepada kita? Siapa yang memberikan kekuatan kaki untuk melangkah? Siapa yang memberikan kekuatan kepada mata untuk mampu melihat? Allah. Berarti kita bergantung kepada Allah. Bahwa kaki kita tidak bisa melangkah kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kaki itu untuk melangkah. Mata kita tidak bisa melihat kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak atur dia untuk melihat. Karena di sana sini kita melihat saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, tidak mampu untuk melihat. Kenapa? Allah cabut nikmat penglihatan itu daripada dirinya. Ini menandakan bahwa kita bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu menjadikan dia buta, Allah pun mampu menjadikan kita buta. Namun ketika Allah masih memberikan kita menjadi hamba yang melihat, itu berarti Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan kasih sayang.
3: Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita?
1: Allah sebagai raja, dia tidak butuh kepada para hambanya. Justru kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa bahwasanya kita yang butuh dengan ibadah kita, maka kita jadi semangat untuk beribadah karena ini adalah merupakan kebutuhan kita. Kita membutuhkan ibadah di dunia sebagai sumber ketenangan dari kita. Dan kita juga membutuhkan ibadah di akhirat nanti sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah di surganya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita berzikir di dunia ini? Karena kita membutuhkan ketenangan batin. Kalau ada orang-orang yang mencari ketenangan batin selain dari itu, maka dia tidak mungkin akan mendapatkan ketenangan tersebut.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wattaqillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb-mu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah SAW sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini, ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar.

0: قُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
2: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
1: Bid'ah itu apa?
2: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta, dan merusak kehormatan. Bid'ah itu.
1: Sesuatu yang baru di dalam din agama. Di dalam din agama. Bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan dalam urusan keduniaan.
1: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka?

0: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam ladhahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
1: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wa jaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
1: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
1: Raghima'an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh

0: الله صلى الله عليه وسلم من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
1: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya batin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia khabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia menurut kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: Bom bunuh diri bukan jihad. Allah Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa. Menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
2: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: lahu 'adzaban 'azima.
1: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan
2: bom bunuh diri, bukan jihad.
3: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.

0: Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiNya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan pelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta yang bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau itu cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan mengikuti. Inkana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa'ala berfirman, man yuti'ar rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mengikuti Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
1: Bahkan di sini ya kawan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didatangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa menyingkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibuli. Hendaklah mereka minta kepadaku. Ujibu da'wat ad-da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Tengadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
5: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
5: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arus apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: فتاوى مختارة.
3: أما هذا السؤال الذي ذكره الأخ فمعلوم عندي ما في المواقع الإلكترونية وهذه المواقع مواقع التواصل كما ذكر الأخ كالفيسبوك وغيرها وكثير من الناس يقولون إن فيها مصالح وفيها دعوة وأنا أقول إنه لا ينبغي المرأة أن تدخل إلا المواقع التي فيها النساء فقط وإذا رأت في ذلك خيرا مع علمها بأنه يجب عليها أن تراقب نفسها فإن وجدت شرا فلتنسحب من هذا المكان كما أن الرجل لا ينبغي أن يدخل إلى المواقع إلا المواقع التي يعرف أنها للرجال ويجتهد في النصح على أنه يراقب نفسه فإذا وجد من نفسه ميلا إلى الشر فإنه ينسحب من هذه المواقع وأنا بحكم كثرة أسئلة الناس لي من دول كثيرة بل من كل دول العالم أجد أن هذه المواقع أحيانا قد دخلها بعض الناس بنية صالحة لكنه سرعان ما زين له الشيطان طريقا آخر فتواصل الرجل مع امرأة أولا كان على اللقاء العام ثم أصبح يحدثها كما يقولون على الخاص ثم كانوا يتناقحون ثم قادهم ذلك والعياذ بالله إلى الأمور المحرمة فيجب على الإنسان وهو يسعى إلى الخير أن يعلم علما يقينيا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وأن الإسلام عندما أمر بالتواصي بالحق فإنه حذر من وسائل الشر وسد الذرائع فينبغي على الإنسان أن يكون فقيها في هذا وأن لا يندفع وراء جهة دون أن يدرس الجهة الأخرى والله أعلم.
4: Adapun tentang masalah pertanyaannya tentang Facebook, saya sudah mengetahui tentang masalah ini dan bahkan banyak pertanyaan dari berbagai macam negeri yang ditujukan kepada saya tentang masalah ini. Tidak boleh seorang wanita untuk masuk kepada sebuah perkumpulan internet kecuali yang khusus untuk wanita saja. Dengan syarat, hendaklah dia berusaha untuk menjaga dirinya. Jangan sampai kemudian terseret kepada untuk berkenalan dengan laki-laki. Demikian pula seorang laki-laki tidak boleh dia ikut-ikutan seperti halnya Facebook yang tercampur laki-laki dan perempuan. Dia hanya boleh apabila itu khusus untuk laki-laki saja. Itu pun dengan syarat dia hendaklah berusaha untuk waspada dan muraqabah. Jangan sampai ia terseret kepada keburukan. Karena terkadang ada orang masuk dengan niat yang baik, akan tetapi syaitan itu pintar, menyeret sedikit demi sedikit. Tadinya ia barangkali ia niatnya untuk dakwah, ia saling menasehati misalnya. Ya kemudian apa yang terjadi sedikit demi sedikit, akhirnya ia berkenal dengan perempuan. Ya tadinya niatnya ingin mendakwahi si perempuan tadi. Tadinya ingin memberikan nasihat si perempuan tadi. Tapi kemudian ingat bahwasannya setan itu mengalir di darah manusia, sebagaimana darah yang mengalir pada diri manusia. Ingatlah kata beliau, setan itu pintar menyeret manusia sedikit demi sedikit. Betul memang, Islam memerintahkan kita untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Tapi Islam pun mencegah, ya jangan sampai kita masuk ke dalam jurang kenistaan. Maka hendaklah seorang hamba waspada, berhati-hati, ya janganlah ia merasa dirinya percaya bahwa dia imannya telah kuat misalnya. Ya kemudian dia yakin bahwa tidak dia akan terpelihara dari keburukan misalnya. Jangan ia merasa seperti itu karena syaitan itu mengalir di dalam diri kita sebagaimana darah mengalir dalam diri kita.
5: Fatwa Fadilatul Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
8: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Fitnah dunia.
1: Ad-dunia dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia, kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing, atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia. Karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka, marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia, tidak mesti, karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah, itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa taala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa farihu bil hayati dunia, mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata', dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: hidup di dalam keterasingan.
1: Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang keterasingannya, bahwa dia adalah air bah. Selang yang sangat besar menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
0: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini, hidup di dalam keterasingan.
2: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
3: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
2: La ilaha illallah, dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghuraba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh, komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quranul Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu as-sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mukminin fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyatul Fatal Athar, La Targhaban Al Hadith Wa Ahli, Farra Laylun Wal Hadith Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disanakan oleh Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul wathan minal iman itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tutuplah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wa la shira'uhunna ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام إنما أنزلت هذه الآية في ذلك ومن الناس من يشري لهو الحديث. Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal memberi budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram. Haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azib."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah,
2: mereka akan menganggap halal zina, sutra.

0: mereka alat-alat musik wal mughanniyat dan penyanyi-penyanyi wanita. Yakhsifallahu bihimul ard, Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. Wa ja'ala minhum qiradatan wa khanazir, Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
1: Wa minan nas man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha hudwa ulaika lahum adabun
2: muhin. 103,4

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat,

0: karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah, hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan umumin ini, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
0: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
6: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang menuluhkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, impakan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, impakan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa Anda impakan kecuali harta itu, impakan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi-bapi, maka tidak ada manfaat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Syirik adalah sesuatu yang menghinakan sifat kemanusiaan, merendahkan manusia, karena mereka bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
2: Orang berbuat syirik, dia tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenteram hatinya selama-lamanya.
7: Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan apapun, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia mencari pujian dari makhluk, taraktuhu wa syirkahu, maka saya akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemudian bahwa syirik adalah dosa yang tidak diampuni, sebagaimana Allah berfirman,
8: "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalik wa yaghfiru ma dun dzalik liman yasha." وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang paling besar. Jadi orang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kalau dia sampai akhir hayatnya dia tidak bertaubat kepada Allah.
9: Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72, "Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah sungguh telah haramkan untuknya surga,
2: tempat tinggal neraka. Dan orang yang zalim itu tidak ada penolong.
9: Allah haramkan untuk anda surga,
10: maka mereka kekal di dalam api neraka jahannam.
11: Syirik besar, misalnya seseorang mendatangi kuburan tertentu, sebagaimana di negeri kita begitu banyak kuburan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kaum muslimin sebagiannya meminta kepada mereka, mereka jadikan sebagai perantara penghuni kubur itu. Bahkan ada kalanya mereka langsung meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya Syekh Fulan, tolonglah saya. Ini semua adalah syirkul akbar, syirik besar yang dapat mengeluarkan kita dari Islam.
9: Maka ketika sampai kepada kita sebuah keyakinan yang berasal dari kitabullah, berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada keberanian di dalam hati kita untuk menentangnya. Di zaman kita sekarang, tidak sedikit yang terjerumus ke dalam keyakinan-keyakinan syirik. Tidak sedikit yang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke kufuran, yang akan menghalangi langkah mereka kepada Allah. Peringatkan mereka, beritahu mereka bahwa itu berbahaya, dan mereka akan sampai kepada titik kekekalan neraka andai mereka tidak taubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
11: Katakan kepada mereka, kalau mereka meyakini, mengakui yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mengatur segala urusan Allah, bahkan yang memberikan rezeki kepada mereka Allah,
10: kenapa mereka melakukan kesyirikan kepada Allah?

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Qudwatun Nabawiyah. Dengarkan wahai kaum muslimin, dengarkan wahai anda yang mengaku mencintai Rasul, dengarkan wasiat-wasiatnya, wasiat seorang yang sangat mencintai anda lebih daripada cintanya kepada keluarganya, wasiat orang yang mencintai anda dengan setulus kecintaan walaupun ia belum pernah bertemu dengan anda. Beliau bersabda, saya wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Saya wasiatkan kalian untuk selalu patuh dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya barang siapa yang umur panjang daripada kalian, maka dia akan melihat perpecah belahan yang sangat banyak, persengketaan yang sangat banyak, silang pendapat yang sangat banyak. Ketika itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin setelahku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepaskan, dan jauhi oleh kalian hal-hal yang baru daripada perkara-perkara syariat. Karena sesungguhnya seluruh yang baru adalah bid'ah, sesungguhnya seluruh yang bid'ah adalah sesat, sesungguhnya seluruh yang sesat tempatnya adalah di neraka.
3: Wahai kaum muslimin, bacalah kitabullah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Insyaallah kita akan mengetahui bagaimana sikap yang semestinya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada para penguasa.
4: Intinya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya mengenal kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita? Ternyata Allah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah selama mereka masih muslim, bagaimanapun kezaliman mereka.
5: Kezaliman yang ada kita enggak redho, kemungkaran yang ada kita tidak redho, tapi cara yang dilakukan oleh sebagian orang yang memberontak ini enggak dibenarkan dalam syariat Islam.
4: Banyak orang yang mereka mencapek-capekkan diri mereka, sibuk turun ke jalan, sibuk mencela pemerintah. Mereka sangka itu adalah jihad. Mereka sangka mereka telah melaksanakan kebenaran. Bahkan di antara mereka rela untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka sangka itu adalah kebaikan. Namun pada hakikatnya, itu merupakan satu pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
6: Wahai saudaraku yang selalu mengeluarkan kata-kata kotor terhadap para pemimpin, demi Allah, engkau tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun, dan demi Allah, pemimpin yang engkau sering kata-katai dengan kata-kata kotor tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Padahal manusia mulia seperti Nabi Musa dan Nabi Harun saja, kepada orang paling bejat seperti Fir'aun, Allah masih suruh untuk berbicara dengannya lemah lembut.
7: Miskin, orang-orang yang mengira berjihad di jalan Allah, lalu darahnya tertumpah atau nyawanya terenggut di bawah bendera-bendera kelompok yang membelenggu leher-leher karena kematian yang seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian jahiliyah. Dia mengira murtad dari Islam. Dia membela, mengira bela Islam.
8: Ternyata membela kelompok dan golongan. Padahal kalau antum mempelajari sejarah dengan baik, mempelajari catatan-catatan sejarah yang terukir di kertas-kertas ulama, yang pertama kali membuat sunnah demo adalah Khawarij, yang ketika itu berkumpul dari Syam dan Mesir untuk memdemo Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dengan berbagai dalih, dia menggunakan seluruh dalil-dalil yang diusahakan untuk diislamisasikan. Bahwa demo itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa demo itu adalah nasihat. Bahwa demo itu ada contohnya. Pernah suatu ketika Umar itu ketika mengiklankan Islam keluar di jalan-jalan menyatakan la ilaha illallah menunjukkan kekuatan di depan orang musyrikun. Padahal hadisnya lemah.
9: Kalau memang Al-Quran tidak pernah menyuruh kita berontak, hadis tidak pernah menyuruh kita berontak, alasan apa Anda menjadi pemberontak? Ayat apa yang Anda gunakan? Hadis apa yang Anda pakai? Tidak ada. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Lalu apa dalil Anda untuk membangun kebatilan itu? Maka sadarlah, wahai saudaraku. Aksi Anda yang selalu meneriakkan perlawanan terhadap pemimpin, aksi Anda yang selalu menjatuhkan para pemimpin, aksi Anda yang selalu menghilangkan kewibawaan pemimpin, aksi Anda yang selalu mencaci dan memaki pemimpin, bukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Bagaimanapun tindak kekafiran mereka, kita harus taat kepada pemerintah. Adapun urusan mereka, kezaliman mereka, kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah patuh kepada pemerintah.
9: Walaupun dengan peraturan yang baru dia kurang suka, dia merasa peraturan yang baru itu salah. Yang benar begini, yang benar begitu. Tapi peraturan yang ada begini, peraturan yang keluar begini. Kurang suka dia peraturan itu. Dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetap dia wajib patuh dan taat.
7: Selagi apa yang dia suka itu bukanlah maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
1: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
2: Teror.
3: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
4: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
2: Teror.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris! Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
7: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur.
8: Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
5: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.

yauma idzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Khalafa min ba'dihim khalf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
5: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya Rasulullah?
6: Ahabunasi ilallah anfa'uhum linnas.
5: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
7: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
8: فأثره إلى يوم الدين.
5: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
9: اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Para umahat, para akhwat, ibu-ibu yang saya muliakan, marilah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang tiada henti-hentinya dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang ini kita bisa berkumpul di rumah, di antara rumah Allah tabaraka wa ta'ala, di Masjid Raudatul Jannah, Kota Pekanbaru. Masjid yang marak di dalamnya disampaikan kajian-kajian ilmiah oleh guru-guru kita, baik kajian yang diadakan di subuh, begitu juga kajian yang diadakan di malam. Itu semua berkat nikmat yang Allah berikan. Maka kewajiban kita adalah bisa selalu menuntut ilmu, hadir ke dalam majalisul ilm. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Salat dan salam tercurahkan tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercurahkan salat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para umahat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebenarnya jadwal kajian di hari ini, jadwal guru kita Ustaz Asfri, karena ana baru Kamis yang lalu tapi qadarullah beliau safar, dan kita gantikan dan kembali kita lanjutkan kitab yang biasa kita baca dan kita terangkan, yaitu tentang Mukhalafat Nisa'iyah. Kitab Mukhalafat Nisa'iyah yang sudah beberapa tahun kita jadikan sebagai acuan dalam kajian kita, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak para wanita. Bukan laki-laki tidak ada masuk ke dalamnya, ada, tetapi yang mendominasi adalah kaum wanita. Pembahasan yang terakhir yang telah kita sampaikan pada Kamis yang telah berlalu Itu yang ke-77 dan kita masih dalam pembahasan yang ke-77 ini, yaitu pembahasan tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar dan memberi nasihat. Ini diantara sesuatu yang menjadi catatan bagi seorang wanita, enggannya dirinya menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan nasihat. Jangankan menegakkan amar ma'ruf di ruang lingkup yang besar, kadang di tengah-tengah keluarganya pun tidak mau menegakkan amar ma'ruf. Begitu juga nahi mungkar kepada anak-anaknya, yang seharusnya seorang wanita punya andil yang begitu besar di dalam mendidik, membimbing anak-anaknya, mencegah anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak dilepaskan. Apakah itu beralasan anak itu masih kecil atau segan kepada anak-anaknya? Ini bukan alasan yang tepat. Maka dari usia dini, biasakan seorang ibu itu memberikan nasihat kepada anaknya. Kalau seorang ibu dari usia dini anaknya memberikan nasihat kepada anak-anaknya, maka terus seperti itu. Begitu anak itu tumbuh dewasa, itulah yang akan dilakukan oleh seorang ibu tadi, dan itulah yang selalu didapatkan oleh sang anak tadi. Tapi manakala seorang ibu dari anaknya berusia dini, dia tidak memberikan nasihat, dia tidak memberikan bimbingan, begitu anak itu tumbuh dewasa, sudah ada rasa sungkan bagi seorang ibu itu memberikan. Apalagi anak itu sudah bisa ngelunjak, na'udzubillah, sudah bisa menjawab. Ketika anak itu saja pasti menurut apa kata ibunya, dan sang ibu pun, orang tua pun tidak memberikan nasihat, bagaimana kiranya sang anak itu nanti sudah bisa menjawab, na'udzubillah, melawan. Maka sang ibu lebih tidak berani lagi memberikan nasihat. Sang ibu lebih sungkan lagi memberikan nasihat. Makanya para ummahat, para akhwat, hafizakumullahu jami'an, jadilah seorang yang memberikan nasihat terutama kepada keluarga, kepada anak-anak dari anak itu berusia dini. Tegakkan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar, rutin memberikan nasihat-nasihat, maka insyaAllah itulah yang akan selalu dilakukan oleh seorang wanita, terutama oleh seorang ibu, dan itu jugalah yang akan didapatkan oleh seorang anak. Tapi kalau ketika anak itu sudah usia dewasa, baru orang tua ingin berinisiatif memberikan nasihat kepada anaknya, maka sudah sungkan orang tuanya, sudah segan orang tuanya. Coba dari kecil anak itu diingatkan, dibimbing, tegakkan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar, sampai usia berapapun anak itu, seorang ibu tidak akan sungkan memberikan nasihat kepada anak itu. Seorang orang tua tidak akan sungkan memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, karena sudah biasa dia lakukan semenjak anak tadi masih berusia dini. Maka dari situlah, kalau kita sudah terbiasa menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita, maka kebiasaan itu pun akan terbawa keluar. Kebiasaan itu pun akan terbawa keluar. Sebagaimana kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita, kita juga mampu melakukan itu di tengah-tengah kerabat kita, di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuatu yang sangat dicintai oleh Rabbuna Jalla wa'ala. Kembali kita lanjutkan. Penulis mengatakan, dari Jarir bin Abdullah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amna. La yughayyiruna illa 'ammahum Allahu bi'iqab. Illa 'ammahum Allahu bi'iqab." Tidak ada di tengah-tengah satu kaum orang-orang yang melakukan kemaksiatan, padahal di situ ada orang-orang mulia yang bisa mencegahnya, yang bisa melarangnya, yang bisa merubahnya. La yughayyirun, namun mereka tidak merubahnya, tidak melarangnya, tidak mencegahnya. Seorang yang dihormati tapi segan berbicara, seorang yang dimuliakan tapi sungkan berbicara, seorang yang ditokohkan tapi tidak mau berbicara dengan dalih ini atau itu. La yughayyirun, dia tidak merubahnya, dia tidak menyampaikannya, menegakkan amar ma'ruf atau nahi mungkar. Illa ammahumullahu bi'iqab, kecuali Allah pasti akan menurunkan azabnya secara merata. Jadi bukan orang-orang yang zalim saja yang akan diberikan hukuman, bukan orang-orang yang bermaksiat saja akan diberikan hukuman, termasuk orang-orang saleh yang ada di dalamnya, padahal mereka mampu mencegahnya. Wa ma'a dzalik la yughayyirun, tapi mereka tidak mencegahnya. Ingat ibu-ibu yang saya muliakan, minimal di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga kita, kalau di tengah-tengah keluarga tidak sanggup menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kita akan sanggup setelah itu? Di mana kita akan sanggup setelah itu? Maka minimal di tengah-tengah keluarga kita, oh, anak kita menyaksikan tayangan-tayangan yang tidak benar, ingatkan mereka, berikan mereka nasihat. Kalau tidak bisa diberikan nasihat, matikan televisinya. Bisa dilakukan oleh orang tua dengan kebijaksanaan, dengan apa namanya, dengan kelembutan, mau'idhah hasanah. Tapi kalau sungkan, tidak berani, segan, kalau di tengah-tengah keluarga tidak mampu melakukan itu, bisakah lagi dia melakukan dalam ruang lingkup yang lebih besar? Tidak bisa. Dan ingat, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan tegurannya di tempat itu, tidak hanya pelaku saja yang akan menerima akibatnya. Termasuk orang-orang yang saleh yang ada di tempat itu, yang tidak ikut melakukan kemungkaran itu, yang tidak ikut melakukan kemaksiatan itu, padahal mereka mampu memperbaikinya, namun mereka tidak memperbaikinya. Anaknya keluar rumah, dibiarkan terbuka auratnya, pakaiannya sempit. Berapa banyak juga kita lihat orang tua seperti itu, tidak mau menegur anaknya dengan alasan segan, sungkan, nanti dia melawan, nanti dia menjawab ini dan itu. Tidak benar pola pikir seperti itu. Urusan menjawab, ngelunjak atau tidak, itu urusan yang kedua. Urusan yang pertama adalah tegur kemungkaran itu, cegah kemungkaran itu. Jangan biarkan dia keluar rumah tanpa menutup auratnya. Jangan biarkan dia keluar rumah memakai pakaian yang sempit, yang terlihat lekuk tubuhnya. Tapi sebagian orang tua membiarkan anaknya seperti itu. Orang tuanya sudah berbusana syar'i, bahkan mungkin sebagiannya menggunakan cadar hijab. Tapi begitu bergandengan dengan anaknya, itu tidak serasi sedikit pun. Oleh karenanya, para umat yang muliakan oleh Allah Taala, tegakkan amar ma'ruf, lakukan nahi mungkar, minimal di tengah-tengah keluarga. Ingat tadi itu apa kata Nabi? La yughayyiruna illa ammahumullahu bi'iqab. Mereka bisa mencegahnya karena mereka punya kuasa. Masa orang tua tidak bisa mencegah? Mau atau tidak mau itu urusan yang kedua. Karena

Akankah Nabi Ya'qub tidak memberikan nasihat kepada anaknya? Selalu itu disampaikan. Tapi ternyata berubah atau tidak, itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudah sejauh mana nasihat itu kita berikan? Atau justru kita biarkan? Ini tidak sembarangan para umat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti turun sesuatu yang enggak benar di rumah itu, ha? Ingat, termasuk orang tua yang dapat akibatnya. Harus memberanikan diri. Kemudian penulis mengatakan, musibah besarnya adalah bahwa ada sebagian wanita salihah. Bahwa ada sebagian wanita salihah yang mengetahui banyaknya dosa-dosa yang terjadi di beberapa majelis yang mereka hadiri. Sebenarnya ia ingin mengingkarinya, namun takut kepada manusia dan malu kepada wanita-wanita yang lain. Padahal ia tidak boleh takut dan malu kecuali hanya kepada Allah. Ingat, kewajiban kita hanya berbicara, menyampaikan. Oh, dia terima. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Oh, ternyata dia tidak terima. Ya sudah, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar. Kemudian penulis mengatakan, dari Abdul Wahab bin Warad, dari seorang penduduk Madinah, diriwayatkan bahwa ia berkata, Muawiyah pernah menulis sepujuk surat kepada Aisyah. Karena Aisyah ini, ibu-ibu yang saya muliakan, seorang yang kompeten di bidang ilmu-ilmu. Banyak para sahabat itu setelah kematian Nabi bertanya kepada Aisyah. Bahkan Aisyah itu punya fatwa, punya fatwa-fatwa. Kalau digalilah fatwa-fatwanya ini sangat banyak sekali, pendapat-pendapatnya. Jadi dia menjadi referensi, menjadi rujukan-rujukan. Bahkan sahabat-sahabat yang senior pun, yang berilmu pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha itu. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Karena Aisyah itu lama kebersamaannya bersama Nabi. Mumpuni dalam ilmunya, cerdas akalnya, cerdas otaknya, jenius, memiliki ilmu. Ketika di Madinah itu, bertahun-tahun Aisyah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi wafat. Sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, semenjak dia menikah sampai diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, dia melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang Nabi sampaikan, gerak-gerik Nabi, semuanya dia perhatikan. Seorang yang mengerti, seorang yang faqih di dalam agamanya. Maka suatu ketika Muawiyah mengirimkan sepujuk surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tulislah sebuah surat yang berisi wasiat kepadaku dan jangan terlalu panjang. Perawi melanjutkan, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menulis sepujuk surat kepada Muawiyah. Di sini Muawiyah meminta wasiat, meminta bimbingan, nasihat, petuah. Karena dia tahu bahwa Aisyah ini bukan wanita sembarangan. Wanita yang berilmu dan mumpuni ilmunya. Wanita yang mengerti dan bagus pemahamannya. Wanita yang cerdas, luar biasa kecerdasannya. Maka Muawiyah mengirimkan surat kepada Aisyah, meminta wasiat, meminta ilmu, meminta bimbingan. Tapi jangan terlalu panjang. Artinya inti-intinya saja. Kemudian perawi kembali melanjutkan, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menulis sepucuk surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Assalamu alayka amma ba'du. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, karena dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupinya dari kesusahan manusia. Dan sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Wassalamu alaikum, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebuah

hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nasihat atau wasiat yang begitu singkat, padat, tapi luar biasa maknanya. Ini acuan seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini hadis yang begitu mulia ini, salah satu bentuk acuan seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pentingnya seseorang itu memahami hadis ini. Sekarang sungkannya seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kurang memahami ini hadis. Pertama, memang tidak mengetahui ini hadis, mungkin belum sampai kepadanya, atau dia tahu tetapi kurang memahaminya. Ini acuan yang begitu besar dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia. Maksudnya apa? Walaupun manusia murka kepadanya. Kan kadang ketika kita memberikan nasihat, kan banyak yang tidak suka. Nah, terus ketika orang tidak suka, kita berhenti. Berarti kita bukan tulus. Berarti kita tidak kuat. Berarti kita tidak teguh. Mencari keridhaan Allah lewat nasihat yang kita sampaikan dengan cara retorika yang benar, mau'idhah hasanah. Tapi ada yang tidak suka, ada yang marah, ada yang murka. Tapi dia tetap berjalan. La yakhafuna laumata la'im. Dia tidak takut atas cercaan siapapun yang menyerca, makian siapapun yang memakinya. La yakhafuna laumata la'im. Tetap yang diharapkan adalah keridhaan Allah. Walaupun manusia itu murka kepadanya, karena dia menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah akan mencukupinya dari kesusahan manusia. Karena dia tidak punya hutang budi kepada manusia. Karena dia tidak punya hutang budi kepada manusia. Dia enggak ada urusan dengan manusia. Urusannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Urusannya hanya menyampaikan kebenaran adalah benar, menyampaikan kemungkaran adalah mungkar. Menyampaikan sunnah adalah sunnah, menyampaikan sesuatu yang menyimpang dari sunnah adalah menyimpang dari sunnah. Oh, suka tidak suka seseorang bukan urusan dia. Dengan catatan retorika dia menyampaikan sudah benar. Tapi kalau retorika cara menyampaikan tidak benar, berarti dia mesti muhasabah. Berarti orang mungkin tidak suka karena dia keras, karena dia tidak benar dalam ajakannya. Tapi kalau sudah lembut ajakannya, bijaksana ajakannya, tapi ada aja orang tidak suka kepadanya, seharusnya dia tidak peduli. Dia tetap berjalan. La yakhafuna laumata la'im. Nabi yang mengatakan Allah akan cukupkan dia dari kesusahan manusia. Karena tidak ada ketergantungannya dengan manusia. Dia tidak punya hutang budi kepada manusia. Tapi sebaliknya kata Nabi, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Dia cari keridhaan manusia. Apa yang disuka-suka oleh manusia, itulah yang dia sampaikan. Padahal tidak benar. Kemudian di situ ada kesyirikan. Supaya manusia suka kepadanya, dia tidak menyinggung-nyinggung kesyirikan itu. Di situ ada kemungkaran-kemungkaran. Agar manusia tetap suka kepadanya, dia tidak singgung kemungkaran-kemungkaran itu. Dia tidak sampaikan kemungkaran itu mungkar. Dia tidak sampaikan kesyirikan itu syirik. Untuk mencari keridhaan manusia. Ya Allah murka kepadanya. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala, kata Nabi SAW, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Wassalamu alaikum, kata Aisyah. Ini konsep bagaimana kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, patut kita pahami dan wajib kita pahami ini hadis. Agar kita itu tidak sungkan-sungkan menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar. Sekarang berapa banyak orang tidak menyuarakan suara yang hak itu karena dia sungkan di tengah-tengah manusia itu. Na'udzubillah mengeluarkan fatwa-fatwa yang menyimpang untuk menarik simpati manusia kepadanya.
menukil pendapat-pendapat yang tidak karuan, yang sesat dan menyesatkan, agar orang mengikutinya, agar orang tetap respek kepadanya, agar orang tetap simpati kepadanya. Berapa banyak seperti itu kita perhatikan. Sesuatu yang sudah jelas terang-menerang kesesatannya, itu tidak dijadikan sesat dan tidak dikatakan sesat di tengah-tengah manusia. Mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tidak benar, ma'asyur muslimin. Allah akan murka kepada seseorang. Allah tinggalkan seseorang itu. Nabi mengatakan, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada manusia. Wassalamualaikum, kata Aisyah. Jadi, nasihat yang begitu mendalam, nasihat yang begitu mulia, singkat, padat, tapi mendalam, yang diucapkan oleh Aisyah kepada Muawiyah. Seorang muslim dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tepat caranya, bijak caranya, butuh lemah lembut, la yakhafuna laumata laim. Setelah itu dia tidak khawatirkan dan dia tidak risaukan orang-orang yang mencacinya, mencercanya, dia tidak peduli. Tapi kalau cara dia tidak benar, nah itu dia yang salah itu. Kerjanya mencaci maki orang, merendahkan orang, sumpah serapa yang diucapkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ah, ini tidak benar. Berarti dakwah dia tidak bijak. Dia yang salah. Dia butuh introspeksi di diri. Karena ada juga yang seperti itu. Yang lisannya mungkin terpleset, tidak tepat dalam menyampaikan kebenaran, mencaci, memaki, ingin memberikan nasihat kepada penguasa misalnya dengan cacian, dengan makian, tidak tepat seperti itu. Kapan tujuan akan tercapai? Wong terkadang dengan cara yang bijak disampaikan belum tentu diterima. Nabi Musa, Nabi Harun ketika memberikan nasihat, Allah perintahkan wa qula lahu qawlan layyina. Kalian katakan kepada Musa dan kepada Fir'aun ucapan yang lembut agar dia ingat. Tapi sudah lembut, Fir'aun juga tidak mau. Fir'aun juga tidak mau menerima. Artinya apa? Tetap di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi dengan cacian makian, pasti tidak bisa ditegakkan juga, ma'asyal muslimin. Apalagi penguasa-penguasa yang muncul setelah itu, terutama dari masa ke masa, tidaklah seperti penyimpangan Fir'aun yang mereka lakukan. Kemudian dicaci, dimaki. Tentu ini bukan sesuatu yang bijak untuk dilakukan. Oleh karenanya, ma'asyal muslimin, ketika dakwah dilakukan dengan kebijaksanaan, mau'idhah hasanah, maka setelah itu la yakhafuna laumata laim, maka seseorang itu tidak takut dan tidak gentar dengan orang-orang yang mencercanya, dengan orang-orang yang memakinya. Nah, ini wasiat Aisyah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Bentuk lain yang lebih parah adalah ada orang yang berpaling dari para pemberi nasihat. Nah, ini juga. Ada orang yang berpaling dari para pemberi nasihat. Bahkan membantah mereka. Merasa bosan dengan nasihat mereka. Dan selalu menghindar dari mereka. Nasihat memang pahit dan sulit untuk diterima. Apalagi bagi sebagian wanita yang bisa jadi memusuhi orang yang memberikan nasihat kepadanya, yang seharusnya kita berterima kasih, mendoakannya, jazakallah khair atas nasihat yang kau sampaikan, semoga Allah memberikan balasan ganjaran kepadamu. Seharusnya seperti itu. Agama kita ini berdiri di atas nasihat. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha, kata Nabi. Para sahabat mengatakan, qulna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabih wa lirasulih wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Nabi SAW mengatakan lillah wa likitabih wa lirasulih, milik Allah, milik kitabnya, wa lirasulih dan utusannya,
wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Sukalah kita menerima nasihat. Kalau tidak memberi nasihat, maka kita yang menerima nasihat. Dan kalau bisa kedua-duanya, kita memberikan nasihat sesuai dengan porsi kita, lalu ketika diberikan nasihat kita terima. Bahkan kita meminta nasihat. Waktu kita menyampaikan nasihat, kita sampaikan. Waktu kita patut menerima nasihat, kita minta nasihat itu. Atau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, terima nasihat itu. Ucapkan zakallah khair. Ucapkan zakallah khair. Semoga Allah memberikan ganjaran kepadamu. Semoga nasihat yang kau sampaikan bermanfaat bagiku. Ucapkan seperti itu. Tapi sebagian beliau mengatakan apa? Sebagian tidak. Malah setelah itu dia memusuhi orang yang memberikan dia nasihat. Ada yang seperti itu. Jadi semenjak diberikan nasihat, dia tidak mau ngomong lagi dengan orang itu. Tidak boleh seperti itu. Dengan catatan nasihat yang disampaikan itu sudah pada tempatnya. Kalau ternyata kurang bijak, tinggal diingatkan. Afwan, mungkin cara engkau menyampaikan tidak tepat. Aku bukan tidak menerima nasihat. Tapi mungkin cara engkau menyampaikan tidak tepat. Andaikan kau sampaikan kepada orang lain dengan cara seperti ini, bisa jadi orang lain itu marah, tidak menerimanya. Tujuanmu menyampaikan nasihat tapi membuat orang kesal. Kalau engkau tidak benar menyampaikan, tinggal diingatkan. Tapi orang sudah lembut, orang sudah bijak. Dengan mau'idhah hasanah, dengan kebijaksanaan, tapi tetap ditolak. Berarti yang sedang bermasalah itu hati kita. Jiwa kita sedang bermasalah. Hati kita sedang bermasalah. Terimalah nasihat. Kemudian penulis mengatakan, dan suka menjauhi orang yang mengingatkan dirinya mengenai sedikit kekurangan-kekurangannya dan penyimpangan-penyimpangan yang telah dikerjakannya. Justru kita berterima kasih. Ada orang yang mengingatkan dia, yang mengingatkan kita, berarti dia peduli kepada kita. Berarti kita diperhatikan oleh dia. Berarti kita orang yang dia hiraukan, orang yang dia anggap, sehingga dia berikan nasihat. Seharusnya kita senang mendapatkan itu semua, bukan kita jauhi, apalagi kita marah kepadanya. Lantas bangkitlah sombongannya yang menyebabkan berbuat dosa. Dan itu disindir oleh Allah Taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 206? Allah mengatakan, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Orang yang seperti itu dicela oleh Allah Taala, disindir oleh Allah Subhanahu wa Taala. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah. Diberikan nasihat, diberikan bimbingan. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Maka bangkitlah dia dengan kesombongannya bil ithmi, yang akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Karena menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu salah satu arti kesombongan. Jadi sombong itu kata Nabi ada dua. Sombong itu ada dua disebutkan oleh Nabi. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan. Apa kata Nabi? La yadukhulul jannah, kata Nabi. Tidak akan masuk ke dalam surga. Man kana fi qalbihi mithqala dharratin minal kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Ada bagian kecil dari kesombongan. Para sahabat bertanya tentang kesombongan itu. Nabi mengatakan, batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menentang kebenaran, menolak kebenaran ketika kebenaran disampaikan. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Dan meremehkan orang lain. Itulah sombong itu. Jadi ketika nasihat diberikan, dia tolak nasihat itu. Dia tolak nasihat, dia tidak menerima. Maka kita sebutkan tadi, ucapkan jazakallah khair. Kalaupun kita belum mampu mengamalkan nasihat itu, tetap ucapkan jazakallah khair.
dan berdoa kepada Allah. Suatu saat semoga Allah berikan kita petunjuk untuk mengamalkan nasihat itu, mengamalkan bimbingan itu. Bukan dengan menolaknya, bukan dengan marah kepadanya, bukan dengan menjauhinya, bukan dengan mendiamkan. Karena ada sebagian seperti itu, semenjak diberi nasihat, tidak mau berjumpa lagi. Semenjak diberikan peringatan, tidak mau mendekati. Setiap nampak lari, setiap nampak bersingkir dari situ. Itu tanda menolak nasihat. Namanya batarul haqqi. Masuk juga ke dalam ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ini sifat yang tidak boleh dipelihara oleh siapapun. Seorang wanita, begitu juga seorang laki-laki. Akhadathul izzatu bil ithim. Apa kata Allah setelah itu? Fahasbuhu jahannam. Cukup tempatnya neraka jahannam, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Tahukah kita arti jahannam itu apa? Jahannam itu artinya sumur yang sangat dalam. Itu arti jahannam itu. Disebutkan dalamnya neraka jahannam itu, Nabi SAW bersama para sahabatnya pernah duduk-duduk ketika itu. Tiba-tiba Nabi dan para sahabat mendengarkan suara benda yang begitu besar jatuh. Didengar oleh Nabi dan para sahabat. Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, itu adalah suara batu yang dijatuhkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun yang lalu dijatuhkan dan dilemparkan batu itu baru sekarang sampai ke dasarnya. 70 tahun. Batu dilemparkan dari atas neraka dan batu itu pun melakukan perjalanan selama 70 tahun baru sampai ke dasar neraka itu, di kerak-keraknya. Maka orang yang masuk ke dalamnya sangat celaka, iyadan billah. La yaslaha illal ashqa, kata Allah. Tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka itu kecuali binasa, hancur, sengsara. Bagaimana tidak, sedalam itu ternyata jahannam itu. 70 tahun batu itu dijatuhkan baru sampai ke kerak-keraknya. Baru sampai ke dasar neraka itu. Nah, orang yang tidak menerima nasihat, menolak kebenaran, disindir dengan itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahasbuhu jahannam. Cukup baginya jahannam. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hatiku hati yang senang menerima nasihat, bimbingan dari siapapun. Jangan jadikan hati hambamu ini, ya Allah, hati yang keras menerima nasihat, bimbingan. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena menolak kebenaran itu bukan sesuatu yang ringan. Wa idza qila lahuttaqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm. Fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad. Naam.

Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis menukilkan hadis yang lain. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ini sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahihah. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna ahabbal kalami ila Allah ay yaqula al-'abdu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wa inna abghadal kalami ila Allah ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli ittaqillaha fa yaqulu 'alayka nafsuk." Sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinukil juga oleh sebagian dari kalangan para ulama di dalam kitab mereka, di antaranya Imam An-Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbal kalam." Sesungguhnya ucapan yang paling Allah cintai, yang sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, ayyakulal abdu, seseorang mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau dan aku memujimu ya Allah, wa tabarakasmuk, dan maha suci namamu, wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kemuliaanmu, wa la ilaha ghayruk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah selainmu. Ini diantara zikir doa iftitah. Doa iftitah itu kan banyak. Dan banyak disebutkan di dalam hadis. Dan rata-rata sahih hadisnya. Subhanakallahu bihamdik wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Kemudian wajhtu wajhi alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Maka di antaranya ini dia. Subhanakallahu bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ini ucapan yang sangat dicintai oleh Rabbuna Jalla wa Ala. Bagaimana tidak mencakup di dalamnya berbagai macam pujian pensucian untuk Allah tabaraka wa taala, dan di dalamnya juga terdapat kalimat apa? Tauhid wa la ilaha ghayruk. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna abghadal kalami ilallah, dan kata Nabi SAW, seburuk-buruk, sebenci-benci ucapan di sisi Allah, ayyakulal rajulir rajul, ketika seseorang mengatakan kepada seseorang, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, lalu seorang tadi mengatakan, alaika nafsuk, engkau urus saja dirimu, engkau urus saja dirimu. La yakbalun nasihat, tidak menerima nasihat. Tidak menerima zakirah, tazkirah, tidak menerima peringatan. Yang seharusnya mengatakan, jazakallah khair, terima kasih atas nasihat yang kau sampaikan. Terima. Bukti orang itu peduli kepada kita. Bukti orang itu menghiraukan kita. Bukti orang itu menganggap kita dan sayang kepada kita. Jangan dikatakan alaika nafsuk, urus saja dirimu. La. Lakin, kan tetapi ucapkan apa? Jazakallah khair. Berarti dia peduli kepada kita. Respek dia kepada kita. Kalau dia tidak hiraukan kita dan dia tidak peduli kepada kita, na'udzubillah, apapun yang kita lakukan, dibiarkan bisa jadi sesuatu mencelakakan diri kita. Tapi karena dia peduli sama kita, dia hiraukan kita, dia ingin kita mendapatkan kebaikan, dia ingatkan kita, ucapkan jazakallah khair.
Maka orang yang menolak nasihat, bimbingan disampaikan, ibu-ibu saya muliakan, Allah benci kepada yang seperti itu. Wa inna abghadal kalami ila Allah ay yaqul ar-rajul lil rajul ittaqillah fa yaqul alayka nafsuk, urus dirimu. Dirimu. Kan ada yang sebagian seperti itu, udah kalian enggak usah menegakkan, memberikan nasihat, enggak usah kalian ingatkan, yang bermaksiat mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka. Kenapa kalian mengurusnya? Bukan masalah itu. Masalahnya ketika Allah turunkan teguran bahkan azab, termasuk orang-orang yang mendiamkan kemungkaran akan menanggung akibatnya. Maka mesti bersuara. Ketika kemungkaran itu ada disampaikan, itu adalah kemungkaran. Ketika kemaksiatan itu ada disampaikan, itu adalah kemaksiatan. Bukan masalah, oh mereka yang bermaksiat nanti kalau ditegur oleh Allah, disiksa, diazab mereka. Tidak seperti itu. Yang tidak melakukan akan ikut juga imbasnya. Karena maksiat itu mengundang azab, mengundang kehancuran, kebinasaan. Perhatikan kaum-kaum terdahulu. Kenapa mereka dihancurkan, dibinasakan? Seluruh sebab yang membinasakan mereka itu adalah maksiat, kemungkaran yang mereka lakukan kepada Allah Taala. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, bagaimana kaum Nuh, dan bagaimana umat-umat yang lain, dan bagaimana negeri Sabah dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Taala. Bukankah itu karena maksiat yang dilakukan oleh masyarakatnya, penduduk negerinya? Baca kisah negeri Sabah itu. Negeri yang aman, sentosa, luar biasa nikmat anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Jannatani an yaminin wa shimal. Dua kebun sisi kanan dan sisi kiri. Sejauh apapun perjalanan yang dilakukan oleh orang yang tinggal di negeri Sabah, masyarakat Sabah tidak butuh kepada bekal yang mereka bawa dari rumah. Jannatan an yaminin wa shimal. Dua kebun yang Allah tumbuhkan yang bermanfaat, sisi kanan jalan dan sisi kiri jalan. Kurma, anggur Allah tumbuhkan. Mereka nikmati sepanjang perjalanan mereka. Berapa hari pun perjalanan yang mereka lakukan, mereka tidak butuh kepada bekal yang mereka bawa dari rumah. Jannatani an yaminin wa shimal. Terdapat dua kebun, sisi kanan dan sisi kiri. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Sungguh terdapat pada negeri Sabah itu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah tumbuhkan di situ sisi kanan sisi kiri dua kebun yang sangat luar biasa. Jannatani an yaminin wa shimal. Lalu Allah berkata kepada penduduk negeri Sabah, "Kulu mir rizqi rabbikum." Kalian makanlah rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Tapi ingat, washkurulah. Bersyukur kalian kepada Allah yang telah memberikan rezeki ini kepada kalian. Dengan cara apa? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangannya, jauhi diri dari maksiat, jauhi diri dari kemungkaran-kemungkaran. Washkurulah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian ini negeri yang indah dan kalian punya Rabb yang Maha Pengampun. Tapi apa kata Allah? Fa'aradu, kata Allah. Tapi mereka berpaling dari kebenaran-kebenaran. Tidak ada setiap nabi yang diutus kecuali mereka kufur, kecuali mereka ingkar kepada nabi itu. Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya apa? Dihancurkan. Allah mengatakan, "Wa mazzaqnahum kullam mumazzaq." Kami cabik mereka secabik-cabiknya, kata Allah Tabaraka wa Taala. Hancur binasa penduduk Sabah. Kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela. Jadi tidak boleh kita mendiamkan. Semampu kita, sesuai dengan porsi kita. Kemungkaran dikatakan itu mungkar, penyimpangan katakan itu menyimpang. La yakhafuna lawmata laim. Dan seorang tidak boleh gentar di dalam menyuarakan suara kebenaran itu. Kemudian terakhir beliau mengatakan, jika engkau diingatkan tentang Allah Subhanahu wa Taala, maka segeralah ingat. Jangan tolak kebenaran itu. Waspadalah dan tinggalkan perbuatan dosamu.
Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dzukirtum billahi fantahu." Apabila kamu diingatkan tentang Allah, terhadap Allah, maka berhentilah melakukan dosa. Berterima kasih tentunya kepada orang yang mengingatkan kita. Ucapkan jazakallah khair, jazakillah khair. Karena orang itu telah peduli kepada kita, telah menghiraukan kita, telah menganggap kita. Maka ucapkan kepadanya ucapan-ucapan terima kasih. Bukan berarti kita menjauhkan diri darinya, berhindar, tidak lagi mau berbicara. Ini sikap yang tidak bijak dan sikap yang tidak benar, bahkan sesuatu yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tapi para umahat, ibu-ibu saya muliakan, sisa daripada waktu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk, yang cukup banyak dan belum tentu bisa kita bacakan semuanya. Kita akan bacakan sesuai dengan waktu yang tersisa. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu memiliki dua wajah dan dua lisan. Memiliki dua wajah dan dua lisan. Berada di satu lembah dengan satu wajah, ketika dia berada di lembah yang lain, dia juga memiliki wajah yang berbeda dengan wajah sebelumnya. Ibarat bunglon atau yang semisal dengannya. Ini juga tidak dicintai oleh Allah Tabaraka wa Taala, dan ini perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pembahasan ini akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, dan sisa daripada waktu kita gunakan menjawab pertanyaan. Nanti pertanyaan yang kami ketahui kami jawab, kalau tidak wallahu a'lam, nanti silakan ditanyakan ke guru kita, Fadilatul Dr. Asfri Rahmat Hafizahullah.

Assalamualaikum Ustaz, saya ada mengeluarkan zakat akhir Juli ini. Bolehkah zakat tersebut diberikan sama adik yang bulan Juni karena kena PHK, dan bolehkah kita berikan sebelum akhir Juli atau awal bulan? Taib. Memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, kalau sekiranya mereka itu adalah seorang muslim, di antara yang berhak menerimanya al-fuqara wal masakin. Jadi ada asnaf tsamaniyah, ada 8 golongan atau 8 tempat yang tempat menyalurkan zakat, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah ibnus sabil. Ada 8. Innamas shadaqat, zakat itu lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, bagi orang miskin. Beda antara fuqara dan masakin. Fakir ini lebih miskin daripada sekedar miskin. Jadi lebih sulit hidupnya daripada sekedar miskin. Itu fuqara itu. Orang yang tidak cukup sama sekali apa yang dia dapatkan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Intinya kedua-duanya sama-sama membutuhkan. Al-fuqara wal-masakin minal muhtajin. Mereka membutuhkan. Wal-mu'allafati kulubuhum. Innamas sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alaiha. Yaitu orang yang bekerja di bagian pengelolaan zakat itu, dia yang mengutnya, dia yang hitungnya, itu boleh diberikan. Walaupun dia orang kaya, dia diberikan dari zakat itu ibaratnya upah dia, gaji dia, dan itu diambil dari zakat. Walaupun dia orang kaya, dia diberikan bukan karena dia fakir, karena dia tidak fakir. Bukan karena dia miskin, karena dia tidak miskin. Tapi dia diberikan karena dia bekerja di situ. Jadi ibaratnya itu adalah gaji dia, itu diambil dari uang zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, orang yang sudah tertarik ke dalam Islam, dia punya pengaruh baik kepada kaum muslimin, sulit hidupnya, udah diberi zakat. Kemudian atau mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, sulit hidupnya. Kalau tidak dibantu kehidupannya oleh kaum muslimin, tidak perhatian kaum muslimin kepadanya, khawatir nanti balik lagi dia pada agamanya. Maka dibantu. Kalau tidak dibantu dari uang-uang kaum muslimin, uang pribadinya, maka dibantu dari uang zakat untuk mengokohkan dia di atas agamanya. Kemudian berikutnya adalah wal fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, untuk memerdekakan budak. Ada seorang budak yang butuh dimerdekakan, disiksa mungkin oleh majikannya, maka boleh dibeli dan uangnya dari zakat, sehingga budak tadi merdeka lepas dari perbudakannya. Wal gharimin, orang terlilit hutang, tidak sanggup membayar hutang, sulit hidupnya juga, tambah hutang, maka boleh dibayar hutang itu dari zakat. Wa fi sabilillah, kebutuhan-kebutuhan perang, nanti kebutuhan perang ini melebar kepada yang lain-lain. Kemudian wabnis sabil, orang yang berada di jalan, maksudnya musafir, terputuslah bekalnya dalam perjalanan itu, tidak ada uang yang bisa menyampaikan dia ke negerinya, maka boleh disupport dari uang zakat. Nah, salah satu yang disebutkan itu fuqara wal masakin. Apabila saudara tadi dia tidak cukup hidupnya, maka boleh tanpa melihat urusan PHK-PHK itu. Kalau di PHK tapi dia asalnya sudah banyak uang, ya tidak boleh dong. Tidak semua orang di PHK itu tidak punya uang, ya kan? Dia kalau dia sudah punya tabungan-tabungan, punya aset, itu di PHK dia. Masa diberikan zakat? Tentu salah. Tidak boleh, karena dia punya harta. Orang terkadang udah bekerja 20 tahun, dia sudah punya aset miliaran, punya kebun, punya mobil, punya banyak, di PHK. Kemudian karena sebagian menganggap di PHK itu seakan-akan kiamat lah ibaratnya itu.
itu luar biasa, dia menganggap dirinya mungkin hancur lain sebagainya, padahal masih banyak uang, bahkan mungkin punya uang miliaran. Ditambah mungkin kalaupun dia tidak punya uang, ketika di PHK mungkin ada pesangonnya, mungkin ratusan juta juga. Berarti dia tidak bisa ditunjang dari apa? Dari zakat, karena dia tidak masuk ke dalam al-fuqara dan masakin. Jadi bukan masalah PHK-PHK-nya. Bukan masalah dipecat atau tidak dipecatnya. Masalahnya dia butuh apa tidak? Dia membutuhkan apa tidak? Kalau dia membutuhkan, tak mesti nunggu di PHK. Misalnya gajinya kecil, walaupun dia tidak di PHK, bantulah dengan zakat. Walaupun saudara kita ustaz, boleh enggak apa-apa. Karena saudara bukan seorang yang kita nafkahi. Yang tidak boleh kita berikan zakat itu orang yang kita nafkahi. Suami memberikan ke istri zakat, nah tidak boleh. Karena istri wajib mendapatkan nafkah, maka nafkah dia berikan. Nah, kemudian orang tua kepada anak tidak boleh, karena anak mesti dinafkahi. Kemudian anak ke orang tua juga tidak boleh, karena orang tua apabila miskin mesti dinafkahi. Tapi orang yang bukan berada di bawah tanggungan nafkah kita, maka boleh kita bantu. Bahkan kalau mereka keluarga kita, lebih bagus kita berikan zakat kepada mereka. Pahalanya dua. Pahala membayar zakatnya, pahala menyambung hubungan silatul arham dengan keluarga kita. Itu lebih bagus. Jadi orang yang punya harta zakat, yang paling bagus itu keluarkan zakat kepada keluarga yang bukan berada di bawah tanggungan nafkah dia. Carilah siapa keluarga-keluarga yang mungkin hidupnya sulit, butuh dibantu, mereka dulu tuh berikan zakat. Mungkin beri zakat untuk modal usaha. Kemudian satu lagi ibu-ibu saya muliakan, memberikan zakat itu usahakan terpenuhi tujuan zakat itu. Tujuan zakat itu adalah mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Dari kesulitan. Kalau uang zakatnya dibagi kepada seluruh orang, akhirnya mungkin nominalnya sangat sedikit, tujuan pemberian zakat itu tidak terpenuhi. Karena dengan nominal yang sedikit, orang tidak keluar dari kesulitannya. Diberi mungkin satu orang 50 ribu, tapi dapatlah 500 orang, tapi masing-masing 50 ribu. Keluarkah seseorang dari kesulitan? Tidak. Untuk dirinya dan keluarganya tidak cukup. Tapi ketika mungkin diberikan kepada mereka untuk beberapa bulan mereka bisa bertahan hidup, bahkan untuk berusaha oleh mereka, dijadikan modal, keluar mereka dari kesulitan. Itulah tujuan zakat diberikan itu. Jadi bukan dikumpulkan semua orang yang membutuhkan, dibagi sedikit demi sedikit. Intinya semuanya dapat. Tapi satu pun tidak keluar dari kesulitan. Mending dicari 4 orang, 5 orang, betul-betul dibantu, keluar dia dari kesulitan. Mungkin dia buka usaha, dijadikan modal oleh dia, berkedai dia, buka usaha kuliner misalnya, dia punya punya keahlian dalam itu, tapi dia tidak punya uang, hidup sulit, tidak punya kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, maka bisa dia gunakan untuk itu. 1 tahun, 2 tahun berkembang, bisa jadi 3 tahun ke depan dia yang bayar zakat, dia tidak menerima lagi. Ini tujuan zakat disyariatkan seperti itu, sehingga harta itu tidak berputar di tangan orang itu-itu saja. Keluar seseorang dari kesulitan. Ini tujuan pensyariatan zakat itu. Bukan sekedar kasih sekian, udah dapat makan 1-2 kali, sudah. Tidak keluar dari kesulitan. Tidak terpenuhi tujuan pensyariatan zakat kalau seperti itu. Jadi biarlah dikasih orang sedikit, tapi orang sedikit ini betul-betul apa? Keluar dari kesulitan. Itulah tujuan disyariatkannya ibadah zakat itu. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan ibu yang bertanya, bukan masalah PHK ndak PHK-nya, pecat atau tidak dipecatnya, membutuhkan atau tidak dia. Kalau saudara itu membutuhkan, jangan nunggu PHK, dari sekarang dibantu, sehingga juga tidak terlambat membayar
bayar zakatnya. Tadi kan katanya tuh kalau dijadikan di akhir Juli bagaimana? Kan sudah telat tuh. Oh, jatuh temponya Juni misalnya. Kemudian Juli bagaimana Ustaz? Itu sudah telat dia. Telat tidak boleh. Nah, jadi kalau memang dia membutuhkan, memang tidak cukup selama ini gajinya untuk menghidupkan keluarganya, kehidupan yang layak, karena tidak cukup gajinya, mesti takar-takar betul, sehingga mungkin tidak layak kehidupannya, tidak mesti menunggu di PHK. Dari sekarang saja dibantu, sekarang sudah Juni. Nah, tapi kalau kehidupannya sudah layak, hartanya sudah banyak, walaupun jadi PHK ya tidak boleh. Karena dia masih punya simpanan-simpanan harta. Dengan itu dia bisa masih hidup. Nah, tapi kalau dia membutuhkan, dari sekarang dibantu, tidak mesti menunggu ketika nanti dia di PHK. Apalagi PHK-nya juga tidak ada pesangonnya misalnya, tidak ada uang ininya. Sekarang sudah sulit hidupnya, tambah PHK-nya mungkin tidak ada pesangon misalnya, atau tidak nerima apa-apa ya. Dari sekarang dibantu lebih mendatangkan manfaat. Wallahu ta'ala alam.

Bismillah, Puan Ustaz. Ana adalah wakil pimpinan di tempat kerja. Ana bertugas membuat semua pekerjaan bawahan selesai dengan tepat waktu. Namun Ustaz, bawahan ana ada junior dan sering memperlambat kewajibannya. Sementara junior yang berusia 40 tahun ke atas lebih cepat menyelesaikannya. Apakah jika ana tidak memberi hak bawahan sebelum kewajiban kerjanya selesai merupakan kezaliman Ustaz? Apakah keputusan anak itu disebut amal ma'ruf nahi mungkar? Kembali kepada kontrak al-muslimu ala syurutihim. Dulu kontraknya seperti apa? Kontraknya seperti apa? Seorang muslim itu harus berjalan sesuai dengan syarat-syarat yang mereka buat. Adakah penundaan-penundaan gaji itu dikembalikan kepada kinerjanya? Atau mungkin kinerja itu nanti urusan-urusannya bisa jadi SP-SP-nya. Kan itu dikembalikan kepada kontrak. Kalau sekiranya memang tidak dikembalikan kepada penundaan gajinya, ya gaji tetap pada waktu yang sudah disepakati. Kalau tanggal 28 keluar gajinya, tanggal 28. Oh, kerjanya masih ada, nunggak-nunggak. Itu nanti bisa dikasih surat peringatan dan lain sebagainya, berarti kerjanya kurang tepat. Sementara perjanjian masalah gaji ya tetap berjalan pada perjanjian itu. Nah, jadi nanti ada prosedur-prosedur. Nah, ini tergantung kepada akad. Gimana akad di awal itu? Ada nggak disebut seperti itu? Kalau ada, kalau belum selesai gajimu belum dibayar, sudah jelas dia. Tapi kalau selesai nggak selesai, gaji itu tetap keluar tanggal 28, ya sudah keluarkan semuanya tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30. Adapun urusan pekerjaan yang belum selesai, ya mungkin dikasih SP1 atau dikasih nasihat. Begitu caranya. Nah, kembali kepada akad kerja. Lihat akad kerja dahulu dia masuk seperti apa. Dibaca lagi akad kerjanya. Berjalan di atas akad kerja selagi akad kerja itu tidak mengada-ngada. Sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak ada unsur-unsur yang terlarang dalam akad itu, berjalanlah di atas akad itu. Nabi mengatakan, al-muslimu ala syurutim. Orang muslim itu berjalan sesuai dengan syarat yang mereka buat di tengah-tengah mereka. Wallahu ta'ala a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah diperbolehkan jika seorang istri bertekad sudah tidak ingin melayani suaminya lagi, dikarenakan sang suami tidak tobat-tobat dari perbuatan selingkuh gonta-ganti dengan banyak wanita nakal? Sang istri takut jika terkena penyakit, dan di sisi lain suami sudah berani meninggalkan salat. Sudah selama 3 tahun sang istri menunggu suaminya berubah, namun bukan makin baik, malah makin parah. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Tayyib. Ini segera diselesaikan karena mudaratnya besar. Ibu-ibu yang saya muliakan. Segera diselesaikan. Ini tidak pecah antara seorang suami dan istri. Ini urusannya besar. Apalagi di situ urusannya salat. Lebih besar urusan itu daripada yang disebut na'udzubillah main-main wanita nakal tadi. Yang itu aja na'udzubillah mudarat besar, penyakit tidak tahu kita seperti apa, dan bisa jadi dari situ terkena apa penyakit, na'udzubillah thumma na'udzubillah, apalagi urusan salat. Maka mesti diselesaikan cepat urusan yang seperti ini, karena kalau sendiri diselesaikan tidak akan bisa juga. Kalau suami memaksa seperti apa, wanita punya daya apa, wanita punya kekuatan apa? Oke, istri menolak misalnya, kena takut, kena penyakit. Tapi sejauh mana dia bisa menolak? Kalau dipaksa oleh suaminya, na'udzubillah, apalagi suaminya main kekerasan misalnya, dipukulnya istrinya, istri bisa apa? Menimbulkan mudarat. Jadi yang seperti ini selesaikan cepat. Konsultasikan cepat. Baik pada orang-orang yang berilmu, terutama pihak keluarga tentunya, fab'athu hakaman min ahli Muhammad min ahliha, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, tentu nanti dengan syarat-syarat, karena ini sudah termasuk suatu yang sangat bahaya, na'udzubillah, apalagi salat. Berselisih para ulama kaum muslimin tentang status orang yang meninggalkan salat. Tidak sepakat seluruhnya mengatakan akan masih muslimnya orang meninggalkan salat. Tidak sepakat itu, wallahi tidak sepakat. Sebagian para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja telah murtad dari Islam. Murtad dari Islam, keluar dari Islam. Walaupun saya pribadi tidak meyakini itu pendapatnya. Tapi sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan besarnya dosa meninggalkan sholat. Sebagian para ulama memandang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja murtad dari Islam. Bukan lagi bagian daripada kaum muslimin. Bahkan Syekh Utsaimin punya satu kitab khusus tentang itu. Judulnya Hukmu Tarikis Salah. Hukum orang yang meninggalkan salat. Dan Syekh begitu ketat, keras dalam hal itu. Dan beliau bawakan dalil-dalil yang luar biasa banyaknya. Dan beliau memandang akan kafirnya orang apa? Meninggalkan salat. Ini bukan perkara yang main-main. Ada tambah masalah tadi lagi. Na'udzubillah. Bisa tertular dari situ penyakit. Yang seperti mesti cepat dikonsultasikan, diselesaikan. Terutama kepada pihak keluarga, apalagi jika ada tengah-tengah keluarga orang-orang yang berilmu. Ya kalau tidak, selesaikan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal itu. Urusan-urusan agama. Karena ini dunia akhirat ini mudaratnya. Dunia akhirat mudaratnya. Nah, jadi seperti itu. Ya kalau dengan alasan tidak mau karena takut penyakit, ya. Siapa yang tidak mengkhawatirkan seperti itu? Siapa yang tidak mengkhawatirkan seperti itu? Ditambah dengan apa? Salat itu. Lebih besar lagi dosanya itu daripada itu. Orang yang berzina masih sepakat para ulama pelakunya muslim, tapi fasik. Fasik, tapi masih muslim. Tapi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, para ulama tidak sepakat akan keislamannya. Maka yang seperti ini tentu harus diselesaikan, disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, terutama keluarga yang menyelesaikan, nah, kemudian nanti pihak-pihak yang terkait setelah itu. Karena ini sesuatu yang akan membahayakan seorang wanita, dunianya begitu juga, akhiratnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang bertanya diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Tabaraka wa ta'ala.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya Pak Ustaz, di masjid tempat saya tinggal setiap salat subuh membaca doa kunun. Apakah amalan ini ada contohnya di Rasulullah SAW? Ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Dan saya mandang, wallahu alam, ini termasuk khilaf yang cukup kuat ya. Dari kalangan ahli ilm, panjang pembahasannya. Kunut itu ada tiga. Pertama, disebut dengan kunut nazilah. Yang kedua disebut dengan kunut witir. Yang ketiga disebut dengan kunut subuh. Kunut nazilah dan kunut witir hukumnya sunnah. Kunut nazilah dan kunut witir hukumnya sunnah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang di dalamnya bertujuan mendoakan keburukan atas satu kaum yang mereka punya kejahatan terhadap kaum muslimin. Seperti Nabi berdoa kunut setiap salat dilakukan oleh Nabi terhadap dua kabilah, Ri'lin dan Zakwan, karena membunuh para penghafal-penghafal Quran dari kalangan sahabat. Diutus oleh Nabi penghafal-penghafal Quran ke kabilah ini, ternyata mereka bunuh. Maka didoakan oleh Nabi keburukan, kehancuran untuk kabilah ini. Setiap salat didoakan oleh Nabi satu bulan. Setiap salat Nabi berkunut. Kemudian yang kedua disebut dengan kunut witir. Ini juga sunnah, walaupun nanti rinciannya ada juga khilaf dari kalangan ahli ilm. Tapi secara umum dia sunnah. Imam Ali pernah diajarkan oleh Nabi satu doa yang hendaknya dibaca dalam kunut witir. Jadi nazilah dengan witir sunnah. Baqiya kunutus subuh. Tinggal lagi kunut subuh. Khilafan bain ahli ilm. Ini perbedaan dari kalangan para ulama. Ada yang memandang hukumnya sunnah, ada yang memandang hukumnya tidak sunnah. Wallahu a'lam, kalau anda pribadi, dia bukan bagian sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi. Maka saya tidak berkunut. Namun sebagian para ulama mengatakan, apabila seseorang salat bersama imam, yang imamnya berkunut, maka silahkan baginya untuk mengangkat. Sebagian mengatakan tidak mesti diangkat. Maka wallahu alam, lihat situasi dan kondisi. Kalau tidak masalah seorang itu tidak mengangkat, ya tidak usah mengangkat. Tapi kalau sekiranya menjadi sesuatu yang mungkin kurang bijak di tengah-tengah masyarakatnya, maka silahkan mengangkat. Dan Syekh Utsaimin memilih bahwa orang yang sholat di depan, di belakang imam yang berkunut, maka dia mengangkatnya. Intinya ini perbedaan dari kalangan ahli ilm. Saya pribadi memandang kunut subuh bukan bagian dari yang sunnahkan oleh Nabi SAW. Tapi sebagian memandang dia bagian daripada sesuatu yang disunnahkan. Adapun dalilnya, dalil yang kita sebutkan tadi, sebagian memahami itu merupakan acuannya. Dan sebagian mengatakan itu tidak kunut subuh tetapi kunut nazilah. Karena Nabi berkunut setiap salat ketika itu, bukan hanya pada waktu subuh saja. Wallahu a'lam, intinya ini perbedaan-perbedaan yang seharusnya seorang muslim dengan muslim yang lain tidak saling benci membenci, sikut menyikut, karena memang ada acuan dari kalangan ahli ilmu. Wallahu taala alam. Tapi saya pribadi memandang bukan bagian dari sunnah, maka saya tidak berkunut. Bisa dipahami Bu ya? Insyaallah bisa.

Apalagi di situ ada yang lain juga. Maka bergonta-ganti dengan yang lain dengan tujuan kebaikan-kebaikan di dalamnya, dengan tujuan maslahat-maslahat. Kecuali ibu sangat membutuhkan dan orang tidak ada di situ. Nah, itu sang anak dia mesti standby di situ. Standby di situ dan kajian bisa didengar lewat apa? Lewat YouTube atau yang semisal dengannya. Kan masih bisa cara mendengarkan kajian. Tapi terkadang seseorang butuh juga hadir ke dalam majelis secara langsung. Karena itu yang lebih utama. Tapi di satu sisi ada ibu. Tapi ibu masih bisa beraktivitas. Dan di situ ada anak-anak. Kalau tidak jauh dia meninggalkan ibunya, maka insya Allah tidak ada masalah. Dia hadir ke dalam kajian. Jadi bukan urusan mana yang lebih didahulukan. Kedua-duanya didahulukan. Kedua-duanya bisa dilakukan. Mengumpulkan antara talabul ilm dengan jaga orang tua. Toh di rumah saya yakin mungkin ibu juga tidak akan 24 jam di samping ibu itu. Iya kan? Pasti ibu ada waktu istirahat juga, waktu tidur juga. Mungkin ketika ibu tidur, ibu minta sampaikan ke anak-anak, tolong dijaga dulu neneknya. Kan seperti itu. Artinya tidak 24 jam juga standby di samping ibu itu. Nah, maka insya Allah selang-seling waktunya bisa. Apalagi orang tua mempersilahkan, maka lebih longgar lagi. Apalagi di sini sebutkan orang tua masih beraktivitas, walaupun mungkin aktivitasnya tidak berat. Wallahu ta'ala alam. Jadi boleh. Kecuali kondisinya sangat mesti urgen keberadaan seorang anak, maka dahulukan berada di samping ibu.

tulisan-tulisan banyak yang kurang bisa dibaca nih, Bo ya. Mungkin yang baru-baru nih kayaknya nih. Saya sudah sering ingatkan, mungkin sebaiknya ditulis tulisannya tidak terlalu bersambung-sambung gitu loh, Bu. Supaya saya mudah membacanya.

Apakah binti seorang anak perempuan yang tidak diketahui orang tuanya karena diangkat oleh orang lain sebagai anak, dan orang tua angkat juga tidak tahu nama dan keberadaan orang tua anak tersebut? Kalau dia menikah, dia memakai binti siapa? Dia tidak ada dinisbatkan secara bint, karena memang itu bukan anak dia. Itu bukan anak dia. Dan tidak boleh di dalam Islam. Dulu Nabi pernah menisbatkan Harithah kepada dirinya. Kepada dirinya. Tapi turun ayat ketika itu melarangnya. Udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Jadi dulu Nabi pernah mengangkat seorang anak, sebenarnya dia ini budak, diberi oleh Khadijah. Jadi ada dulu satu daerah, satu kampung, muncullah kekuatan-kekuatan yang menyerang kampung itu, sehingga banyak yang ditangkap, termasuklah anak kecil ini ditangkap ketika itu. Kemudian akhirnya dia diperjualbelikan. Akhirnya dibelilah oleh salah seorang ketika itu penduduk Mekah, karena dia masih anak-anak, pintar juga kelihatannya, masih anak-anak, oleh keponakan Khadijah. Kemudian datanglah Khadijah ke rumah keponakannya ini, dan keponakannya itu berkata kepada Khadijah, "Wahai bibiku, aku baru saja membeli budak-budak. Dan mereka banyak anak-anak. Coba bibi lihat, kalau ada yang suka ambillah." Dilihatlah oleh Khadijah ini, maka ada seorang anak ketika itu yang langsung Khadijah ini suka kepada anak itu. Dibawa pulang. Kemudian ketika Khadijah, tidak lama setelah itu, ketika Khadijah menikah dengan Nabi, Khadijah ingin memberikan hadiah kepada Nabi.

Dia pikirkan apa yang saya berikan kepada Muhammad ini suamiku. Tidak ada yang bisa dia pikirkan kecuali memberikan budak itu kepada Nabi. Maka dia berikan. Mungkin bermanfaat bagimu wahai Muhammad, wahai suamiku. Dia anak yang cerdas. Nabi mengangkat sebagai anaknya. Dan dulu dinisbatkan kepada Nabi. Orang-orang tahu itu anak Nabi. Dinisbatkan kepada Nabi. Maka begitu Islam datang, turunlah ayat. Udu'uhum li'aba'ihim. Panggillah mereka dengan nama-nama ayahnya. Tidak boleh dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Dan dikembalikan nasabnya oleh Nabi SAW. Yang sebelumnya orang memanggil dengan sebutan bin Muhammad, setelah itu dikembalikan kepada orang tuanya. Nah, jadi tidak lagi menjadi bin kepada Nabi SAW. Saya lupa apakah Zaid atau Harithah ya. Coba kita cek dulu. Zaid bin Harithah

Kalau tidak salah itu Harithah itu. Kalau tidak Harithah berarti Zaid. Saya lupa antara mana anaknya, mana orang tuanya. Intinya dahulu dinisbatkan kepada Nabi, kemudian Nabi mengembalikan kepada nama orang tuanya. Jadi tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan. Ini pertanyaan terakhir yang bisa kita baca karena sudah jam 11. Saya pergi kajian. Saya rasa ini kan kebaikan, tapi suami saya kurang senang, melarang. Apa saya suami kurang ikhlas saya pergi walaupun pergi mengaji? Disampaikan kepada suaminya, ibu-ibu yang saya muliakan. Kalau sekiranya memang tidak jauh, hanya di Pekanbaru juga, justru sebaiknya suami yang memberikan, seharusnya suami yang memberikan support kepada istrinya. Dia beruntung mendapatkan istri yang mengaji. Kecuali terus-menerus, sehingga mengabaikan haknya sebagai seorang istri. Nah, ini mungkin. Bahkan tidak boleh bagi seorang istri seperti itu. Dengan dia mengaji, lalu hak suaminya terabaikan. Dia lagi tidak memperdulikan makan suaminya, minum suaminya, pakaian suaminya. Dengan alasan dia pergi ke kajian setiap hari, setiap saat. Maka ini tidak boleh. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau sekiranya bisa diatur, bisa diatur. Kewajiban dia tidak terlantarkan. Hak suaminya tidak terlantarkan. Maka seharusnya suami ikhlas membiarkan istrinya pergi mengaji. Bahkan senang dia. Karena bertanda istri orang baik, mau mengaji. Terus kalau terjadi ketidakrelaan itu seperti apa? Tinggal seorang istri pandai-pandai dalam mengingatkan suaminya. Memberikan nasihat kepada suaminya. Bahkan mengajak suaminya mengaji. Banyak juga akhirnya suami itu mengaji lewat tangan istrinya. Yang dulu tidak mau ngaji, tapi karena sering diajak oleh istri akhirnya mengaji. Itu banyak seperti itu. Makanya butuh kesabaran. Mungkin suami tidak ridho, ya sampaikan, ingatkan. Kecuali sampai menelantarkan hak-haknya, maka ini tidak boleh. Cukuplah sebagian saja, artinya tidak terus menerus. Cari waktu-waktu. Alhamdulillah kajian ummahat juga tidak setiap hari kan. Tidak setiap hari. Kalau di RJ ini mungkin hanya hari Kamis saja, ditambah sebagiannya mungkin hari Sabtu. Tidak setiap hari. Maka kasih pandangan kepada suami, insyaallah suami bisa mengerti. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Tidak bisa dibaca semua pertanyaan karena cukup banyak yang masuk. Selebihnya mungkin bisa ditanya kepada guru kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apapun untuk harta itu. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Allah tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang, dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: إنما توعدون لواقع Sesungguhnya kalian wahai manusia apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
2: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
1: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur, kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama, akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan

0: Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
2: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
3: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
4: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah yang sesungguhnya.
5: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf. Dia mengatakan, "Ma 'ala syai'an ashadda 'alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.

0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan, banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya, musnah, dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi SAW dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khobi'ah. Khobi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa'aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an,
4: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuruni

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan lahwal hadis,
1: kata-kata yang sia-sia untuk menghalangi orang dari jalan Allah
0: tanpa pengetahuan,
2: dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan.
3: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis?
0: Ibnu Mas'ud berkata,
1: "Anna lahwal hadis lahwal ghina."
0: Bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis yaitu al-ghina.
3: Ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian.
2: Bersumpah 3 kali beliau.
1: Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yahillu bai'ul mughanniyat wala shirauhunna wala tijaratun fihinna wa tamanuhunna haramun innama unzilat hadhihi al-ayatu fi dhalik wa minan nasi man yashri lahwal hadith." Tidak halal menjual budak-budak yang pintar nyanyi. Tidak halal membeli budak-budak untuk bernyanyi. Tidak halal memperdagangkan budak-budak untuk bernyanyi. Dan harta yang dihasilkan daripada penjualan itu haram. Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk melarang itu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kalau demikian adanya nas-nas yang tegas dan jelas, kemana kita hendak lari untuk mengatakan musik itu halal?
1: Maka ketahuilah bahwasanya nyanyian musik adalah haram, haram. Sekalipun ada orang-orang tertentu memberikan fatwa, menuliskan bahwasanya musik dan ghina itu tidak haram. Tidak cukupkah bagi engkau wahai saudara-saudariku sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
4: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif."
3: Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik.
0: Alat-alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, khamar.
5: Bahkan tertipunya kaum muslimin dengan musik lebih parah daripada tertipunya kaum muslimin daripada zina.
0: Betapa banyak kaum muslimin yang tidak berani berzina, tapi musik setiap hari berhiburan, menjadi penghibur dirinya.
1: Tidakkah cukup bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
0: dengarkan hadis berikut ini,
1: "La yashrabanna aqwamun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha." Akan ada sekelompok umatku yang meminum minuman keras, mereka menamainya dengan bukan namanya. "Yudzafu ala ru'usihim bil ma'azif," dimainkan di hadapan mereka alat-alat musik. "Wal mughanniyat," dan penyanyi-penyanyi wanita. "Yakhsifullahu bihimul ard," Allah tenggelamkan mereka nanti di perut bumi. "Waja'ala minhum qiradatan wa khanazir," Allah jadikan di antara mereka itu sebagian menjadi monyet-monyet dan babi.
6: "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha hudwa ulaika lahum adhabun muhin." 103,4

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
2: أيها الإخوة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis merupakan pentafsir Al-Quran Al-Karim. Hadis merupakan wahyu. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman,
3: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
2: Demikian tingginya kedudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala, karena wahyu yang sampai kepada kita dua, wahyu Al-Qur'an dan wahyu As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Abdurrahman bin Mahdi, Amirul Mu'minina fil Hadis, beliau bersyair, Dinun Nabi Muhammadin Akhbar, Ni'mal Matiyyatul Fatal Athar, La Targhabanna Anil Hadithi Wa Ahli, Farradu Laylun Wal Hadithi Nahar. Agama Nabi Muhammad adalah khabar, itu hadis. Dan sebaik-baiknya kendaraan bagi seorang pemuda adalah asar. Jangan kau membenci hadis dan ahlinya, karena pendapat itu adalah bagaikan malam yang gelap, sedangkan hadis itu adalah siang.
1: Berapa banyak para ustaz, para dai, para khutbah di mimbar-mimbar, di madrasah, di pesantren, di masjid-masjid, di tulisan-tulisan membawakan hadis-hadis palsu dengan kejahilan mereka.
2: Banyak orang yang membuat hadis maudhu yang palsu dan disandarkan kepada Rasulullah.
3: Hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya, hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang munkar, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, bahkan hadis-hadis yang lemah beredar dengan cepatnya dari mulut ke mulut, dari satu majlis ke majlis, dari satu tulisan ke tulisan, tanpa dipelihara dan tanpa dijaga. Apakah benar datangnya dari Nabi? Apakah telah sah datangnya dari Nabi atau tidak? Oleh karena itu tidak aneh kalau begitu banyak kaum muslimin meyakini hubbul watan minal iman, itu sebagai sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga kalau sebagian kaum muslimin, bahkan yang terbanyak meyakini ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmah, itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak aneh juga ketika kaum muslimin meyakini bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katanya memerintahkan tawassalu bijahi, bertawassullah dengan kebesaranku, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Berulang kali dibawakan.
2: Orang yang menyandarkan hadis yang dusta, hadis yang palsu, maka Nabi mengancam dengan apa? Menempatkan tempat duduknya neraka.
1: Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Man ta'ammada 'alayya kadiban," barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, terancam nar. Anas bin Malik, khadim pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari beliau, merasa takutnya, sangat takutnya meriwayatkan hadis dari beliau, karena takut terjerumus masuk ke dalam kebohongan kepada Rasulullah SAW. Karena memalsukan atas nama Nabi SAW berarti merusak menentang beliau, memusuhi beliau, dan merusak syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa la taqulu liman tasifu an'amtuna.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Hidup di dalam keterasingan. Kalau seandainya kita kiaskan atau kita gambarkan apa yang dihadapi oleh seorang muslim pada zaman sekarang, keterasingannya bahwa dia adalah air bah. Tsunami yang sangat besar menghalangnya. Dia tidak hanya tidak bisa mengembangkan, untuk bertahan saja sudah cukup baik. Untuk mempertahankan dirinya dari resapan kebatilan, dari masuknya kebatilan pada dirinya sudah cukup baik untuk mengembangkan lagi.
4: Terkhusus di zaman yang bergejolak fitnah syubhat dan syahwat seperti di zaman sekarang ini. Hidup di dalam keterasingan.
5: Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan dianggap aneh dan asing, dia akan kembali dianggap aneh dan asing suatu saat nanti. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing.
6: Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi, bahkan seorang dai yang mendakwakan sunnah Nabi, pertama asing di tengah-tengah keluarganya, asing di masyarakatnya, asing di tempat-tempat peribadatannya, masjid-masjidnya, seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini.
7: Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam.
5: La ilaha illallah. Dia dianggap aneh dan asing, tetapi kata Rasulullah beruntung. Siapa mereka? Orang yang dikucilkan karena berpegang teguh dengan agama Allah, orang yang dicemooh karena kembali kepada agama Allah, orang yang diejek karena berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa mereka sebenarnya? Orang-orang yang beruntung ketika Islam itu dianggap aneh dan asing. Fatuba lil ghurba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap yasluhun, tetap saleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak, ketika banyak manusia meninggalkan masjid, dia tetap berpegang teguh, dia tetap beribadah di masjid. Ketika banyak wanita-wanita muslimah yang mengumbar aurat, dia tetap memegang teguh jilbabnya, menutup aurat yang benar. Ketika manusia melanggar yang haram, dia tetap berpegang teguh komitmen membatasi dirinya sebatas yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia dianggap aneh dan asing. Dia tetap soleh, tetap baik ketika banyak manusia yang rusak. Ini orang yang beruntung.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakannya apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Qila waqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

fitnah dunia dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: fitnah dunia.
1: Ad-dunya dunia ini terlaknat ilal alim wal muta'allim, kecuali orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Semuanya terlaknat. Tidak ada yang bisa kita andalkan dari bagian dunia kecuali kita mengambil bagian dunia itu untuk kebahagiaan dalam kehidupan kita akhirat.
0: Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita.
1: Maka jadilah di dunia ini sebagai orang asing atau sebagai musafir yang sedang beristirahat sepadang pohon. Cari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu daripada akhirat. Ingat, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia.
0: Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia. Beliau seorang kepala negara. Jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Akan tetapi, dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil. Oleh karena itu, tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka. Fitnah dunia. Wafari'u bil hayati dunia. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia.
2: La ilaha illallah. Itulah ternyata yang menimpa kita hari ini, wahai saudara-saudariku. Cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Melupakan risalah, tanggung jawab kita terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lebih sering mendahulukan dunia daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dunia di hati kita lebih besar daripada agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah keseharian kita. Hitunglah hari-hari kita. Kapan sih waktu kita berikan untuk Allah?
0: Wa fari'u bil hayati dunya. Mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali. Wa mal hayatu dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit. Ya Allah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah, serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina."
1: Dengan doa seorang muslim bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dengan doa, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi sesuatu kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Dengan doa, tertolak bala, tertahankan musibah. Dengan doa, didagangkan rezeki, dihasilkan keberkahan, dan tertolak kesengsaraan. Dengan doa, seorang muslim bisa meningkatkan hubungan dan mempererat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla.
2: Oleh karenanya, a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung di sisi Allah adalah doa. Makanya Allah berkata, berdoa kepada aku, berdoa kepada aku. Karena tatkala seorang berdoa, disitulah nampak ketundukannya. Disitulah nampak kebutuhannya, dia menunjukkan kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah inti dari ibadah. Oleh karenanya, Allah terus ingatkan kepada kita akan kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُونِي Hendaklah mereka minta kepadaku. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta.
4: Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, di manakah kalian wahai orang-orang yang ditimpa oleh penyakit? Wahai orang-orang yang memenuhi rumah sakit, wahai orang-orang yang sudah mendatangi setiap klinik, wahai orang-orang yang matanya tidak lagi tertidur karena rasa sakit, wahai orang-orang yang tubuhnya telah letih menahan pedih, ketuklah pintu-pintu langit, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sesungguhnya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tiang agama, cahaya langit dan bumi, dan tidaklah diketuk pintu-pintu langit seperti ketukan kunci-kunci doa. Ketuklah pintu-pintu langit tersebut. Perbanyaklah doa. Bersungguh-sungguhlah. Menadahkanlah tangan. Teteskanlah air mata. Bermunajatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gunakanlah kesempatan-kesempatan yang berharga.
1: Di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah.
2: Oleh karenanya, kapan suatu kondisi seorang hamba dekat dengan Allah, tatkala dia sujud, tatkala dia terhinakan, tatkala dia merendahkan bagian anggota tubuhnya yang sangat mulia, kepalanya dia letakkan di tanah sambil mengucapkan maha suci Allah yang maha tinggi. Dia mengakui kerendahannya dan mengakui ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allah dekat dengan dia.
1: Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hampa. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar.

0: beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah hai Muhammad, sekiranya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, famili-famili kalian, harta yang kalian cari, perdagangan yang kalian takut akan kesepian, dan rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik.
2: Cinta Rasul adalah anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, melebihi cintanya kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri. Cinta ya, bukan hanya sekedar yel-yel atau bait-bait syair, tetapi betul-betul cinta sejati yang menyatu dengan jiwa raga kita, yang berwujud dalam ketaatan dan kepatuhan serta pengorbanan untuk menegakkan agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
1: Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, kalau seandainya cinta engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan selalu menyebutnya. Kalau seandainya engkau benar-benar cinta, tentu engkau akan patuh kepadanya. Cinta inilah yang membawa orang berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh manusia biasa. Engkau, anda yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, sesungguhnya seseorang tersebut dikumpulkan bersama orang-orang yang mencintai.
3: Kalau zikir cintamu benar, kata orang Arab bersaing, pasti engkau akan meliputi. In kana hubbuka haqqan fattabi'uhu. Kalau engkau benar mencintainya, maka engkau akan mengikutinya.
4: Rabbuna jalla wa ala berfirman, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah.
2: Jadi cara sahabat itu mentaati Allah melalui taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah larang, apa yang Allah benci. Perintah dan larangan Allah dijelaskan dengan lengkap
4: oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita butuhkan daripada makanan, daripada minuman, bahkan daripada oksigen sekalipun. Kekurangan makan dan minuman hanya akan menghancurkan jasad yang zahir, sementara kekurangan atau kehilangan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan jasad yang zahir sekaligus akhirat.
3: Rasulullah juga menceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni kalian dan akan mengampuni dosa kalian.
5: Bahkan di sini ya kuasa kalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat untuk mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya.
0: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

0: Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya dia akan bersama para nabi, para suhada dan para siddiqin.
1: Hidayah 103,4 FM. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.
1: Ma'asyar al-muslimin dan muslimat, Rasulullah SAW mengibaratkan dunia hanya sebuah perlintasan jalan, hanya seperti orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Dunia adalah jembatan penyeberangan menuju akhirat. Alangkah merugiknya seorang musafir kalau yang dia perhatikan dalam safarnya hanya kerapian pakaiannya, lalu lupa membawa makanan selama perjalanan sampai di tempat tujuan yang lebih lama daripada perjalanan itu. Alangkah meruginya seorang musafir yang berjalan di padang pasir yang sangat gersang, kering, kerontang, lalu dia sibuk membersihkan untanya dan kelananya, lupa membawa air. Sesungguhnya kehidupan kita di permukaan bumi ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya Allah.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: قدوات نبوية نبوية.
2: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya baik, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
5: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
6: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
5: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah

0: berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام بارك الله فيكم ورحمكم الله. Sahabat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dengan limpah nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya. Di kesempatan hari ini kaum muslimin dan muslimat kita berjumpa dalam edisi Kamis tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah. Bertepatan pada tanggal 2 Juli 2026, kita akan kembali mengikuti kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Deli Sumani Ibrahim LC Habibullah Ta'ala yang akan membahas pembahasan kajian tentang silsilah pilihan kajian Syekh Albani. Semoga kebersamaan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kajian yang kita dengarkan nantinya menambah khasanah dan semoga dari ilmu yang dapat kita amalkan nantinya semoga Allah berikan kemudahan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak lupa kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang ikuti sunnah-sunnah beliau hingga yang berkiamat. Ikhwatul Islam, kita telah terhubung bersama Ustaz langsung dari kediaman Ustaz. Sebelum kita mulai kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halukum Ustaz? Sehat, Ustaz?
2: Alhamdulillah, bikhair, kaifa halukum?
1: Khair Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwatul Islam, para pendengar rahiman dan rahimakumullah, untuk tema atau sub pembahasan hari ini Ustaz akan membahas tentang hukum mengucapkan sayyid kepada Rasulullah. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan, antum dapat telepon kami di 08117530000 atau dapat telepon WA di 08117545444. Untuk pertanyaan SMS dan WA silakan kirim di 08117545444. Dan kajian ini kami siarkan melalui streaming YouTube, Facebook dan Instagram. Nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor yang masing-masing untuk dapat antum berinteraktif di sesi kedua nanti. Nah, kita langsung persilakan kepada Ustaz. Fadli tepat dalam masyarakat. Nah, Ustaz. Nah,
2: syukuran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كن مسلمين يا رحمة الله. Semua kita tentunya berharap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berharap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridai dan masuk ke dalam jannah. Dan kita juga merambakan termasuk di antara sekelompok kecil manusia yang Allah nyatakan wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali daripada hamba-Ku yang benar-benar bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangatlah banyak, apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan pernah terkira. Bila kita berusaha untuk mengira-ngiranya tidak akan pernah terhingga. وإن تحبوا نعمة الله لا تصوها. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa mendatanya. Begitu banyak, namun yang terbesar adalah nikmat keimanan, nikmat hidayah. Allah jadikan kita dan Allah lahirkan kita dari orang tua yang muslim muslimah. Dan sebagian daripada kita ada yang masuk Islam daripada agama yang lain, berasal dari agama yang lain. Alhamdulillah, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah besarnya adalah nikmat keinginan untuk bertakwa, keinginan menjadi hamba yang syukur. Oleh itu, kita ingin tambah nikmat, Allah mudahkan kita dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah palingkan kita daripada jalan-jalan yang Allah murkai, yang menjauhkan dari rahmat-Nya. Kau semua rahmat Allah. Di antara nikmat yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah berikan kepada kita al-fiqhu fid-din, pemahaman dalam beragama. Sebagaimana yang dipahami oleh salafus salih, para sahabat-sahabat Rasulullah memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan para murid sahabat Rasulullah, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Kita harap Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini kepada kita semua. Karena kita yakin dengan penuh keyakinan, tidak ada jalan yang terbaik, tidak ada pemahaman yang terbaik di dalam beragama kecuali mengikuti salafus salih. Adapun orang-orang belakangan, khalaf, atau orang-orang yang menyelisihi khilaf, tidak ada jaminan kebaikan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan durus li Syekh Albani, pelajaran yang ditaja oleh Syekh Albani. Kami akan menyampaikan silsilah ini. Dan kami memilih-milih di antara judul-judul ataupun subjudul. Dan ini pada dasarnya adalah diambil dari subjudul. Namun pembahasannya perlu di jelaskan dengan penjelasan yang terpisah. Untuk sekarang, kami tidak menyampaikan seperti hari-hari sebelumnya. Pada hari-hari sebelumnya, saya membaca beberapa baris, kemudian saya terjemahkan. Adapun untuk sekarang ini, mungkin yang lebih efektif adalah saya membaca baris-barisnya tersebut sekaligus dalam bacaan yang cukup panjang, kemudian diterjemahkan. Kemudian baca lagi teks-teksnya, kemudian terjemahkan. sampai nanti kepada kesimpulan. Dan hal-hal yang penting kita pelajari di situ. Ini berdasarkan pertanyaan seorang penanya. Jadi penjelasannya adalah hukmu itlaqi lafzi sayyid ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum mengucapkan kata atau lafaz sayyid terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apakah boleh kita mengucapkan sayyid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-su'al yas'alu as-sa'ilu an hadithin yabdu minhu annahu yukhalifu taqrirana as-sabiq fi jawazi itlaqi lafzati sayyid kama atlaqaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala Sa'ad bin Mu'adz. وهناك حديث آخر يبدو أنه ينافي هذا. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertanyaan seorang penanya tentang sebuah hadis atau tentang suatu hadis yang menyelisihi apa yang telah kami tetapkan bahwa boleh mengucapkan kata-kata atau lafaz sayyid sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Hunaka haditsun akhar yadru annahu yunafi hadza. Dan ada hadis yang lain yang tampaknya bertentangan dengan hadis ini. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Ini pada dasarnya adalah penjelasan ta'aruf. Syekh tidak menjelaskan di sini. Saya mengatakan ini adalah penjelasan yang dinamakan dengan ta'arud. Adanya dua dalil yang bertentangan secara zahir. Wajib kita yakini dalil yang bertentangan itu hanyalah bertentangan secara zahir, bukan nyata-nyata. Satu hadis, dua hadis bertentangan atau lebih bertentangan secara zahir. Dan perlu dikompromikan makna hadis yang bertentangan ini. Dalam ilmu hadis dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Dalam ilmu hadis dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Dalam usul fikih pembahasannya dinamakan dengan ta'arudul adillah. Pembahasannya sama. Syarat bisa dikatakan mukhtaliful hadis ataupun ta'arud al-adillah, kedua hadis tersebut atau kedua riwayat yang bertentangan itu adalah riwayat yang sah. Kalau ada yang tidak sah di antaranya, maka tidak bisa dianggap bertentangan. Langsung kita tolak yang tidak sah. Maka ditetapkan yang sah. Andai kata sah keduanya, benar kedua riwayatnya, maka ini dinamakan dengan ta'arud atau mukhtalif. boleh juga dikatakan mukhtalif atau mukhtalaf. Mukhtaliful hadis atau mukhtalaful hadis. Ini di dalam ilmu hadis. Dalam ilmu usul fikih dinamakan dengan ta'arudul adillah atau at-ta'arud. Namun saya tidak menjelaskan langkah-langkah ta'arud di sini secara gamblang. Hadis seperti ini perlu dikompromikan maknanya. Cara mengkompromikan hadis ini, pertama, tariqatul jama', dikumpulkan dulu maknanya, mana yang bisa dikumpulkan, maka dikumpulkan. Apakah satu hadis yang bersifat umum, yang satu lagi khusus, atau satu bersifat mujmal, yang satu mubayyin atau mubayyin. Ini diantaranya. Kemudian kalau tidak bisa kita lihat hadis ini bisa dikompromikan dengan mengumpulkan maknanya, maka dilihat tarikh kapan hadis ini muncul dan kapan pula hadis yang ini muncul. Maka hadis yang terakhir muncul dijadikan sebagai hadis-hadis yang tabit, dalam arti hadis yang nasikh, yang sebelumnya adalah mansukh. Kalau tidak dapat juga, mana yang terlebih dahulu antara dua riwayat yang sahih tadi bertentangan, maka jalan yang ketiga adalah terjih, merajihkan salah satu di antara dua riwayat dengan tentunya bermacam-macam murajihat. Bahkan di dalam penjelasan usul fikih dijelaskan lebih daripada 60 cara murajihat atau terjihat, baik terjihat min dahil atau min kharij, berkenaan langsung dengan hadis atau ada yang berkaitan dengan permasalahan ini. Kalau tidak juga bisa diterjih, maka tawakuf, diam, tidak mengatakan ini dan tidak mengatakan itu sampai mengetahui dasar salah satu di antaranya. Ini secara umum tariqah mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan secara zahir. Kembali saya kepada pertanyaannya. Seorang bertanya tentang sebuah hadis yang tampaknya bertentangan dengan apa yang kami tetapkan sebelumnya. Artinya apa yang disahkan oleh Syekh Albani sebelumnya. Mengucapkan lafaz sayyid yang berarti tuan ataupun pemimpin, sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad adalah Sayyid Al-Ansar. Rasulullah mengatakan Sayyid. Namun ada hadis lain yang tampaknya bertentangan dengan hadis ini. Apa hadis yang lain yang bertentangan dengan hadis ini? Nanti kita lihat, yaitu hadis la tutruni atau la terfa'u لا ترفعوا منزلتي فوق ما لا ترفعوني فوق منزلتي. يعني كمسلمين يعني رحمة الله. كل واحد من هذا واحد سياق صحيح. يعني معنى الجواب هو ليس كذلك عند إمعان النظر فيه. وذلك حديث يقول إن جماعة أتوا رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا, فأجابهم بقوله صلى الله عليه وسلم السيد الله, فواضح أنه لم يرضوا منهم هذا الإطلاق لفظ سيد على من هو سيد البشر جميعا. مع ذلك فالظاهر من الحديث أنه لم يرضى منهم قولهم له أنت سيدنا, بينما في حديث آخر فيما يشبه هذا هذه القصة قالوا له أنت سيدنا وأنت ابن سيدنا. قال اللهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان. الحديث الذي قبل هذا الفسر على ضوء هذا لما قال لهم السيد الله كأنه صلى الله عليه وسلم أحس أن هؤلاء يقدسونه بهذه اللفظة تقديسا ويرفعونه فوق المنزلة التي وضع الله فيها, وهذا غير جائز شرعا كما جاء في الحديث صراحة لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها. فكأنه صلى الله عليه وسلم سمع من الطائفة الأولى هذه اللفظة مكسية بشيء من القداسة التي يخشى منها أن توصلهم أن توصلهم إلى الشرك أو على الأقل إلى شيء من الشرك. ولذلك السيد عليه سد عليهم الباب وقال لهم مبينا أن السيدة الحقيقة إنما هي لله عز وجل, وقال لهم السيد الله. لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيدنا. وكيف هو الذي أخبرنا في غير ما حديث أنه سيد الناس يوم القيامة وآدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن يريد منا إذا ولكن يريد منا نعم ولكن يريد منا أننا إذا أطلقنا هذه اللفظة عليه وهو أهل لها ألا نطمعها ولا نمزجها بشيء من الغلو فيه مما حذرنا منه رسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وذلك في الحديث ذلك ومن ذلك الحديث المتفق عليه عند شيخين لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا ما يخشاه حين يسمع من بعض الناس مثل تلك اللفظة, والناس ليسوا كلهم سواء في هذا المحذور. فإذا حس الرسول من بعضهم شيئا من هذا المحذور قاطع بينهم وبين هذا اللفظ وألفتهم إلى ربهم وألفتهم إلى ربهم عن زوج الله الذي هو له سيادة المطلقة. لهذا قال لهم السيد الله. وألفتهم إلى ربهم. نعم. Kira-kira artinya, ya, tidak demikian jika kita perhatikan dengan seksama, hadis tersebut menceritakan bahwa sekelompok orang-orang datang kepada Rasulullah SAW lalu mereka berkata, engkau adalah pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Maka beliau menjawab, As-Sayyid Allah. Rasulullah mengatakan As-Sayyid Allah. Orang mengatakan engkau ada Sayyid kami dan anak daripada Sayyid kami. Rasulullah mengatakan As-Sayyid itu adalah Allah. Allah yang Sayyid artinya yang maha pemimpin. Jelas bahwa beliau tidak suka, tidak meridai ucapan mereka yang menyandangkan lafaz Sayyid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal beliau merupakan pemimpin seluruh umat manusia. Kenyataannya, namun demikian dari hadis bahwa beliau tidak ridha, tidak suka diucapkan engkau adalah sayyid kami. Nah, ini hadisnya benar. Hadisnya benar. Itu kelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan daripada Bani Amir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Qulna anta sayyiduna qala sayyid Allah tabaraka wa ta'ala." Ya. Namun Rasulullah SAW mengingkari ini. Jangan kalian katakan itu bahwa Sayyid itu adalah Allah. Seolah-olah Rasulullah mengatakan jangan kalian katakan itu, Sayyid itu adalah Allah. Nah, kan bagaimana maknanya? Sementara dalam hadis lain yang mirip dengan kisah ini, mereka berkata, engkau adalah pemimpin kami dan anak pemimpin kami. Beliau bersabda kepada mereka, ucapkanlah perkataan kalian atau sebagian daripada perkataan lain kalian. Dan janganlah setan dapat memperdaya kalian, melarutkan kalian atau menyeret kalian sehingga kalian melampaui batas. Di sini Rasulullah SAW mengatakan jangan, ya. Katakan apa yang kalian katakan. Boleh kalian katakan apa kata. Tetapi ingat, hati-hati, jangan sampai syaitan menyeret kalian. Berlarut-larut kalian diseret oleh syaitan sampai akhirnya kalian melampaui batas sampai wudu. Tentu hadis yang pertama ditafsirkan berdasarkan hadis yang kedua. Kan dua pertentangan ini. Hadis pertama mengatakan As-Sayyid Allah. Seolah-olah Rasulullah tidak suka dikatakan Sayyid. Hadis yang kedua adalah katakanlah apa yang kalian katakan. Artinya, boleh kalian mengucapkan Sayyid. Tetapi hati-hati, jangan sampai kalian diseret oleh syaitan sehingga kalian nanti bersifat ulu. Jadi hadis yang pertama ditafsirkan berdasarkan hadis yang kedua. Artinya apa? Hadis pertama itu boleh. Mana hadis pertama, As-Sayyid itu adalah Allah, seakan-akan beliau SAW merasakan bahwa mereka mengagungkannya dengan lafaz ini. Secara berlebih-lebihan. Maka Rasulullah SAW ketika merasa sekelompok kaum itu datang seolah-olah mereka melebih-lebihkan Rasulullah menganggap Rasulullah benar-benar mempunyai sifat kesucian sama dengan Allah, ini yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Dia adalah pemimpin seluruh alam, pemimpin seluruh manusia. Ini yang diingkari oleh Rasulullah. Jangan, yang benar adalah as-Sayyid Allah. Ya, Rasulullah merasa mereka mengangkat kedudukan yang Allah berikan kepada Rasulullah lebih daripada yang sebenarnya. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ini tidak boleh di dalam syariat. Sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadis, ya, la tutruni, jangan kalian memutuskanku atau melebihkan kedudukanku yang telah Allah tetapkan untukku. Jangan kalian katakanlah sesungguhnya aku adalah Rasul Allah. Jangan. Yang mana seakan-akan beliau Rasulullah SAW mendengar dari kelompok pertama lafaz ini sebagai apa? Suatu kesakralan yang akibatnya dikhawatirkan akan membawa mereka kepada kemusyrikan. Ini karena Rasulullah melihat gelagat orang ini, ya, ini bisa jatuh kepada syirik ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-sayyidu Allah. Atau setidak-tidaknya mereka melakukan perbuatan yang mendekati kesyirikan. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau menutup pintu mereka. Ini namakan dengan saddul dzari'ah. Ini namakan dengan saddul dzari'ah. Menutup pintu supaya menutup jalan supaya apa? Supaya mereka tidak jatuh kepada kesyirikan. Dan menjelaskan bahwa kepemimpinan siadah yang hakiki hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seraya Rasulullah mengatakan as-sayyid Allah. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dari sisi Rasulullah SAW mengatakan as-sayyid Allah. Bainama al-jama'atul ukhra amaluhum mu'amala ukhra faqad lafita nazaruhum ila ma qad yakhsha min hadha al-istimal walidhalika qala lahum qulu biqawlikum aw bi ba'd qawlikum wa la yastajriyannakum syaitan bainaha bayyana hadha huna rasul sallallahu alaihi wasallam المهذور الذي قد يقع من مدحه صلى الله عليه وسلم ولو بشيء ومتلبس فيه وهو صفة تامة له فكأنما يقول لهم قولوا يا سيدنا يا سيدنا ولكن احذروا أن تجركم هذه الكلمة إلى أن تقولوا فيه sallallahu alaihi wasallam ma la yajuzu fa subhanallah inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha alladhi ashyahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi waqa'an fihi al-umma illa al-qalil minhum wa alladhina yahrusuna da'iman ala tamassuki bisunnah وترك العواطف التي تجمع بصاحبها ولا تعرف حدودا لها والعواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره لذلك تجد بعض الناس اليوم يسأل مثل هذا السؤال: هل الأفضل أن نقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، أو أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات؟ ولن يرفع الناس إلى مثل هذا السؤال، هو سؤال مبتدع ولم يخطر في بال السلف الصالح إطلاقا، وسبب أنه لم يوجد موجبه ولم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هديا أحسن وأهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin yang dirahmati Allah,

di sisi lain, bainamal jama' al-ukhra amalhum ma'amal ukhra. Di sisi lain, di jamaah yang lain, Rasulullah SAW memperlakukan mereka dengan perlakuan yang lain. Ya, perlakuan yang lain. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengalihkan pandangan mereka kepada apa yang dikhawatirkan, maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Kulu biqaulikum au bi ba'di qaulikum wa la katakanlah perkataan kalian." Artinya boleh kalian mengatakan sayyid atau sayyiduna atau ibnu sayyidina, boleh, namun kalian jangan disyarat oleh syaitan. Ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, menjelaskan perkara yang terlarang, yang kadang-kadang ketika memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sesuatu yang yang rancu, seolah-olah Rasulullah mempunyai sifat yang maha sempurna, ya. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya Sayyidana, walakin ihdaru. Rasulullah mengatakan, kalu, ya Sayyidana. Artinya Rasulullah mengatakan, boleh kalian mengatakan, ya Sayyidana. Akan tetapi kalian harus berhati-hati. Bahwa kalian diseret oleh syaitan, oleh diseret oleh kalimat ini, sehingga kalian mengatakan tentang Nabi SAW, apa yang tidak pantas diucapkan kepada Rasulullah. Subhanallah, masyaallah Allah. Artinya Rasulullah membolehkan kepada kelompok ini, tetapi kelompok ini diingatkan. Diingatkan. Tentu Rasulullah ini tidak akan pernah berbicara dengan hawa nafsu, wa ma yantiquna hawa in huwa illa wahyu yu'a. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya ini ya, ternyata menimpa kebanyakan umat ini, kecuali sedikit saja. Artinya, orang banyak mengucapkan Rasulullah itu sayyid, itu ulu, berlebih-lebihan. Jadi padahal Rasulullah tidak ingin itu wulu, ya. Tidak, Rasulullah tidak, sallallahu alaihi wasallam tidak ingin wulu. Ada orang yang mengucapkan sayyid ini, tetapi terlepas dari wulu, cuma sedikit. Siapa mereka? Wahum alladzina yahrusuna daiman ala tamassuk bisunnah. Yaitu orang yang benar-benar kepeduliannya terus berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan perasaan. Ya. Jadi agama ini kalau dibuat dengan perasaan, sehingga apa? Tajma' bi sahibiha wa la ta'ru hududana, akan membuat orang-orang yang berperasaan ini mengucapkan apa-apa yang tidak ada batasnya lagi. Dan perasaan di sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, apabila agama ini disandarkan kepada perasaan, maka perasaan itu akan merusak akidah dan juga merusak pikiran daripada orang yang mengumpulkan agama dengan perasaannya ini. Sehingga pada hari ini, kata Syekh, akibat daripada perasaan ini, timbul pula pertanyaan. Coba.
mana yang lebih afdal di dalam mengucapkan tasyahud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir selawat. Jadi sampai-sampai mereka mengucapkan mana yang lebih kalau demikian. Yang membuat manusia bertanya sampai kepada soal pertanyaan yang seperti ini, dan pertanyaan ini kata beliau adalah pertanyaan bid'ah. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak pernah terbetik di dalam hati para salafus salih yang terdahulu. Tak ada salafus salih terdahulu membahas tentang sayyid-sayyid dalam salawat. Tidak ada. Dan tidak ada faktor yang menyebabkan kita harus mengucapkan itu. Tidak ada sahabat yang mereka melihat bahwa petunjuk mereka lebih bagus daripada petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi timbul pertanyaan kena masalah sayyid. Coba kita lihat sekarang. Banyak ada orang yang baca tasyahud atau selawat pakai sayyid sekarang ini. Padahal tidak pernah terbetik di dalam perasaan para sahabat, para tabi'in. Tidak pernah terbetik. Tidak terpikirkan oleh mereka untuk menambah-nambah kata itu. Akankah perasaan itu lebih mulia, lebih afdal? Lalu mereka mengatakan, lebih baiklah kita tambah dengan kata-kata Sayyid Tuhan kami. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga ya, tentunya tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada petunjuk yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan wa qad yaqulu al-qa'il. Wa qad yaqulu qa'il wa la ahad yaqulu dhalika al-yawm. Naqulu bal hunaka unasun fi mawaqi' hayatihim yaquluna inna hunaka ahda min hadi rasul sallallahu alaihi wasallam lakin la yatajarrawuna ala an yatalaffazu bidzalika li'annahu dhalalun mubin wa mashhurun lamana la'annaka taqulu li adihim يا أخي لا تفعل كذا فأقول لماذا فتقول له لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فإن قال فكيف أثبت ما فعله الرسول نقول إما إن تثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل أو تثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر أو حض وإلا فرجع عن كلمتك وإلا فمعنى كلامك أن هناك خير من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهديك خير من هدي الرسول وهذا هو الكفر بعينه. فلم يكن في السلف من يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا لأنهم تلقوا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهم لا يخالفون الأمر بفلسفتهم وآرائهم خاصة بخلاف ما بخلافنا نحن اليوم. Ini saya katakan mungkin ada yang
ada yang mengatakan, ya, mungkin ada yang mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang mengat,

meyakini atau mengatakan bahwa ada orang yang lebih baik petunjuknya daripada petunjuk Rasulullah. Tetapi mereka tidak berani mengucapkannya dengan jelas karena itu adalah kesesatan yang nyata dan terbuka. Rasulullah tidak menambah sayyid, dia tambah. Seolah-olah apa? Ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Tentu mereka tidak mau mengatakan yang saya katakan ini lebih baik daripada ajaran Rasulullah. Nah, kalau di situ kan nampak kebohongannya. Terbuka kebohongannya. Ya. Mengapa? Karena jika engkau berkata kepada salah seorang dari mereka, wahai saudaraku, janganlah lakukan ini. Dia berkata, mengapa memang? Maka jawabannya, karena Rasulullah tidak melakukannya. Jika dia berkata, lalu bagaimana aku buktikan apa yang dilakukan Rasulullah? Jadi kalau dia Rasulullah tidak pernah melakukannya. Jawabannya, bagaimana saya bisa buktikan bahwa itu tidak dikatakan Rasulullah? Maka jawaban kita mudah. Entah engkau membuktikan bahwa Rasulullah melakukannya atau engkau buktikan bahwa Rasulullah memerintahkannya. Coba. Kamu mengadakannya, buktikanlah bahwa Rasulullah memerintahkannya atau Rasulullah menganjurkannya. Rasulullah melakukannya. Engkau buktikan Rasulullah menganjurkannya. Jika tidak, kembalilah dari ucapanmu. Jangan kamu mengatakan lebih baik. Emangnya mengapa? Jika tidak, maka makna ucapanmu adalah artinya petunjukmu lebih baik daripada petunjuk Rasul. Dan petunjukmu lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad. Ini adalah pada dasarnya kekufuran yang nyata-nyata kufur. Kalau sampai-sampai meyakini bahwa petunjuk dia sendiri lebih baik daripada petunjuk Rasul. Lagi pula tidak ada di kalangan salaf yang mengucapkan dalam salat mereka, Allahumma salli ala sayyidina. Tidak ada di antara mereka. Coba buktikan. Apakah ada para salafus salih membaca Allahumma salli ala sayyidina dalam salawat mereka? Kenapa mereka tidak mengucapkannya? Karena mereka menerima perintah dari Rasulullah sebagaimana adanya. Sebagaimana riwayat yang ajar Rasulullah yang ajarkan kepada mereka. Dan mereka tidak menentang perintah tersebut dengan filsafat atau filosofi atau dengan pendapat pribadi. Ya. Beda dengan orang-orang pada zaman sekarang. Artinya dicampur permasalahan itu dengan perasaan. Dicampur permasalahan itu dengan daripada maka ini lebih baik. Akan ini lebih baik. Banyaklah faktor-faktor yang mereka campur sehingga bertambahlah agama. Coba perhatikan apa yang dikatakan Syekh ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ana aqulu daiman wa abadan. Lau futiha babu ilhaqi misli hadhihi al-alfaz بأراء الناس لا تغيرت الشريعة ولا أصابها ما أصاب شريعة التوراة والإنجيل لكن وقف الناس وهذا من فضل الله علينا وعليهم جميعا عند بعض الألفاظ وإلا لو اعتقدوا برأيهم وقدموه لخرجوا بالكلية عن الشريعة فلما نزل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قالوا يا رسول الله

0: هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة المعروفة. فهل تصوروا عالم أجاهل ما لنا وله يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول اللهم يقول لهم قولوا اللهم صل على محمد وإذا به بينه وبين ربه في التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إلى آخره. أما صحابة أما التابعون أما أتباعهم فهذا نعتبره مستحيلا عليهم، أما المتأخرون فحدث ولا حرج فحدث ولا حرج. ما شاء الله لور بياسا يا أما كتا شيء ألباني saya selalu dan akan tetap mengatakan itu ketika beliau masih hidup ya. Saya selalu dan akan tetap mengatakan jika pintu pintu penambahan lafaz-lafaz semacam ini berdasarkan pendapat manusia itu terbuka hanya jika bab tentang ini permasalahan jika permasalahan ini dibuka ya lafaz-lafaz seperti ini sesuai dengan pemikiran manusia pendapat manusia tentu syariat itu akan berubah. Kenapa? Dan akan menimpa syariat sebagaimana yang menimpa Taurat dan menimpa Injil. Bagaimana? Ada perubahan-perubahan lafaz dalam Taurat. Ada perubahan-perubahan lafaz dalam Injil. Akan tetapi, manusia berhenti dan tidak ada ya di antara mereka dan ada di antara mereka tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang tertentu. Tentu mereka berkeyakinan dengan pendapat mereka yang mendahulukannya niscaya mereka akan keluar sama sekali daripada syariat. Jadi ada orang yang berpegang teguh. Kata Syekh tadi banyak orang yang memang terseret ya. Kenapa? Karena membawa agama kepada perasaan. Sehingga cobalah kita dengar selawat-selawat yang dibaca oleh para khatib-khatib ketika mengajar selawat. Ya. Mengajarkan selawat di anak-anak MDA. Pakai selina semuanya. Ya. Kecuali hanya beberapa segelintir orang yang tetap bertahan dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mereka meyakini apabila dalam bab ini, dalam permasalahan ini dibuka ya kerannya maka akan mengalir deras banyak hal-hal yang akan dirubah oleh manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Inna Allah malaikatahu sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Orang-orang beriman berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam perhormatan kepadanya. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan mereka? Wahai Rasulullah, salam kepadamu telah kami ketahui. Bagaimana mengucapkan salam kepada kamu? Lalu bagaimana cara salawat kepadamu? Beliau bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir salawat yang kita kenal. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir salawat yang kita kenal. Ya. Apakah bisa dibayangkan oleh orang alim ataupun orang yang bodoh, ya, tentang apa yang menjadi hak kan, hak kita, ya, mendengar perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sahabat mendengar langsung dari Rasulullah. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Lalu tiba-tiba ada di antara orang itu mengatakan dan tasya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah memerintahkan itu. Kira-kira terbayanglah oleh orang yang orang alim ataupun orang yang bodoh. Ya, sekalipun orang bodoh ketika itu ada ketika Rasulullah memerintahkan, ketika Allah mengatakan Allahumma salli ala firmanya inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Adana orang yang mengatakan ketika Rasulullah mengajarkan gini selawat, lalu dia mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah ada orang alim ataupun sekalipun orang bodoh yang mengatakan itu? Dahulunya, ya. Apakah ada? Lalu mereka mengucapkan itu seolah-olah perintah Allah itu mereka tafsirkan seperti itu. Sementara Rasulullah mengajarkan kepada mereka lafaz salawat. Ya, lafaz salawat. Ya. Ataupun siapapun atau para sahabat, para tabi'in dan para pengikut mereka dan Syekh mengatakan kami melihat itu mustahil ada pada mereka. Mustahil para sahabat, para tabi'in, para tabi' tabi'in mustahil itu melakukan itu. Kenapa mustahil ya Syekh? Mudasi tentunya Pak, mereka ada orang yang berpegang teguh kepada Rasulullah. Adapun generasi yang belakangan mutaakhirun ini, ya, amal mutaakhirun, amal mutaakhirun, harus wala harus. Adapun orang-orang yang belakangan itu terjadi dan tidak menjadi masalah bagi mereka. Padahal ini tidak pernah terbetik dalam pikiran sahabat, dalam pikiran tabi'in, dalam pikiran tabi' tabi'in menambah perkataan tersebut. Lalu Syekh mengatakan, ya, wa kuntu aqulu misla hadha. Wa kuntu aqulu misla hadha yajuru ba'd an-nas ila ziyadat ukhra walakinahum la yaf'alunaha famasan at-tahiyatu lillah limadha la yaqulu lillahi subhanahu wa ta'ala wallahu ahaqqu bit-tabjil wa ta'dhim wa limadha la yaqulu at-tahiyatu lillah anza wa jalla لماذا لا يقولون تحيات الله مولانا وسيدنا وهو السيد الأصل فكنت أتاه هذا الإشكال لأردهم عن تلك زيادة لفظ سيدنا وذا بي أنتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد إلى أن أحدهم يأتي بزيادات التشهد ما سمعتها طيلة في حياتي لأنه لا توجد عنده ضوابط ولا يوجد عنده قيد anna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna ta'limahu kabir laisa biqasir laisa indahu hadhihi alfikra wa qad yakunu kama ashuru indahu shay'un min ad-dirasah al-fiqhiyah al-mutawarifa al-yawm lakinnahu ma sami'a fi hayati bi anna khairal huda huda Muhammadin ma'nahu ala yazidu ala ma jaa fi sunnah walau harfan wahidan. Ni bantahan telak juga nih kaum muslimin yang dirahmati Allah. Coba apa dikatakan oleh Syekh. Saya bisa mengatakan hal semacam ini menyeret bisa menyeret orang untuk buat penambahan-penambahan yang lebih lagi. Kalau dibolehkan ini menambah-nambah Sayyidina akan menyeret mereka kepada penambahan-penambahan yang lainnya. Tetapi mereka tidak melakukannya. Apa contohnya? Misalnya At-Tahiyyatulillah dalam tasyahud, ya. At-Tahiyyatulillah, ya. Mengapa mereka tidak mengatakan At-Tahiyyatulillah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka mengatakan At-Tahiyyatulillah Azza wa Jalla? Kenapa mereka tidak mengatakan itu? Mereka mengapa yang tidak mengatakan ya At-Tahiyyatulillah Maulana wa Sayyidina wa huwa As-Sayyiduna Asal? Kenapa mereka tidak mengatakan tambahan-tambahan itu? Ya, kalau dengan perasaan itu lebih baik. Tapi dalam tahiyat ini mereka kenapa tidak mau mengatakan itu? Sampai-sampai Syekh mengatakan, saya ingin membantah mereka dengan kenyataan yang seperti ini padanya. Mengamantah mereka mengatakan pakai Sayyid di dalam selawat. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika saya ingin membantah, saya mendapati sebagian jemaah salat di masjid kami yang mendatangkan tambahan-tambahan dalam tasyahud yang belum saya pernah saya dengar dalam kehidupan saya. Sepanjang tiga hayati tidak pernah saya dengar. Kenapa demikian? Karena dia tidak memiliki batasan dan tidak memiliki pegangan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan bahwa ajaran sempurna dan tidak mendapatkan keyakinan bahwa ajaran yang sempurna itu adalah ajaran Rasulullah dan tidak ada kurangnya. Dia tidak memiliki pemikiran ini. Tidak memiliki fikrah seperti ini. Ya. Nah, ini akibatnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini akibatnya. Dan mungkin sebagaimana yang dirasakan oleh Syekh, sedikit pengetahuan tentang fikih, ya. Tetapi dia tidak pernah mendengarkan dalam hidupnya bahwa makna sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kamu tidak menambahkan apapun yang dalam sunnah meskipun satu huruf. Ini tentunya kaum muslimin. Karena tidak ada pegangan tadi. Jadi bagaimana orang bisa menambah-nambah, menyisip-nyisip di dalam syariat? Karena tidak mempunyai pegangan yang seperti ini. So, baik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini selain daripada apa yang dikatakan Syekh Albani, terbukti juga. Zikir jemaah di belakang solat, ada yang menambah Subhanallah 50 kali, Alhamdulillah 50 kali, Allahu Akbar 50 kali, ada tak? Ternyata alhamdulillah kaum muslimin, imam-imam, walaupun mereka melakukan bid'ah zikir jemaah dan doa berjemaah di belakang solat terus menerus, apakah tidak menambah? Subhanallah itu 33 kali menjadi 50 kali atau 100 kali. Padahal secara perasaan 50 lebih baik daripada 133. 100 lebih baik daripada 50. Namun kenapa mereka tetap komitmen? Ya. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi pemikiran. Jadi kesimpulannya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hukum asal mengucapkan sayyiduna kepada Rasulullah itu boleh. Ya, Bu? Boleh. Namun harus diperhatikan konteksnya yang jelas dan niatnya. Jika penyebutan sayyid itu disertai dengan sifat wudu, maka ini terlarang karena bisa mengantarkan kepada kemusyrikan. Ya, atau dekat-dekat kepada musyrik. Oleh sebab itu Rasulullah menolak sekelompok kaum yang nampak Rasulullah ini orang ini lain ini nampaknya. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memperlakukan orang berbeda. Tengok orang yang bertanya, orang yang dekat, orang yang berkasut, Rasulullah tentu membedakan. Ya. Masalah utama yang disoroti ya adalah masalah penambahan sayyidina dalam bacaan salawat dan tasyahud. Ya. Allahumma sayyidina salli ala sayyidina. Nah, ini adalah jelas-jelas bid'ah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak mengajarkan, para sahabat tidak pernah melakukan, para tabi'in tidak pernah melakukan, orang yang mengikuti para tabi'in tidak melakukan, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati mereka untuk mengucapkan itu. Jadi orang-orang belakangan biasa-biasa saja. Ya. Tentunya menambah kata-kata dalam ibadah yang sudah ditentukan seperti dalam salawat adalah cara atau pintu masuk merubah syariat. Hal ini menunjukkan bahwa seorang menganggap petunjuknya sendiri lebih baik daripada petunjuk Rasulullah. Apa Rasulullah ajarkan kurang lengkap. Yang lebih baik, yang lebih lengkap adalah apa yang kami lakukan, apa saya yang dapati daripada kiai saya, dari buya saya. Nah, jadi seharusnya kaum muslimin berpegang teguh, ya, berpegang teguh. Maka janganlah sampai kita berlebih-lebihan, ya, dan kita yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersikap melihat orangnya, maka sikap Rasulullah itu bervariasi, ya, dilihat daripada karakter orang yang bertanya. Dan ini memang Rasulullah katakan hadisun nas bima yakinun, bicaralah kepada manusia sesuai dengan nalar mereka. Dalam masalah ibadat kita harus lafaz-lafaz ibadat kita harus terfokus kepada teks-teks yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nambah, maka konsekuensi logisnya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah itulah kurang, apa yang diajarkan Rasulullah kurang, maka kitalah yang memperbaiki apa yang dikatakan Rasulullah. Apakah demikian? Buhtanun azim. Ini adalah suatu kebohongan yang nyata. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada pertemuan ini mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi tidak terlarang mengucapkan sayyid. Namun apa niatnya dan apa motifnya? Ya. Dan jangan menambah selawat dengan kata-kata sayyidina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga cukup jelas ya dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga menambah khasanah ilmu kepada kita dan mudah-mudahan jadi ilmu yang diberkahi Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaum muslimin dan muslimat para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Tersisa ada sekitar beberapa menit untuk sesi tanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kami persilahkan waktu dan kesempatan. Untuk nomor telepon silakan dihubungi di 0811 753 000. Untuk nomor telepon WA di 0811 754 5444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 754 5444. Untuk pemirsa yang menyimak kita di streaming YouTube, Facebook, dan Instagram, nomor yang disebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Untuk antum dapat tanyakan baik di telepon atau mengirim pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan. Kami ulangi bagi pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertanyaan dari telepon silakan hubungi kami di 0811 753 000 atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Dipersilakan. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari SMS. Di sini ada pertanyaan Ustaz. 6. Pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, setelah saya simak atau mungkin ada yang terlewat di saya Ustaz, apakah Syekh membolehkan atau mutlak sama sekali tidak membolehkan Ustaz? Lalu bagaimana kalau ada pendapat tidak boleh baca Sayyidina di dalam sholat, tapi kalau di luar sholat boleh Ustaz? Bagaimana kita menyikapinya ya Ustaz? Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz, mungkin bisa diulang lagi Ustaz. Benar Ustaz.
0: Kalau muslimin yang dirahmati Allah, beliau Syekh mengatakan, sebelumnya kami mengatakan bahwa Sayyidina itu boleh diucapkan. Namun ada penanya bertanya, ada hadis yang melarang. Nah ini, maka Syekh mengatakan bahwa rangkanya hadisnya itu bagaimana. Beliau menerangkan sababu wurud namanya, sababu al-wurud. Hingga beliau mengatakan boleh kita mengucapkannya, karena Rasulullah membolehkan. Akan tetapi, andai kata nampak di sini ada unsur pengagungan, mengangkat derajat Rasulullah melebihi daripada dia sebagai seorang Rasul, ya, dia bersifat bahwa pemimpin seluruh alam, seluruh makhluk ini, kalau sampai di situ tidak boleh, karena bisa syirik. Ya, namun apabila tidak seperti ini, Rasulullah ingatkan, jangan kalian sampai ditarik-tarik oleh syaitan sehingga menyebabkan kalian jatuh kepada wudu. Maka tidak boleh wudu. Walaupun boleh mengucapkan Sayyiduna, tetapi jangan menambah di dalam solawat. Selawat yang diajarkan Nabi jangan disisipi, itu maknanya. Baik itu selawat dalam sholat ataupun selawat di luar sholat. Kalau lafaz-lafaz selawat, jangan ditambah, jangan disisipi. Tapi ketika kita mengatakan Nabi itu adalah Sayyidu Wali Adam, marilah kita berselawat kepada Muhammad Sayyidina wa Sayyidu Al-Mursalin. Boleh, tidak masalah pembukaannya. Tetapi ketika berselawatnya, kita mengucap Allahumma salli ala Muhammad, jangan Allahumma salli ala Sayyidina. Apa yang dikatakan oleh Syekh adalah dalam bentuk khobar boleh mengatakan Sayyiduna. Tetapi dalam masalah keselafas yang sudah diajak Rasulullah, jangan ditambah tambah. Seolah-olah orang yang menambah mengatakan, ayolah Rasulullah, yang engkau ajarkan masih kurang, yang saya ucapkan lebih baik. Kan seolah-olah demikian. Nah, ini tidak mungkin. Walaupun orang itu mengatakan apa namanya, tidak mungkin mengatakan seperti itu, karena apabila dia mengatakan itu, jelas ini adalah kesesatan yang nyata, terbongkar. Kalau dia menyatakan dengan terang-terang bahwa apa yang saya sampaikan lebih baik daripada Rasulullah, akan tetapi sikapnya seolah-olah apa yang dikatakan lebih baik daripada apa yang diajak oleh Rasulullah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam masalah salawat atau ajaran-ajaran doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, jangan ditambah-tambah. Kaum muslimin juga konsisten kok dalam masalah Allah permainan at-tahiyatulillah. Kenapa tidak menambah subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla? Kenapa tidak? Padahal Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka tidak menambah itu? Karena ya berpos daripada penambahan kata Sayyidina itu, pembahasannya lingkup Sayyidina, belum ada pula yang menambah pembahasannya tentang mengucapkan atahiyatulillah subhanahu wa ta'ala wa anza wa jalla as-sayyid al-asal. Kalau ada pula orang yang menambah itu, ada pula yang membolehkannya, pasti tersebar. Pasti tersebar. Ada pula dalam ceramah ini, ini lebih baik kita menambah ini, lebih baik kita menambah ini. Kenapa itu kaum muslimin yang menambah? Kata Syaubani, tentu dia sudah menelusuri, itu mustahil diucap oleh para sahabat, mustahil diucap oleh para tabi'in, al-tabi'in. Artinya beliau tidak mendapatkan salawat yang diajarkan Nabi ada Sayyidina. Ya, orang-orang belakangan itu tidak ada masalah bagi mereka. Ya, seolah-olah ini yang terbaik. Ya, ini jawaban saya dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya menjadi teman, semoga menjawab pertanyaan yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas dan menjadi teman ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Silakan kami persilakan barangkali satu atau dua pertanyaan lagi. Kamu semen dan simak yang bertanya, kami persilahkan untuk nomor telepon di 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444 dipersilakan untuk bertanya, baik seputar pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kami buka dari telepon 0811-753-30000 atau nomor telepon WA di 0811-754-5444. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada pertanyaan di luar tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Ya. Apakah anak angkat itu mendapatkan warisan, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz.
0: Maaf nih, ada orang yang memotong rumput di samping tanah saya, jadi enggak dengar baik oleh saya.
1: Pertanyaannya Ustaz, apakah
0: heboh?
1: Tidak Ustaz.
0: Coba udah pertanyaan
1: Ustaz, apakah anak angkat itu mendapatkan warisan Ustaz? Nah, itu saja pertanyaannya Ustaz.
0: Ya, kalau semua yang berahmat Allah, apakah anak angkat itu mendapat warisan? Andai kata anak angkat itu masih ada hubungan dan tidak ada yang menghalanginya, hubungan nasab seperti anak saudara umpamanya, anak paman, dijadikan anak angkat, ya pokoknya yang ada kekerabatan yang bisa mewarisi, maka bisa mendapat warisan dengan syarat tidak ada menghalangi mereka. Ya, tidak ada yang menghalangi mereka. Namun kalau tidak ada hubungan sama sekali, maka tidak ada bagian warisan. Tidak ada bagian warisan. Kalaupun mereka diberikan, itu tidak masalah. Ya. Kalau diberikan tidak masalah, tetapi bukan dihitung sesuai dengan apa? Sesuai dengan perhitungan warisan. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Apabila ada di dalam pembagian harta warisan itu kerabat yang dekat, anak yatim, orang miskin, maka berikanlah rezeki kepada mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Artinya, boleh disisihkan mereka sebagai pemberian. Sebagai pemberian sagu hati, umpamanya. Pemberian sagu hati, tetapi bukan dihitung sebagai ahli waris. Ya. Boleh, umpamanya. Dia mempunyai warisan, umpamanya 1 miliar, umpamanya. 1 miliar. Maka sepakatlah mereka, ya kita berikanlah dia 50 juta umpamanya, 50 juta karena dia dekat dengan bapak kita, dia sering melayani, sering, banyaklah kita lihat bagaimana khidmatnya, kita berilah dia 100 juta ya, atau 50 juta, tidak masalah kalau ahli waris semuanya sepakat ya. Karena dia adalah orang yang biasanya dia diangkat karena kemiskinannya atau keluarganya miskin. Ya. Andai kata ada kekerabatan dan tidak ada penghalangnya, maka diberikan sebagai warisan. Kalau dia tidak ada hubungan sama sekali, maka boleh ya, karena kedekatannya. Karena dia mengetahui keadaan seperti ini, maka namun hendaklah diberikan kepadanya penjelasan dan kata-kata yang tidak menyakitkan hatinya. Ya, jadi qaulan ma'rufa, yang wajar, perkataan yang wajar kepada mereka. Jangan pula sampai, kamu tidak anak asli, kamu kan tidak anak asli, kamu anak pungut aja, jangan. Jangan, padahal kadang-kadang anak angkat itu lebih besar kadang-kadang baktinya kepada orang tua angkatnya daripada anak kandung kadang-kadang. Ya, ini kalau masih menangani Allah. Boleh diberikan sebagai kepadanya sebagaimana ada wasiat, umpamanya barangkali ada wasiat daripada ahli ada yang mewarisi, yang meninggalkan warisan. Berikan, atau umpamanya diberikan kepada dia dengan wajar. Wajar, ya. Dan katakanlah perkataan yang layak, perkataan yang patut. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Di sini ada pertanyaan atau pertanyaan lagi dari WA di telah dikirimkan Ustaz berkaitan tentang selawat. Ustaz izin bertanya, apakah benar ada dalilnya tentang kita banyak berselawat akan diberikan syafaat? Seperti ditimbang dengan pahala kita. Ketika kelak ditimbang dosa dan pahala kita, dan dosa kita berat, kemudian Nabi menaruh sorbannya untuk pemberat pahala kita, Ustaz. Apakah ada dalilnya seperti itu? Mohon pencerahannya, Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, dalil detail yang seperti ini saya tidak tahu ada dalil detail yang seperti ini bunyi dalilnya, ya. Dan itu adalah suatu hal yang nyata sebenarnya, karena itu semuanya ada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perintah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 selawat. Ya. Kemudian Allah akan memberkahi orang itu. Allah akan memberikan apa namanya? Kebahagiaan bagi orang itu. Akan memberikan kebaikan bagi orang itu. Ya. Kalau bersolawat kepada Rasulullah. Baru boleh jadi dalam makna ini orang ini akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallu alayya, hendaklah kalian berselawat kepada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, atau malaikat Jibril mengatakan ya raghima an furajulin wa lutu rasmuka wa lam yusalli alaik. Silakan orang. Disebutkan nama kamu, namun mereka dia tidak berselawat kepadamu. Nah, Rasulullah mengatakan amin. Ini mengatakan bahwa kita dianjurkan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ganjaran-ganjaran tadi sebenarnya semuanya masuk dalam syafaat. Syafaat Rasul ada kalanya menambah derajat seseorang mukmin kepada yang lebih tinggi, ada mengurangi dosa daripada orang itu bismillah, kemudian juga bisa mengeluarkan orang daripada neraka. Ini adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya, dan itu pun sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun rincian dalil yang seperti ini rincian yang dikatakan tadi saya tidak ya, atau pernah saya barangkali membacanya tapi saya lupa riwayat tentang ini, tapi ada itu konsekuensi daripada selawat. Ya, maka berselawat terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
1: Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Dan barangkali untuk pertanyaan-pertanyaan yang kita cukupkan. Karena beberapa menit lagi kita masih waktu sholat asar. Barangkali ada tambahan Ustaz dari materi yang mungkin akan disampaikan Ustaz.
0: Ya, kalau semua yang dirahmati Allah, jadi prinsip di dalam agama, kalau semua yang dirahmati Allah, apa yang diajarkan Rasulullah adalah sempurna. Lafaz yang diajarkan Rasulullah adalah sempurna. Doa-doa yang diajarkan Rasulullah tak perlu kepada sisip-sisip, tidak perlu kepada tambahan dan sisip-sisipan. Jangan kita menganggap apa yang kita lakukan lebih baik daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Kadang-kadang apa yang kita tambah-tambah itu tidak pernah terbayang oleh sahabat Rasulullah, tidak pernah terbayang oleh para tabi'in, para tabi'in, ulama pun tidak pernah membayangkannya. Kita melakukannya. Nah, ini contohnya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya. Itu kenapa? Karena tidak mempunyai pegangan. Apa pegangannya? Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fikrah seperti ini, pokok pikiran seperti ini tidak hadir di dalam dada kita, tidak hadir di dalam kepala kita, ataupun pernah mendengarnya tetapi tidak masuk dalam hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kembali kami ajukan kepada guru kita Ustaz Dali Ismail Ibrahim LC Habibullah Ta'ala. Dari materi silsilah pilihan kajian Syekh Albani telah kita dengarkan bersama pertemuan ke-11 dari pembahasan ini. Kamu muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat. Dan insyaAllah Ta'ala kita akan kembali di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan berikutnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita kembali untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qaal, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala abuk. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasul menjawab, ibumu. Ia kemudian berkata, siapa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anf thumma raghima anf thumma raghima anf, man adraka abawayhi 'inda al-kibri ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhil al-jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, merugi, kemudian merugi. Orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya ketika mereka sudah tua, atau bertemu dengan salah seorang di antaranya ketika mereka sudah tua, akan tetapi itu tidak mampu membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu li arba', li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha, fasfar bi dhati ad-din taribat yadak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. كم مسلمين يملكون على الله سبحانه وتعالى. Pernahkah anda melihat di sekitar anda orang yang mengulang-ulang wudunya? Atau pernahkah anda melihat orang yang susah mengangkat takbiratul ihram ketika dia mau sholat? Capek dia mengulang takbiratul ihramnya. Atau pernahkah anda melihat orang yang susah mengucapkan kalimat al-fatihah, mengucap suratul fatihah, membaca ayat suci Al-Quran, yaitu suratul fatihah ketika dia sholat? Seolah-olah dia tidak sampai menyebut huruf tersebut. Saya yakin sebagian kita pernah melihat keadaan ini di masyarakat kita. Inilah penyakit yang dinamakan oleh para ulama, oleh dinamakan di dalam agama Islam, penyakit was-was. Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang banyak menimpa kaum muslimin, khususnya di kalangan para kaum hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan hal semacam ini. Pernah suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengeluhkan tentang penyakit ini. Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah," kata dia, "inni uhaddisu bi nafsi fi syai'in min amri Rabbi azza wa jal, li an akhira min as-sama' ahabbu ilayya an atakallama bihi." Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah sallallahu wasallam, sesungguhnya aku mendapatkan ada bisikan syaitan pada diriku ini. Dia membisikkan pada diriku tentang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika seandainya saya dilemparkan dari atas ke bawah, itu lebih saya cintai ketimbang saya berbicara perkara ini." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Dzalika mahdul iman." Itulah hakikat keimanan seseorang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit was-was, penyakit yang dimulai biasanya ketika seseorang bersuci dari buang air kecil, lama dia di dalam kamar mandinya. Kemudian dia merasakan bahwasanya dia tidak bersih, bersuci. Setelah itu syaitan pun beranjak ke tingkat berikutnya. Digodalah orang tersebut dari cara wudunya. Dia selalu mengulang-ulang wudunya. Dia merasa bagian tubuhnya ada yang tidak kena wudu. Akhirnya pun dia ulang berjam-jam mungkin. Kemudian dia ulang, tidak sampai di situ, dia ajak lagi oleh syaitan ke tingkat berikutnya. Diganggu sholatnya. Dari mengangkat takbiratul ihram, dia tidak sanggup mengangkat takbiratul ihram. Susah, berat bagi dia mengangkat takbiratul ihram. Kemudian syaitan pun menggoda dia. Setelah dia bisa mengangkat takbiratul ihram, digoda bacaan al-fatihahnya. Susah dia menyebut kalimat-kalimat Allah. Susah dia membaca surah al-fatihah. Sehingga dia merasakan sholat begitu susah. Sehingga berat dia melaksanakan untuk sholat. Tidak hanya sampai situ. Puncaknya syaitan akan menggoda keimanan dia. Diragukan keimanan dia. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sesungguhnya syaitan datang kepada kalian. Kemudian dia mengatakan kepada kalian, "Faman khalaqak?" Siapa yang menciptakan kamu? Maka orang ini pun akan menjawab, "Allah. Allah lah yang menciptakan saya." Kemudian kata syaitan, "Faman khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Digoda oleh syaitan keimanannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fa'in wajada dhalika ahadakum." Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan demikian, "Qul amantu billah." Katakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit was-was bukan penyakit yang sembarangan. Penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga bisa menggoda, mempengaruhi keimanan seseorang. Diganggu imannya. Diganggu keyakinannya tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, solusi yang pertama, kiat agar kita terhindar atau kiat kita disembuhkan dari penyakit ini. Pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dihindarkan dari penyakit ini. Yang kedua, kita tidak mendengarkan bisikan syaitan tersebut. Jangan anda turuti bisikan tersebut. Jika dia mengatakan kepada anda, wudu anda tidak sah, maka jangan anda dengarkan. Sesungguhnya syaitan adalah seorang yang pendusta. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kaum muslimin. Maka ketika dia membisikkan kepada anda, solat anda tidak sah, maka jangan anda dengarkan. Sesungguhnya itu adalah bisikan yang menipu. Setiap kali anda penuhi, setiap kali anda turuti bisikannya, maka anda akan ditambah penyakit waswas anda oleh syaitan. Setiap kali anda mengulang solat anda, maka penyakit waswas anda makin bertambah. Setiap kali anda tidak mendengarkan perintahnya, setiap kali anda tidak mendengarkan bisikannya, maka Allah akan hilangkan penyakit itu dari anda. Maka solusinya adalah jangan anda dengarkan, jangan anda iakan, jangan anda benarkan apa yang dikatakan oleh syaitan. Kemudian ketiga, ketika anda ditimpa penyakit ini, maka ketahuilah, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya kita disuruh membaca Qul huwallahu ahad, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, membaca Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, kemudian kita berudah di samping kiri kita. Kemudian jika kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dengan membaca doa-doa semacam ini, insyaAllah kita dihilangkan dari penyakit was-was. Kemudian yang terakhir dari penyakit was-was ini adalah yakinlah Anda. Janganlah Anda pesimis, janganlah Anda merasa Anda orang yang paling berdosa. Janganlah Anda merasa Anda keluar dari agama Islam karena sebagian syaitan membisikkan kepada Anda bahwasanya Anda telah kufur akibat ada sesuatu yang ada dalam hati Anda. Janganlah Anda pesimis, optimislah dalam hidup. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha tazawwaja an ummati ma waswasat bihi suduruha, ma lam ta'mal bihi aw tatakallam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan segala sesuatu yang ada bisikan dalam hati seorang hamba selama dia tidak mengerjakan, selama tidak berbicara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kiat-kiat agar seseorang terhindar dari penyakit was-was. Mudah-mudahan ya, kita terhindar dari penyakit ini, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang berbahaya ini sehingga bisa mengganggu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khodari Islam wa rabbiyar rahimakumullah. Sore ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita hadirkan bersama kajian bersama Ustaz Abdul Zain LCMA billahu taala. Kajian yang akan disampaikan dengan tema ketenangan dan kegelisahan hati. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Segenap pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hari ini insyaAllah kita akan mengkaji hadis yang ke-27 yang dibawakan oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau A'malul Qulub atau Ahadith Al-Arba'una Al-Qalbiyah, 40 hadis hati. Dan hadis itu adalah sebuah hadis yang berbunyi An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan julukan Abu Sa'labah Al-Khushani. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bima yahillu li wa yahrumu alayya." Wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku tentang sesuatu yang halal untukku dan sesuatu yang haram untukku. Jadi Abu Sa'labah bertanya kepada Nabi SAW, apakah sesuatu yang halal itu dan apakah sesuatu yang haram? Entah itu berupa perbuatan atau perilaku atau pekerjaan atau makanan atau minuman, pokoknya sesuatu yang halal itu apa, sesuatu yang haram itu apa. Itulah pertanyaan dari Abu Sa'labah. Fasa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fi an-nazar, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Abu Sa'labah, memandanginya dari atas ke bawah, kemudian ke atas ke bawah. Bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memahami siapa orang yang ada di hadapannya. Ya, siapa di sini bukan namanya, ya. Akan tetapi mungkin karakternya, ya, mungkin kepribadiannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperhatikan orang yang sedang bertanya ini. Bisa jadi ini dalam rangka untuk menyesuaikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena nanti kalau kita perhatikan ada beberapa hadis yang senada, ada dari Wabisah, ada dari An-Nawas, sahabat juga selain Abu Sa'dah. Itu nanti jawabannya ada sedikit berbeda. Jadi bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempelajari karakter orang yang sedang bertanya itu. Kemudian Nabi SAW setelah memperhatikan Abu Sa'labah dari atas sampai bawah, beliau bersabda, "Al-birru ma sakanat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu." Kebaikan itu, nah ini lagi menjawab pertanyaan pertama. Sesuatu yang halal itu apa? Sesuatu yang haram itu apa? Berarti ada dua pertanyaan. Nabi SAW menjawab pertanyaan pertama dulu. Al-birru, kebaikan, atau sesuatu yang halal itu adalah sesuatu yang hatimu merasa tenang. Sesuatu yang hatimu merasa tenang untuk melakukannya. Hatimu merasa nyaman untuk mengerjakannya. Sebelumnya, saat, maupun sesudahnya. Ya. Jadi ketika kamu akan melakukan hal tersebut, ketika engkau akan memakannya, hatimu itu merasa nyaman, merasa tenang. Itulah kebaikan. Itulah hal yang halal. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Jawaban dari pertanyaan kedua, wal ismu. Adapun dosa atau keburukan atau sesuatu yang haram, malam taskun ilaihi nafsu walam yatma'in ilaihil qalb. Adapun kebalikannya, dosa, keburukan, hal yang haram, itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Ketika akan melakukan merasa ragu. Saat melakukannya pun tidak merasa nyaman, tidak tenang hatinya. Apalagi sesudahnya. Malam taskun ilaihi nafsu walam yatma'in ilaihi al-qalbu. Hati dan jiwa ini enggak nyaman. Terus kata Rasulullah SAW, wa in aftakal muftun. Sekalipun ada banyak orang yang memberikan fatwa kepadamu. Dalam hal ini maksudnya memberikan fatwa bahwa itu enggak apa-apa. Ini masih ada hubungannya sama jawaban yang kedua. Jadi sesuatu yang haram itu adalah yang engkau merasa gelisah ketika mengerjakannya. Walaupun banyak orang mengatakan itu enggak apa-apa. Ngasih fatwa kepadamu bahwa yang kamu kerjakan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, isnadnya bagus dan juga hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Arnaut. Baik, mari kita bahas satu persatu. Abu Sa'labah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pertanyaan. Begitulah seharusnya seorang Muslim ketika dia ingin mengetahui jawaban dari sebuah pertanyaan, maka hendaklah dia itu bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu ketika engkau tidak mengetahui. Di sini Abu Sa'labah mempraktekkan hal tersebut. Dan ini menunjukkan kepedulian beliau untuk mengetahui halal haram. Kalau selevel sahabat saja di masa itu yang kemaksiatan tidak separah zaman kita, hal-hal yang haram-haram tidak sebanyak di zaman kita, kerancuan, kesamaran tidak sebanyak hari ini, saja beliau itu peduli, ingin tahu yang halal yang mana, yang haram yang mana. Masa kita di zaman yang sedemikian parahnya kok tidak tergerak untuk tahu mana halal mana haram? Itu keterlaluan. Ya. Apalagi ketika kita akan masuk ke sebuah wilayah yang kita belum kenal. Kita akan menjalankan sebuah bisnis, ya, yang kita belum tahu ini halal haramnya gimana. Kan sering bermunculan itu. Ada hal-hal yang menghasilkan uang, aktivitas yang menghasilkan uang. Entah itu offline, entah itu online. Sebelum kita masuk menjalankan bisnis itu, kita harus memastikan dulu halal haramnya. Jadi kita harus peduli dengan apa yang akan masuk ke perut kita, dengan apa yang akan kita berikan kepada istri dan anak kita. Jangan cuek, ya, jangan cuek. Karena sejatinya apa yang masuk ke perut kita dan apa yang akan masuk ke perut istri dan anak kita itu berpengaruh untuk dunia dan akhirat. Ya, dunia kita dan dunia mereka, akhirat kita dan akhirat mereka itu berpengaruh sekali. Maka jadikanlah kepedulian untuk mengetahui halal haram itu sebagai syiar kehidupan kita. Jadi di sini Abu Sa'labah mempraktekkan perintah Allah Azza wa Jalla untuk bertanya kepada ahlinya saat tidak tahu. Harus ahlinya. Jadi enggak boleh asal-asalan. Enggak boleh asal-asalan. Maka kemudian Nabi SAW pun sebagaimana yang tadi saya sampaikan memperhatikan si penanya, dilihatin dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi inti dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memahami orang yang ada di hadapannya. Jadi bukan kok kemudian seorang ustaz ditanya oleh akhwat atau ummahat, kemudian dilihatnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, bukan seperti itu maksudnya. Lagi pula di sini Abu Sa'labah kan laki-laki, Rasulullah SAW juga laki-laki, jadi bukan maksudnya kayak gitu. Ya. Tapi intinya adalah ketika kita akan menjawab sebuah pertanyaan, itu kita harus memahami karakter orang yang dihadapi. Seorang sahabat Nabi SAW, kalau gak salah Ibnu Abbas, itu pernah di majelis ya, di sebuah majelis, ada orang datang kepada Ibnu Abbas. Apakah si A datang? Si A datang menemui Ibnu Abbas. Kata orang tersebut, si A itu ngomong kepada Ibnu Abbas, orang yang membunuh. Orang yang membunuh. Lalu dia bertobat. Apakah taubatnya akan diterima sama Allah? Kata beliau, iya, akan diterima oleh Allah. Terus si A pergi. Di momen yang lain, datang orang yang berbeda. Katakanlah si B. Menyampaikan pertanyaan yang sama. Yaitu, kalau ada orang membunuh, lalu dia bertobat, apakah tobatnya diterima? Kata Ibnu Abbas, enggak. Enggak diterima. Maka orang itu pergi. Si A, si B menyampaikan pertanyaan yang sama. Tapi jawabannya berbeda. Si A dijawab, ya diterima. Si B dijawab, enggak. Tentunya saat itu, baik ketika si A bertanya maupun si B bertanya, itu Ibnu Abbas dikelilingi sama murid-muridnya. Dan murid-muridnya ini merasa bahwa jawaban sang guru ini kok kemarin seperti itu, hari ini seperti ini. Alias kok gak sinkron gitu. Maka kemudian mereka bertanya kepada sang guru. Dan ini juga adab. Jadi ketika guru menyampaikan sesuatu dan merasa, dan kita merasa gak pas, tanya. Jangan buru-buru menyimpulkan. Wah, guru kita ini gak konsisten, mencela-mencela. Esok dele, sore tempe. Kata orang Jawa. Maka murid-murid bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa kok kemarin jawabannya diterima, sekarang jawabannya tidak? Subhanallah. Perhatikan. Kata beliau, orang yang pertama, si A, saya melihat dari raut mukanya. Saya melihat dari raut mukanya. Itulah orang yang menyesal. Karena mungkin dia habis melakukan perbuatan dosa besar. Bisa jadi dia habis membunuh. Dan orang ini datang betul-betul pengen untuk memperbaiki diri. Kalau saya katakan tidak, dia akan putus asa. Padahal orang ini datang untuk bertobat. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia pengen memperbaiki diri. Maka saya katakan kalau kamu bertobat, akan diterima sama Allah. Oke. Itu alasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan jawaban dari jawaban dari jawaban kepada orang yang pertama. Lalu beliau menyampaikan alasan kenapa beliau menjawab dengan jawaban yang berbeda kepada si B, orang yang kedua. Adapun si B, kenapa saya katakan Allah tidak akan menerima taubat pembunuh? Karena saya melihat di wajahnya emosi. Saya melihat dari matanya keinginan untuk membunuh. Seandainya saya katakan bahwa orang yang membunuh tobatnya akan diterima, dia akan jadi membunuh. Karena dia sudah punya fatwa bahwa pembunuh itu kalau tobat bakal diterima, jadi udah gampang aja bunuh, nanti habis itu tobat. Kalau saya katakan diterima tobatnya, maka akan ada nyawa yang lenyap. Ya, akan ada darah yang tertumpah. Jadi lihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat menjawab itu belum memperhatikan siapa yang nanya. Ya, beliau memperhatikan siapa yang nanya. Nah, Rasulullah SAW bisa jadi ketika mendapatkan pertanyaan dari Abu Sa'labah, beliau memperhatikan orang ini dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, itu karena ingin memahami karakter orang tersebut. Oke, jadi pertanyaannya ada dua. Apa itu hal yang halal dan apa itu hal yang haram? Kemudian Nabi SAW mulai menyampaikan jawabannya. Qala al-birru ma sakanat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalb. Ketahuilah bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hatimu merasa tenang untuk melakukannya. Hatimu merasa tenang untuk melakukannya. Di sini, di dalam kitab ini diberikan penjelasan bahwa hati kita, hati seorang mukmin, oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu dimodali dengan fitrah. Yakni kesiapan untuk menerima kebenaran. Bahkan bukan hanya menerima. Kemudahan untuk mengenali kebenaran. Itu fitrah yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati manusia ketika lahir. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, setiap bayi lahir dalam keadaan membawa fitrah. Nah, fitrah ini punya banyak penafsiran. Salah satu penafsiran adalah kesiapan jiwa untuk menerima kebenaran. Nah, hadis yang sedang kita baca ini, al-birru matma'anna ilaihi nafsu atau matma'anna ilaihi al-qalbu, bahwa kebaikan itu adalah sesuatu yang hati merasa nyaman ketika melakukannya, merasa nyaman. Kenapa nyaman? Karena tidak asing. Buat hati, hal itu tidak asing. Kenapa tidak asing? Karena Allah sudah mempersiapkan hati manusia untuk menerimanya. Bukankah dalam pepatah kita, tak kenal maka tak sayang? Berarti kalau kenal sayang, ya. Tak kenal maka tak sayang. Enggak kenal enggak sayang. Berarti kalau kenal sayang. Jadi kenapa kok hati merasa nyaman dengan kebaikan itu? Karena kebaikan tersebut tidak asing, dia sudah kenal. Minimal secara umum, secara global, secara garis besar. Jadi hati gampang untuk mengetahuinya, hati itu gampang untuk menerimanya, dan hati termotivasi untuk melakukannya serta merasa tenang. Ya, dia mudah untuk mengenalinya, ya mudah untuk menerimanya, dan mudah untuk menerima, mengenali, menerima, dan merasa tenang untuk melakukannya. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Wal ismu, mari kita pindah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Wal ismu, adapun dosa, keburukan, malam taskun ilaihi nafsu wa lam yatma'in ilaihi alqalb. Adapun keburukan itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Dan ini lagi-lagi kata para ulama kita menunjukkan bahwa salah satu fitrah yang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia itu adalah membenci keburukan. Jadi dia itu dengan hati atau dengan fitrah yang ada dalam jiwanya, dia punya modal untuk mengidentifikasi keburukan. Ini adalah keburukan. Sehingga dia pun hatinya menolak keburukan tersebut. Tidak merasa nyaman untuk melakukannya. Kalau boleh saya kasih ilustrasi, kayak bayi yang rewel ketika ngompol. Bayi yang rewel ketika ngompol. Jadi fitrahnya bayi itu mencintai kebersihan. Ya. Fitrahnya bayi mencintai kebersihan. Ketika dia ngompol, berarti kan ngompol, kotor kah? Najis. Dia akan rewel. Dia akan nangis. Begitu diganti pakaiannya, dia akan bisa tidur lagi. Dia akan ketawa lagi. Akan merasa nyaman lagi. Kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jadi hati manusia itu aslinya gak merasa nyaman melakukan keburukan dan merasa nyaman ketika melakukan kebaikan. Karena sudah fitrah. Karena itu sudah fitrah. Ya. Dan tentunya fitrah ini bisa berubah. Bisa berubah. Kapan? Ketika dirusak oleh manusianya sendiri. Sehingga na'udzubillah min dzalik bisa sampai level kebaikan membuat dia tidak nyaman, keburukan membuat dia nyaman. Na'udzubillah min dzalik. Aslinya kan enggak seperti itu. Aslinya hati merasa nyaman dengan kebaikan dan merasa gelisah dengan keburukan. Karena fitrahnya rusak, kebalik. Merasa nyaman dengan keburukan, merasa gelisah dengan kebaikan. Disetelin merotal kepanasan, ya. Gak suka. Ya. Disetelin musik, joget-joget, kesenangan. Na'udzubillah min dzalik. Itu fitrahnya terganggu. Maka fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam jiwa kita ini harus kita jaga. Harus kita pelihara. Supaya tetap kita punya kepekaan, ya, untuk memahami kebaikan dan keburukan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang kalau menjaga fitrahnya dengan memperbanyak ibadah, maka dia akan memiliki kepekaan, adalah sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Amalan yang paling aku sukai, kata Allah, dari hambaku adalah amalan yang aku wajibkan. Amalan yang aku wajibkan. Jadi amalan yang paling disukai Allah, amalan yang hukumnya wajib. Setelah itu, apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Seandainya hambaku setelah melakukan hal yang wajib, lalu dia lakukan hal yang sunnah-sunnah, ya, maka aku akan mencintainya, kata Allah. Aku akan mencintainya. Dia harus melakukan sholat lima waktu dulu. Setelah dia melakukan sholat lima waktu, dia nambahi dengan qobliyah, ba'diyah, ya, rawatib. Berarti kan mulainya yang wajib dulu, baru yang sunnah. Jadi kalau orang melakukan yang wajib, jadi yang sunnah, akan dicintai sama Allah. Apa efeknya kalau sudah dicintai oleh Allah? فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kata kata Allah Azza wa Jalla, ketika aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan membimbing pendengarannya, aku akan membimbing penglihatannya, aku akan membimbing tangannya, aku akan membimbing kakinya. Jadi organ-organ tubuh itu hanya akan melakukan sesuatu yang disukai sama Allah. Karena dibimbing sama Allah nih. Matanya akan dibimbing. Hanya akan digunakan untuk melihat hal-hal yang halal. Telinganya juga akan dibimbing. Hanya akan mendengarkan hal-hal yang halal. Tangannya akan dibimbing. Hanya melakukan hal-hal yang halal. Kakinya juga dibimbing, hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang halal. Dan kata Syekhul Islam, "Wa man kana tawfiqullah lahu kadzalik, fa kaifa la yakunu dha basiratin nafidatin wa nafsin fa'alah." Orang yang sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, maka bisa dipastikan dia punya intuisi, dia punya kepekaan yang tajam. Maksudnya dia bisa memahami, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, hatinya peka. Jadi gak cuma matanya, termasuk juga hatinya. Gak cuma telinganya, termasuk juga hatinya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa orang yang merawat fitrahnya, yang sudah Allah tanamkan dalam jiwanya dengan memperbanyak amalan yang wajib maupun yang sunnah, maka dia akan punya kepekaan di dalam hati, kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Berarti, ya, kita harus mewaspadai, ya, rusaknya hati. Rusaknya hati. Jadi hati itu akan punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk ketika seseorang rutin melakukan kebaikan. Nah, ketika dia meninggalkan kebaikan, justru yang dia kerjakan sehari-harinya adalah keburukan. apa akibatnya? Maka akibatnya dia akan kehilangan kepekaan. Fitrahnya akan tumpul, hatinya akan tumpul. Sehingga dia tidak mudah untuk mengenali mana kebaikan, mana keburukan. Bahkan sampai level yang baik dianggap buruk. Dan yang buruk dianggap baik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkar. Tidak tahu mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak tahu mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Bahkan yang bermanfaat dia pikir berbahaya. Dan yang berbahaya dia pikir itu bermanfaat. Ketika kita sampai level itu maka sedihlah. Saat kita lebih nyaman dengan gadget kita. Merasa gelisah dengan mushaf kita. Waspadalah. Ya. Baru baca satu halaman sudah ngantuk. Baca Al-Quran, satu halaman sudah ngantuk. Pegang HP, scroll, scroll, scroll. Berhalaman-halaman. Lihat video, sekian banyak video, enggak ngantuk sama sekali. Hati-hati. Jangan sampai modal berupa fitrah kebaikan yang ada dalam hati kita, kita nodai, kita rusak sendiri dengan tangan kita. Lalu di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, wa in aftakal muftun. Wa in aftaka al-muftun. Pokoknya kalau hatimu gelisah untuk melakukan sesuatu, tinggalkan. Walaupun ada orang mengatakan itu boleh. Walaupun ada orang mengatakan itu boleh. Memberi fatwa. Di sini para ulama memberikan keterangan. Kasus ini diterapkan ketika seseorang punya hati yang peka, soleh orangnya. Kemudian yang memberikan fatwa adalah orang yang gak punya kompetensi. Jadi hadis ini berlaku di kondisi kita punya keimanan yang kuat, ya, punya ilmu yang cukup. Kemudian ada orang datang memberikan fatwa sesuatu yang kita sendiri merasa gak nyaman. Nah, kalau kayak gitu maka abaikan fatwa orang tadi. Jadi hadis yang kita baca ini aplikasinya dalam kasus seperti itu. Jangan diaplikasikan dalam kasus yang bertolak belakang. Apa itu? Ketika kita enggak punya ilmu, ya, minim ilmu, banyak maksiat, berarti kan kepekaannya tumpul itu. Lalu ada seorang ulama memberikan fatwa kepada kita. Maka kita terima fatwa ulama itu. Jangan kita turuti nafsu kita. Karena kita disuruh kembali kepada ahli ilmu. Jadi wa in aftakal muftun ini, walaupun ada orang berikan fatwa kepadamu, lihat konteksnya apa. Ya, sudah saya jelaskan konteksnya tadi. Ya. Oke, terakhir. Ya. Jangan sampai hadis ini kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak belajar. Ya. Untuk tidak belajar. Alasannya, kita tanya aja kepada perasaan kita. Kita tanya aja kepada hati kita. Kalau ada sesuatu, kita kembalikan aja kepada hati kita. Enggak ngelihat dalil Quran atau hadis. Enggak seperti itu yang dimaksud dari hadis ini. Ya. Jadi kita harus tetap belajar Al-Quran, hadis, hukum halal, hukum haram. Karena justru ilmu itu yang akan membangun kepekaan. Kalau kita enggak pernah belajar, bagaimana akan muncul kepekaan? Sekali saya kasih ilustrasi ya. Chef yang sudah ahli banget, itu saking ahlinya dia dalam apa namanya, dalam masak-memasak, dan memang itu kerjaannya tiap hari banget, sebelumnya juga mungkin dia udah kursus, dia juga punya pengalaman di dunia kuliner, itu dia bisa menebak bumbu sebuah makanan hanya dengan aromanya saja. Jadi ada makanan masih ngepul tuh, baru dimasak, kemudian dia dia rasakan aromanya, dia bisa nebak. Ini bumbunya adalah misalnya bawang merah, bawang putih, kemudian ada kencurnya misalnya, ada mericanya misalnya. Chef ini bukan dukun, tapi karena saking intensnya dia berinteraksi dengan bumbu-bumbu, jadi hanya dengan mencium aja dia bisa menebak. Ini profesional. Coba bedakan dengan kita-kita ini yang amatir. Jarang-jarang masak, taunya makan. Disajikan di hadapan kita nasi goreng satu bakul. Kita ditanya, ini bumbunya apa aja? Oke, saya cicipi dulu. Satu piring, dua piring, tiga piring. Ditanya, enggak tahu. Jadi bukan mencium aromanya, sampai makan pun tetap enggak tahu ini bumbunya apa. Kenapa? Karena enggak punya keahlian. Ilustrasinya kayak gitu. Jadi kalau kita ini enggak punya keahlian dalam bidang agama, enggak pernah belajar, jangan kita katakan, cukuplah saya bertanya kepada perasaan saya. Enggak bisa. Enggak boleh kayak gitu. Ya. Kita harus belajar. Nah, ketika orang sudah sering belajar, maka akan muncul kepekaan, ketajaman intuisi. Nah, dahulu pakar ilmu hadis, ya para muhadditsun, itu mereka bisa mengidentifikasi sebuah hadis palsu atau tidak palsu. Kemudian ada illahnya, cacat yang samar atau tidak. Itu mereka bisa menebaknya, bisa mengidentifikasinya dengan melihat matannya, melihat sanadnya. Sekilas mereka bisa. Lagi-lagi ini bukan dukun. Ini saking seringnya dia berinteraksi dengan hadis Nabi SAW. Sampai beliau punya kepekaan ketika baca matannya. Ini gak mungkin ini perkataan Nabi SAW. Redaksi hadis-hadis Nabi itu punya ciri khas. Ya. Dan ini bukan ciri khas redaksi perkataannya Nabi SAW. Sekilas, kemudian ketika di cross check, diteliti sanadnya, terbukti bahwa memang itu hadis palsu. Nah, mengidentifikasi secara sekilas itu berlaku buat siapa? Buat kita-kita? Enggak, mungkin kita bukan ahlinya kok. Buat para ulama. Nah, jadi intinya itu kita, hadis ini jangan dijadikan sebagai dalil, sebagai argumen, sebagai landasan bahwa kita ini gak perlu belajar, cukup tanya kepada hati. Bukan, gak seperti itu maknanya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang pertama, bagaimana merubahnya? Allah yang bisa merubahnya. Kita gak bisa. Ya, kita enggak bisa. wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa seseorang itu tidak punya kuasa. Jangankan untuk mengubah hati orang lain, mengubah hati sendiri aja enggak bisa. Pahami ini dulu. Pahami bahwa yang bisa mengubah hati itu cuma Allah. Poin pertama. Poin yang kedua. Kalau kita sudah mengetahui bahwa yang bisa mengubah hati itu Allah, maka poin yang kedua, kembalilah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Minta kepada Allah dengan sepenuh hati yang serius agar Allah berkenan untuk mengembalikan hati saudara kita itu kepada kebaikan. Ini yang kedua. Ya, dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan ibunya. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Dan betul, ibunya masuk Islam. Maka, maka saudara kita, Allahumma hdi fulan. Allahumma hdi fulan. Ya Allah, berilah hidayah kepada si fulan, sebut namanya. Ya hadi, ihdi. Wahai yang memberikan hidayah, berikanlah hidayah kepada si fulan. Terus doa. Jangan pernah putus. Oke. Okay. Ini yang kedua. Yang ketiga. Sentuh hatinya dengan kebaikan. Sentuh hatinya dengan kebaikan. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Berbuat baiklah sering-sering kepada dia. Makanya ada sebuah ungkapan, kalau engkau ingin membuat orang nurut kepadamu, maka berbuat baiklah kepada dia. Ya. Ista'bid quluban nas bil ihsani ilaihi. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi hati seseorang, maka berbuat baiklah kepada dia. Maka PR-nya adalah sering-sering berbuat baik kepada dia. Dia punya kebutuhan apa, kita bantu. Kita punya apa, kita kasih. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu, maka dia akan luluh. Allah Azza wa Jalla berfirman, ketika menyuruh kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, kita disuruh untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Apa efeknya kalau kita melakukan itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau kita sering membalas keburukan dengan kebaikan, maka musuh akan berubah menjadi teman. Ya, musuh akan berubah menjadi teman. Karena apa? Karena luluh hatinya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini pesan yang ketiga. Semoga bermanfaat.
4: Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang kedua, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Bagaimana hukumnya jika ada seseorang berniat ingin melakukan suatu perbuatan, namun dalam hatinya masih ada keraguan atau ketidaknyamanan, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebuah perbuatan dosa atau tidak, Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Bisa jadi itu adalah godaan dari syaitan. Godaan dari syaitan. Misalnya, seorang akhwat pengen menyempurnakan jilbabnya. Ya. Dia mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari tidak pakai jilbab sama sekali. Kemudian dapat hidayah pakai jilbab, tapi masih jilbab kecil. Dapat hidayah lagi, terus pakai jilbab besar. Terus pengen menaikkan levelnya, pengen pakai cadar misalnya. itulah sebuah kebaikan, toh. Terus ragu, wah nanti gimana ya teman-teman baik saya, nanti bagaimana ya tetangga saya. Nah ini adalah was-was, gangguan bisikan dari syaitan. Ya. Maka berusaha untuk menepis ya bisikan-bisikan syaitan tersebut. Ketika mau infak, wah nanti kalau saya infak, nanti saya bakal kekurangan hidup saya, nanti anak saya makan apa. Ini infak yang normal ya, maksudnya bukan yang sampai menghabiskan harta.

0: Ya.
1: Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Berkaitan dengan interaksi orang tua dengan anak-anak kita di pondok, kesempatan bertemu hanya pada momen keluar bersama. Karena secara yang jauh tidak bisa sepekan sekali, ingin sekali momen pertemuan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, hanya saja waktu yang sangat terbatas diberikan oleh pihak pesantren. Kami merasa banyak momennya hilang dan waktu tumbuh berkembang mereka tidak merata. Dan waktu tumbuh berkembang mereka tidak terasa semakin cepat. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan.
0: Saya nggak kita nggak menyampaikan, nggak merekomendasikan untuk seminggu sekali. Kita merekomendasikan ya paling tidak sebulan sekali. Ya. Kalau setiap pekan kan berat juga kan. Tapi sebulan sekali kan insya Allah nggak terlalu berat. Ya, asal memang Allah mudahkan rezeki kita, kemudian kita mau meluangkan atau nabung ya, karena memang nggak dipungkiri itu butuh biaya. Jadi kalau momen keluar bareng itu, kalau nggak salah 3 bulan sekali deh. Jadi kalau yang menjenguk, ya momen penjengukan itu kan sebenarnya dari pihak pesantren pun juga kapan aja boleh. Tapi paling tidak kita ini ya sebulan sekali gitu. Saya pikir sebulan sekali itu masih wajar. Masih enggak lama banget ya. Dulu gurunya Imam Malik kalau enggak salah, Rabi'ah kalau enggak salah, itu meninggalkan orang tuanya untuk belajar itu sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun. Ini baru ketemu lagi. Nah kita ini paling sebulan sekali masih wajar lah. Masih wajar. Bahkan ada sebuah pepatah Arab mengatakan zur ghibban tazdad hubba. Kita itu akan semakin sayang kalau jarang ketemu. Jadi kalau kita jarang ketemu itu semakin sayang gitu. Zur ghibban tazdad hubban. Ini jawaban yang pertama, bahwa masih normal, saya pikir 1 bulan sekali itu masih normal. Kemudian jawaban yang kedua, kuantitas yang minim gantikanlah dengan kualitas yang maksimal. Ya, kuantitas yang minimal gantikanlah dengan kualitas yang maksimal. Apa maksudnya? Kuantitasnya kan minim tuh. Kalau anak di pondok kan nggak bisa ketemu tiap hari, berarti kuantitasnya turun. Tingkat keseringan kita turun. Maka gantikanlah dengan kualitas yang maksimal. Maksudnya di waktu yang momen sebentar itu kita maksimal. Curahkan hati kita untuk anak kita. Jadi kalau pas penjengukan itu jangan sibuk main HP gitu maksudnya. Jadi betul-betul kita ngobrol, dengerin mereka cerita. Kita juga cerita apa yang terjadi di rumah. Sehingga betul-betul waktunya itu full untuk interaksi. Ya. Jadi sayang sebenarnya kalau jarang-jarang ketemu, ketika ketemu malah sibuk mainan HP. Ya bapaknya, ya ibunya. Rugi, ya. Termasuk ketika liburan. Jadi kalau bisa itu ya, ketika anak liburan, kita itu sudah merancang. Nanti anak ketika liburan itu kita pengen bikin acara apa? Kita mau kemana bareng-bareng sekeluarga? Atau kalau di rumah kita mau bikin kegiatan apa yang melibatkan satu keluarga? Itu asik gitu. Ya, jadi kuantitas yang minim digantikan dengan kualitas yang maksimal. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa'asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha ma'an-nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis Riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis Riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, Gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura." Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaan-Nya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ke-10, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa.
5: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, "Wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu."
6: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
5: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
7: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
6: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Quran, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
5: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
11: Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira.
12: Fahal yatadabbaru al-mu'minuna hadzal qur'an?
11: Afala yatadabbaruna al-qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
13: Kanu idha ta'allamu min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 10 ayatin lam yujawizu حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
12: أجل
14: ما يقول إذا سمع المؤمن.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tentang Al-Quran dan kajian ilmu Islam. Kamu semua dan simat, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Raudhatul Jannah. Menyimak kajian bersama Ustaz Zulkhair LC Abdullah Ta'ala dari kajian tentang Mutiara Keindahan Islam. Kita langsung dengarkan dari studio. Anda ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kemudian mengimani apa-apa yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mana tugas dari mereka adalah untuk mendakwahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Islam mengajak kita

Kemudian Islam juga melarang kita dari perbuatan keji melampaui batas dan akhlak-akhlak yang tidak baik. Ini yang disebutkan oleh Syekh pada contoh yang pertama dari keindahan Islam. Bahwasanya Islam dibangun di atas usul, di atas pokok-pokok keimanan. Begitu juga amal-amal saleh, ya, itu harus dibangun di atas akidah yang benar. Kalau seandainya amal tersebut bukan dibangun di atas akidah yang benar, maka tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur terhadap iman, maka telah hangus, telah terhapus amalan-amalannya. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita masuk kepada contoh yang kedua, al-mithalus tsani. Contoh yang kedua yaitu kata Syekh, syara'iul islamil kibar ba'da al-iman hiya iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhan wa hajjul baitil haram. Syarat-syarat Islam yang besar setelah keimanan yaitu apa? As-salah. Itu salat lima waktu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam tegak dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu dua kalimat syahadat yang pertama, wa iqamus salah, menegakkan salat. Apa itu salat? Salat secara bahasa maknanya adalah doa. Doa. Secara istilah syar'i, doa salat adalah aqwalun wa af'al, yaitu ucapan maupun perbuatan yang khusus tentunya. Ya, berdasarkan dalil yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dan diakhiri dengan salam. Ini definisi salat. Apa yang disebutkan oleh Syekh yaitu iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baitil haram, ini yang kita kenal dengan apa? Rukun Islam yang lima. Ya, yaitu menegakkan salat. Ya, dan salat merupakan tiang agama. Pembeda antara seorang muslim dan kafir yaitu dengan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian antara kami dengan mereka itu salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari Islam. Ya. Dan perkara salat merupakan perkara yang besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menunjukkan bahwasanya banyak dari kaum muslimin tidak mengerti tata cara salat yang benar. Maka Nabi sallam mengingatkan kepada kita untuk belajar sallu. Perintah dil wujub, perintah untuk apa? Suatu perintah yang wajib untuk kepada kita agar kita belajar bagaimana Nabi sallam salat. Ya. Ini wajib hukumnya setiap kita yang mukallaf, yang sudah mukallaf, wajib belajar bagaimana tata cara salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, bahkan sebelum itu syurutus salah, ya, di antaranya wudu, harus belajar bagaimana tata cara wudu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian salat sebagaimana yang ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.

Ya. Ta'ammal hadhihi syara'i' al-'azimah. Perhatikan syariat-syariat yang agung ini. Salat, zakat, puasa dan berhaji ke Baitullahil Haram, kata Syekh, perhatikan syariat-syariat yang besar ini. Wa jalidun manafi'uha, yang mana manfaat-manfaatnya sangat besar. Wa ma tujibuhu minas sa'i fi mardhatillah, dan apa yang telah diwajibkan oleh syariat kepada kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wal fawzi bi thawabihi al ajil wal ajil, dan meraih keberuntungan dengan pahala-pahala baik di dunia maupun di akhirat. Wa ta'ammal ma fi shalah, kemudian Syekh langsung merinci dari rukun Islam yang lima tadi. Syahadatain sudah dibahas di awal. Contoh yang pertama, ya, bahwasanya Islam dibangun di atas usulul iman. Makanya antara Islam dan iman, apabila disebutkan keduanya dalam waktu yang bersamaan, maka masing-masing dari iman dan Islam memiliki definisi tersendiri. Kita katakan iman dan Islam, maka iman berkaitan tentang al-batin, a'mal al-batinah. Kemudian Islam, yaitu al-amal al-zahirah. Apabila kita sebutkan salah satu saja, maka masuk dalamnya, misalnya kita sebutkan Islam, maka masuk dalamnya adalah apa? Iman. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa ta'ammal ma fi shalah. Perhatikan secara spesifik, secara khusus, Syekh mengatakan perhatikan kandungan yang terdapat di dalam salat. Yang pertama, al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang aziz, perkara yang sangat berat. Masalah keikhlasan dalam salat ini adalah perkara yang berat. Dengan salat orang bisa berbuat riya. Ya, yaitu dengan memperindah, memperelok salatnya agar apa? Dilihat oleh orang. Oh, fulan masya Allah salatnya. Fulan masya Allah lagi salat di depan Ka'bah, di fotonya. Dia lagi tawaf atau dia lagi haji atau umrah, di postingnya. Dibuat status WA-nya sehingga memancing reaksi teman-temannya. Masya Allah fulan, masya Allah fulan. Bangga deh. Bisa merusak keikhlasan atau tidak? Bisa merusak keikhlasan. Bukan perkara ibadah ini, bukan perkara yang kita apa namanya, bukan suatu gaya atau untuk kita pamer-pamerkan, bukan. Kaum salaf itu orang yang sangat khawatir amal mereka tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil tidak ada orang yang melihat. Tidak ada media, tidak ada kamera, tidak ada rekaman, tidak ada. Tapi mereka sangat takut ibadah mereka itu tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tahu ya tentang hati-hati mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama mereka sangat keras terhadap orang-orang kufar dan saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum. Engkau melihat mereka itu rukuk dan sujud salat. Sahabat itu selalu mempraktikkan tata cara salat mereka di hadapan tabi'in. Sehingga tabi'in mengajarkan orang-orang setelah mereka. Ini amal zahir mereka Allah pertontonkan dalam Al-Quran bahwasanya para sahabat itu tarahum rukka'an sujjada, rukuk dan sujud. Maka ini posisi yang mana seorang hamba merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita rukuk dan sujud kecuali untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala, hatta kepada guru, hatta kepada kedua orang tua tidak boleh kita ruku dan sujud. Ini haram. Karena ini wasilah menuju apa? Kesyirikan. Karena ruku dan sujud hanya diperuntukkan untuk Rabbul Alamin. Ini adalah perbuatan zahir. Tapi lihat bagaimana hati mereka. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Mereka mengharapkan wajah Allah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salat-salat mereka. Lihat. Al-ikhlasu lillah. Keikhlasan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillah. Lillah rabbil alamin. Subhanallah. Ya, salat luar biasa. Yang mana seorang muslim, kata Nabi SAW, yunaji rabbahu, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dalam salat, maka tidak ada yang lebih utama membaca Al-Quran, yang lebih afdal, yang lebih mulia, melebihi ketika kita membaca dalam salat. Terutama salat-salat wajib. Dan tidak, dan mendengarkan Al-Quran yang paling afdal, yaitu ketika kita dalam salat. Ketika membaca salat, kita menyimaknya, mendengarkannya, dan berusaha memahami apa yang terkandung dalam makna-makna yang dibaca oleh imam. Ya. Kemudian wal iqbalu tam alaih, dan menghadap secara sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemana mata kita, kemana semua organ tubuh kita ketika kita salat, semuanya menghadap kiblat. Mata kita kemana? Maudhi'us sujud, tempat sujud. Enggak boleh sana kemari, naik ke atas ke bawah. Tempat sujud. Wal iqbal at-tam alaih, ya, menghadap secara sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wathana, memuji-muji Allah. Ketika seorang hamba mulai salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yaumiddin. Ini adalah sanjungan, pujian, sanjungan dan pengagungan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ad-du'a. Du'a. Apa itu du'a? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah dimulai dengan pujian dan diakhiri dengan doa. Makanya apa setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apa yang kita baca? Amin. Apa makna amin? Allahumma istajib, ya Allah, ijabahkan doa-doa kami. Ini harus diperhatikan. Sebagian a'immah tidak membaca amin. Padahal Nabi SAW mengatakan, idza ammanal imamu fa'amminu. Apabila imam itu mengucapkan amin, maka baru makmum mengucapkan amin. Bagaimana makmum mengucapkan amin sedangkan imam tidak baca? Ketika wairul maudhubi alaihim waradhallin, imamnya diam saja. Ini keliru. Ini termasuk keliru dalam salat. Ya. Wal khudu', dan penghinaan diri hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al khudu'. Yaitu dengan rukuk dan sujud.
meletakkan organ tubuh yang paling mulia yang ia miliki, itu wajahnya. Sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, inilah posisi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi seorang hamba yang dekat kepada Rabbnya yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Maka fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah doa. Ini fikih dalam solat harus kita belajar. Banyak dari kita ingin cepat selesai dari solat sunnahnya, supaya terutama kita lihat ba'diyah isya misalnya. Setelah ba'diyah isya, dia selesai solat, lalu setelah itu dia mengangkat kedua tangannya. Ini khilafus sunnah. Karena bukan tempat disunnahkan untuk berdoa. Justru yang sunnahnya kapan? Ketika dalam solatnya. Ketika dia sujud, kemudian sebelum salam. Ini doa-doa atau mautin, tempat-tempat yang mustajab dalam doanya. Maka ketika kita solat sendiri, maka baca sepanjang mungkin yang bisa kita baca dari ayat dari Al-Quran. Ya. Wa annaha min syajaratil iman bimanzilatil mulahadhati wassiqri lil bustan. Falawla taqarrurus salati fil yawmi wal laylah la yabasat syajaratul iman. Dan salat itu merupakan pokok keimanan. Salah satu pokok keimanan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ketika kaum muslimin di awal-awal salatnya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu Allah tabaraka wa ta'ala suruh menghadap ke Ka'bah, para sahabat merasa salat-salat mereka yang sebelum itu menjadi sia-sia. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa makna iman di sini? Salat. Ya, dan dia merupakan pokok keimanan. Ya. Dia bagaikan ya air bagi tanaman. Tanaman itu tidak akan tumbuh, kecuali disirami, dijaga, dirawat dan disirami. Tanpa dijaga dan dirawat dan disirami, apa yang terjadi? Mati. Makanya biasanya ibu-ibu menyirami bunga itu seminggu sekali atau sepekan sekali atau setiap hari. Setiap hari. Makanya kalau musim libur sekolah, pengen cepat-cepat pulang dia. Kenapa? Tidak ada yang nyirami bunga di rumah. Ya, dia tahu kalau enggak disiram sehari dua hari dia akan layu dan mati. Begitu juga salat. Kalau seorang tidak salat, apa yang terjadi? Mati hatinya. Makanya apa? Kalaulah bukan, kata Syekh, kalaulah bukan diulangi salat itu sehari semalam, lima kali, layabasat syajaratul iman, maka akan layu pohon keimanan tadi. Seperti bunga yang tadi, yang kita sirami setiap paginya, apa yang terjadi? Layu dan mati. Begitu dia, salat diulangi berapa kali? Lima kali, dan kita mendapatkan undangan dari Allah tabaraka wa ta'ala untuk menghadiri jamuan ini lima kali. Ada orang yang undang kita sehari lima kali? Setiap hari? Kita datang undangan paling sehari, hari Ahad, sepekan sekali, tiga tempat paling. Ini Allah tabaraka wa ta'ala mengundang kita lima kali. Hayya ala salah. Untuk siapa? Untuk semua kita. Ya, kalau kita datang ke sebuah undangan jamuan ke tempat yang mewah itu, tidak semua orang dapat. Orang-orang tertentu saja. Masuk jalur VIP misalnya.
Itu orang tertentu, karib kerabat terdekat. Ada pun orang yang tidak dikenal, masuknya dari pintu mana? Ngantri panjang. Nah, ini Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengulang-ulang salat itu sehari semalam berapa kali? 5 kali. Salat apa namanya? Salat wajib. Karena dari satu salat ke salat yang berikutnya itu terdapat kelalaian, terdapat dosa yang dilakukan oleh hamba sehingga merusak keimanannya, mengurangi keimanannya. Maka adanya salat setelah itu menghapusi dosa salat, menghapusi dosa-dosa yang sebelumnya. Misalnya tadi, setelah salat maghrib menjelang salat isya, banyak kelalaian yang kita lakukan. Banyak maksiat, banyak kelalaian, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan dosa-dosa misalnya. Sehingga apa? Salat isya nanti menghapusi dosa-dosa antara salat maghrib dan isya. Bahkan majlis ilmu ini salah satu apa? Sebab yang bisa menghapuskan dosa kita. Orang-orang yang duduk majlis ilmu, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang tidak akan celaka. Kata Nabi SAW, mereka diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosa-dosa mereka. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang hanya sekedar duduk, enggak ada niat, cuma duduk sesaat saja. Dia juga mendapat ampunan. Apalagi dia niat, dia niatkan, subhanallah. Ya, begitulah. Diulangi salat dan seruan untuk memenuhi undangan salat itu 5 kali. Ya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya, dan ketika kita mendapatkan mendatangi salat yang berikutnya, hidangan itu hidangan baru lagi, tidak hidangan yang lama lagi. Dan kita tetap mendapatkan apa yang namanya souvenir. Kalau orang datang tamu undangan dapat souvenirnya kan? Ya, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita apa? Ampunan. Ampunan dari dosa-dosa, berguguran dosa-dosa kita. Salawatul khams, kata Nabi Sallam, salat 5 waktu ke salat yang berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa selama dosa-dosa besar itu dijauhi dan ditinggalkan. Ya, ya begitulah. Ketika salat tidak kita laksanakan atau kita tinggalkan, maka akan mengering pokok keimanan tadi. Wa dzau 'auduhu, dan akan layu, ya, dahannya, rantingnya. Walakinnaha tanmu wa tatajaddadu bi'ubudiyyatis shalah. Ya, tetapi pokok keimanan itu akan terus berkembang, akan terus subur dengan apa? Dengan salat. Maka setiap organ dari tubuh kita ini memiliki peran dari dalam salat. Mata kita menghadap ke tempat sujud, lurus tegak ke menghadap kiblah. Ya. Dan salat merupakan hubungan, ya, antara Allah dan hamba-hambanya. Maka setiap kali kita salat, harus kita yakini disitulah tajdidun lil iman, memperbaharui keimanan kita dan menguatkan keimanan kita. Ya. Makanya Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Berarti salat itu akan menolong hamba. Salat itu akan menolong hamba. Tentunya harus kita pahami di awal, ini adalah berkaitan tentang as-salawatul khams, salat 5 waktu yang wajib. Banyak orang bersemangat mengerjakan salat-salat yang sifatnya sunnah, bahkan yang tidak sunnah pun dia jadikan itu dianggap dia sunnah. Macam-macam namanya salat ni.
Salat inilah, salat itulah. Salat-salat tertentu. Padahal salat wajibnya tidak dia lakukan secara maksimal. Ini keliru. Ya, bahkan dia khawatir ketika dia tidak salat duha, dia rasanya telah melakukan dosa besar. Ada was-was, ada yang kurang harinya. Tapi salat lima waktunya dia suka lalai. Dia tidak terlalu memperdulikan salat wajibnya. Ini jelas was-was syaitan. Kenapa? Karena dia lebih bersemangat mengerjakan salat-salat yang disebutkan secara khusus pahalanya. Seperti Nabi SAW mengatakan, dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Mana lebih mulia, salat subuhnya atau dua rakaat subuh, qabliyah subuhnya? Salat subuh. Tapi orang melihat, atau salat tahajud misalnya, dia salat tahajud mulai ba'da isya sampai menjelang subuh tidur dia. Bangunnya waktu duha. Ini tercela mazmum. Dan A'rabi. A'rabi cerdas dia. Dia datang, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang aku tidak akan bertanya lagi setelah ini. Dia katakan, engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, puasa dan haji. Haji dia disebutkan. Apa kata A'rabi? La azidu ala hadha wa la anqus. Aku tidak menambah dan mengurangi yang wajib saja kerjakan. Falamma adbar, tak kala A'rabi ini pergi. A'rabi itu ketika dia ingin dapatkan sesuatu yang dia ingin, dia pergi, enggak banyak cerita. Dia dapat, dia sudah pergi dia. Pergi dia, kata Nabi SAW, ya, wa huwa min ahli jannah man arada man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa yang ingin melihat salah satu contoh dari penghuni surga, maka lihat orang ini. Siapa tadi? Arabi. Memaksimalkan yang wajib, tetapi bukan berarti menyepelekan, tidak peduli yang sun. Yang sunnah, sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang wajib. Dan perhatikan, wanzur ila ma tahtawi alaihi salah. Perhatikan apa, coba kita perhatikan, coba lihat apa yang terkandung dalam salat itu, yaitu apa? Min al-ishtighali bi dzikrillah alladhi huwa akbaru min kulli syai', yaitu kita disibukkan dengan berzikir kepada Allah yang mana dia adalah zat yang maha besar dari yang ada. Maka kita mengucapkan takbir apa? Allahu Akbar. Maka ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Tetapi ketika kita Allahu Akbar, masih kesana kemari pikiran kita, berarti ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Antara kalbu dengan lisan kita tidak sejalan. Ini tadi. Lihat. Min ashtighal bi dhikrillah alladhi huwa akbaru min kulli syai' wa annaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak faktornya kenapa kemungkaran itu terus berlanjut walaupun kita salat. Salah satunya tidak salat tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, kemudian ya belum memahami hakikat salat yang ia kerjakan, yang ia lakukan. Makanya Nabi SAW ketika kita ingin mengerjakan salat atau menuju salat, kita melakukan persiapan yang luar biasa maksimalnya. Kata Nabi SAW, ya, kalau apabila kalian pergi ke masjid, fa'alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian pergi itu dengan tenang. Tenang santai bukan berarti dekat-dekat waktu sholat baru pergi.
Kita kebayang ini setengah jam lagi sholat, pergi persiapan dari sekarang. Kita itu malas pergi masjid, lambat masjid, bayangan kita apa? Belum qomat lagi. Kalau qomat itu kebut-kebutan berlari. Ditekur salah seorang sahabat ketika ingin rukuk bersama imam, loncat dia. Apa kata Nabi sallam, zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangatmu tapi jangan diulangi. Ini tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika kita ingin pergi masjid, lalu makanan sudah terhidang, apa dulu? Salat dulu atau makan dulu? Makan dulu jagbu, tapi jangan 5 menit sebelum azan dihidangkan maka makanan. Tentu ada habis maghrib misalnya menjelang isya atau sebelum maghrib kita makan, setengah jam sebelum maghrib kita makan. Jangan 5 menit sebelum maghrib, makan kita dulu. Ini tentu kebiasaan. Ya. Kemudian apa ketika kita perut kita sakit, ingin buang air besar, sholat dulu atau buang air besar dulu? Buang air besar dulu. Supaya apa? Sholat itu gak kepikiran kesana kemari. Nah, ini luar biasa. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak melakukan persiapannya maksimal sehingga salat itu tidak mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini yang harus diperbaiki salat kita. Salat itu menghadirkan antara harus selaras antara lisan dan pergerakan salat tadi. Makanya Imam Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki kitab Asrarus Shalah, rahasia-rahasia di balik bacaan dan gerakan salat. Ada rahasianya, ada hikmahnya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak ada yang sesuatu yang lebih besar yang kita yakini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita ya, seorang tuan memanggil budaknya, sang tuan ini berbicara kepada budaknya, sedangkan budaknya menoleh ke kanan, tidak menghadap kepada tuannya. Apakah budak yang dikatakan budak yang bakti kepada tuannya? Tidak. Kenapa? Seharusnya menghadap kepada tuannya yang berbicara langsung kepadanya, tapi dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, sama seperti itu perumpamaan kita. Kita disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk khusyuk, untuk fokus beribadah, salat, menghadirkan hati dalam salat. Harus kita yakin tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita pikiran kesana kemari dalam salat kita, berarti ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hilang dari orang-orang munafiqun. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala. Apabila mereka tegak berdiri mengerjakan salat, mereka salat dalam keadaan malas. Malas karena fisiknya lemah atau hatinya bermasalah? Hati. Maka salah satu sifat orang-orang munafiqun dalam salat yaitu malas. Malas bagi masjid. Ini sifat dari sifat orang-orang munafiqun. Karena orang munafiqun itu salat yang paling berat salat isya dan salat subuh. Kenapa? Tidak ada orang yang nengok, tidak ada orang yang melihat mereka. Tapi salat-salat yang kelihatan oleh orang, mereka bersemangat. Yura'unan nas. Mereka itu ingin dilihat oleh manusia. Ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin ya sepatutnya selalu memperhatikan salatnya karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang tidak mau pembicaraannya dengan temannya diketahui oleh orang lain, begitu juga seorang mukmin ketika dia berbicara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kekhusyuan dalam ibadah salatnya. Khusyuk itu bukan memejamkan mata atau menghayal melamun, tidak. Banyak orang supaya khusyuk salatnya, ya dia pejamkan matanya atau dia matikan lampu. Kenapa dimatikan lampu? Biar lebih khusyuk salatnya. Ini tidak sunnah, ini khilaf sunnah.
Para sahabat itu memang tidak ada lampunya zaman dulu. Bukan disengaja dimatikan. Memang itulah kondisi mereka. Susahnya seperti itu. Bukan sengaja untuk dimatikan. Khusyuk itu dimulai dari hati. Dari persiapan sebelum sholat. Kalau kita sudah berlari-lari, ngos-ngosan, bisa kita khusyuk dalam sholat? Tidak bisa. Ya, itu perlu mujahadatun nafs, butuh kepada perjuangan, dilatih. Ya, orang saja ingin melakukan, menjalani suatu hobi dia, dia fokus untuk berlatih. Orang ingin jadi ini, berlatihnya, panggilnya pelatih ini. Dia hobi main bulu tangkis, dipanggilnya pelatih yang bagus, kemudian dia berlawan dengan orang-orang yang sudah yakni ahli di bidang itu supaya mengasah kemampuan dia, betul atau tidak? Ingin melakukan persiapan yang luar biasa. Ini dalam perkara-perkara dunia begitu besar dan begitu besar perhatian kita dalam perkara-perkara dunia, tapi salat. Orang salat itu menghadap hanya menganggap hanya sebuah kewajiban semata atau sebuah formalitas biasa. Padahal itu adalah ruh nyawanya. Ruh bagi hatinya. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang ajibnya apa? Lihat kaum muslimin. Karena kita tidak tahu mereka dalam salat. Berapa banyak di antara kaum muslimin mereka itu masbuk dalam salat. Ketinggalan dua rakaat bersama imam, tetapi salamnya bisa berbarengan dengan imam. Bayangkan berapa kecepatan sholatnya itu. Dikejarnya bisa barengan dengan imam, bahkan bisa mendahului imam. Banyak atau tidak? Banyak ini. Dan bahkan banyak orang-orang mendahului imam, baik dalam ucapan amin maupun dalam gerakan sholat. Nah, ini harus diperhatikan. Tidak boleh kalau kita mendahului imam, bisa saja tidak sah sholat kita. Tanpa kita sadari tidak sah. Kenapa? Mendahului imam. Ya. Maka perlu. Maka Nabi SAW mengingat kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini menunjukkan adanya khalal, adanya celah, banyaknya kekurangan dilakukan oleh kaum muslimin dalam salat-salat mereka. Begitu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara manasik haji dan umrah. Banyak orang bermudah-mudahan menganggap haji dan umrah itu perkara rutinitas biasa, setiap pekannya berangkat, setiap bulannya berangkat, udah biasa. Bukan. Itu tajdidun lil iman. Menambah, memperbarui dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat Nabi SAW dan Sunan Nasa'i kita belajar. Ketika dia Nabi SAW beribadah haji itu, wajah Nabi SAW bersinar bagaikan bulan purnama. Berarti ibadah itu membuat kita bahagia. Ibadah itu membuat kita senang. Bukan menjadi beban. Kenapa salat atau ibadah itu menjadi beban? Ketika kita salat bukan tidak sesuai dengan panduan, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia SAW. Maka harus dua syarat harus terpenuhi. Ikhlas, perkara yang berat. Kemudian mutaba'ah juga perkara yang berat. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ. Orang-orang yang datang setelah generasi mereka, generasi para sahabat, mengikuti mereka bi-ihsan. Dengan benar-benar teliti, dengan benar-benar belajar mengikuti cara salat, cara beribadahnya para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka salat merupakan penolong bagi seorang hamba. Makanya Allah tabaraka wa taala mengaitkan wasta'inu bis-sabri as-salah. Kesabaran berat. Ya. Maka dalam salat perlu bersabar. Makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati. Perintahkan wahai Muhammad keluargamu untuk salat, wastabir alaiha.
dan perlu belajar untuk bersabar, istiqamah menjaga salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki. Nahnu narzukuka, kami yang akan memberi kamu rizki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa, ya, hasil yang paling baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan ketika orang-orang yang terlena dalam kehidupan dunia mereka, mereka menganggap ya dunia itu ya yang membuat mereka bahagia. Ya, ketika makanya ini teguran perintah Allah tabaraka wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Siapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Siapa orang yang paling mulia? Siapa orang yang paling khusyuk daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini hadis yang luar biasa, hadis Malik ibn Huwairis radhiyallahu an. Ya, bagaimana kita benar-benar mempraktikkan bagaimana tata cara salat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam. Harus kita paham, ya, harus tahu kita mana rukun salatnya, mana sunnahnya, mana wajibnya. Harus tahu sehingga kita paham, sehingga salat itu ya memberikan bisa menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang dia salat, tidaklah dia dapatkan hasil dari salatnya, ada 1/3, 1/8, ada 1/6, 1/7, dan bahkan tidak dapat apa? Dapat apa-apa. Ini perlunya menghadirkan hati di dalam salat kita. Allah taala alam, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Dengan kesempatan kita akan melanjutkan pembahasan rukun Islam yang berikutnya, yaitu wanzur ila hikamiz zakah, yaitu hikmah-hikmah di balik salah satu keindahan Islam untuk mengatasi masalah kesulitan kehidupan atau kesulitan ekonomi, yaitu dengan zakah. Dengan zakat. Ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita akan sambung kembali lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,

Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jal, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian,
4: alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan santri pondok pesantren apa Uswatul Hasanah, jariahnya saudara dan teman saya Ustaz Abdurrahman Ayub. Ya, mudah-mudahan Allah cahayakan kuburannya, Allah terima amalnya, dan Allah pertemukan kita semua di jannahnya. Amin. Tema yang disajikan kepada saya kaitannya dengan futur, fenomena keagamaan yang paling paling fenomenal, paling mudah tumbuh, karena empat faktor. Yang pertama, semua orang itu pasti mengalami futur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli 'amalin syirratan." Sesungguhnya setiap amal usaha itu ada masa semangatnya. Wa inna likulli syirratin fatratan, dan setiap semangat itu ada kendornya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa yang masa kendornya itu masih tetap istiqomah di atas sunnah, maka dia dapat petunjuk. فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَقْ. Siapa yang masa kendornya itu tidak di atas sunnah, hancur. Makanya fenomena orang-orangnya ya, orang futur itu ada tiga. Ada orang yang futur bermakna kendor, masih ngaji rajin, sholat ke masjid rajin, tapi ada kendor semangat mengamalkan sunnah, masih konsisten, tapi kadang-kadang loyo, kadang-kadang monoton, kadang-kadang merasa hambar. Ngaji begini aja dapat apa ya? Nah, setan udah mulai bisiki. Yang ketiga, kendor yang disertai dengan malas. Kendor yang disertai dengan malas dan kadang-kadang kejebur ke dalam maksiat. Karena utur, stres, karena antum pernah ngalami stres, hidup tertekan, gak bergairah, banyak masalah, ngalami gak itu? Atau kecewa sama orang, ya, ya akhirnya marah-marah, emosi. Aduh, kadang-kadang ada perasaan sumpek, keras hati di dalam menjalankan ibadah. Jadi ngaji kayak bukan hanya enggak gairah, tapi ada sumpek, enggak suka diajak ke kajian, enggak suka. Nah, ada yang ketiga, futur sampai pada tingkatan berubah secara frontal sampai 180 derajat memusuhi apa yang selama ini dia geluti, kecewa yang selama ini dia cintai, bahkan memusuhi yang selama ini dia bela, dan membela selama ini yang dia musuhi, bahkan terang-terangan mengamalkan bid'ah, mengikuti ahli bid'ah, menyokong ahli bid'ah untuk nyerang sunnah. Nah, ini futur paling berat. Dan tiga-tiganya ini kita temukan di kalangan kajian. Kita temukan kecewa sama fulan, akhirnya pindah ormas, pindah kelompok. Itu. Dulu rajin ngaji, ternyata sekarang cuman kemana-mana bawa kompor. Untuk ikut iktikaf ada, bahkan tahu-tahu sekarang ikut demo, ya putur, semua putur. Nauzubillah. Bahkan ada yang sekarang itu ngaji nggak mau ketemu, padahal dulu itu panitia kajian di Bekasi, ketemu aja nggak mau, karena sekarang kerjaannya trek-trekan, ya touring, ya kumpul-kumpul, ngopi, itu aja. Masya Allah. Ini futur. Dulu sering nge-share kajian-kajian. Dulu sering nge-share nasihat-nasihat. Sekarang chatting aja pagi-pagi sama canda. Ada gayanya orangnya. Oke. Oke, sekarang, nah, bentuk-bentuk futur itu sebelum sana, ya, tadi kenapa alasan futur itu tadi, karena orang itu rata-rata memang nggak ada yang, masya Allah, fik terus, refak terus. Yang kedua, kenapa orang itu bisa futur? Yang kedua adalah hati itu punya watak berubah. Makanya disebut dengan qalbun li'annahu yataqallab. Makanya Rasulullah mengatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah dirubah kapan saja. Dan Rasulullah juga mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, menunjukkan bahwa hati itu gampang berubah. Makanya apalagi di zaman fitnah, Pak, sampai Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mal, bergegaslah di dalam beramal. Fitanan kaki ta'il laylil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Coba lihat, orang pagi mukmin, sore kafir. Jadi akan terjadi fitnah seperti malam gelap gulita. Pasti apa? Enggak tahu arah. Sekarang tidak sedikit kaum muslimin yang tidak tahu arah kebaikan dan keburukan. Arah tauhid mana, arah syirik mana. Arah sunnah mana, arah bid'ah mana, enggak tahu arah. Hak batil enggak tahu, arah akhirat itu mana enggak tahu. Makanya pagi mukmin, sore kafir. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang lainnya, innal imana fi qulub, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa mengalami kusut seperti kusutnya baju kamu. Kusut itu kadang-kadang warnanya itu berubah, masya Allah. Yang putih itu bisa jadi coklat. Kenapa? Karena terpaan-terpaan kotoran kalau hati adalah dosa. Makanya Allah katakan, kalla barrona ala kulubihim makanu yaksibun. Ron. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi kulubikum. Maka mintalah kamu kepada Allah supaya imanmu itu dibarukan. Iman yang terbarukan. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak murtad. Karena enggak sedikit orang yang murtad, Pak. Keluar dari sunnah lebih dahsyat telah dikeluar dari Islam. Ya, kedua. Ketiga, bagian daripada keyakinan ahli sunnah adalah al-imanu yazid wa yanqus. Makanya futur itu adalah fenomenal. Kenapa? Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, yang keempat, enggak mungkin ada orang yang memiliki iman terus kuatnya seperti iman Malaikat Jibril. Enggak mungkin. Lalu sekelas Hamzah pernah datang, pernah ketemu Abu Bakar. Kemudian Hamzah mengatakan, ya Aba Bakr, ya Aba Bakrin, nafaqal Hamzah. Hamzah sudah munafik. Masya Allah. Abu Bakar kaget. Saking kagetnya, mengatakan, subhanallah, mada taqul? Apa yang kamu katakan, wahai Hamzah? Akhirnya Hamzah menyampaikan fenomena yang awalnya dia mengatakan munafik itu, latar belakangnya dijelasin. Ya Aba Bakrin, inna kunna inda Rasulillah. Ketika kami berada di tempat Rasulullah, dzakarna bin nari wal jannah, dia ingatkan tentang surga neraka. Inna ka'anna ra'ya ain, seperti melihat mata kepala. Masya Allah, betul. Ketika ngaji seperti ini, soleh semua, pencopet pun jadi soleh. Kayaknya gitu. Terus, falamma asafana al-azwaj wal aulad wal dhay'a, ketika kami pulang disibukkan dengan istri, anak, dagangan, nasina au nusina katira, terlupakan banyak. Makanya anak istri itu cenderung fitnah. Obatnya apa? Ngaji. Gitu kan gitu. Makanya Allah mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnahnya anak itu minimal empat. Al-waladu majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Mabkholatun, bikin bakhil orang tua. Nah ini. Ini fitnah anak. Makanya tahapan umur anak itu kan umur 0 sampai 5 nyenengin. 5-12 ngeseli, 12-17 nyusahi. Nah, itu contoh aja, antum dapetin anak antum umur 2 tahun nangis aja seneng, lucu. Coba anak antum umur 12 ketawa aja ngeseli, itu apalagi nangis. Tawa aja, ketawa aja kayak keledai lo, diam. Tawa gak ada batasnya lo. Wah, kan gitu. Akhirnya Abu Bakar sama Hamzah datang ke Rasulullah konsultasi, mendapati fenomena ini. Ya Rasulullah, nafaqal Hamzah. Belum lama duduk langsung, ya Rasulullah, Hamzah ini munafik. Wa madzaka, apa itu? Coba ceritakan, ya Rasulullah. Nakunu indaka tudzakkiruna binnari wal jannah. Ketika kami berada di depan di majlismu, engkau ingatkan neraka surga, hatta ka'anna ra'ya ain, sampai seperti melihat mata kepala. Fa idza kharajna min indika, ketika kami keluar darimu, asafana al azwaj wal aulad wad dhay'at, ya, disibukkan dengan istri, anak, dagangan. Nusina au nasina kathiro, banyak yang lewat, lupa, ghaflah, lalai. Faqala Rasulullah, inilah Rasulullah sebagai rujukan untuk mencari penyelesaian, solusi. Dan itu yang disikapi oleh semua sahabat, meski sekelas Abu Bakar. Karena Allah menegaskan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adzaubi walau radduhu ilar rasul, ketika perkara itu mereka kembalikan kepada rasul, kalau sudah tidak ada rasul, wa ulil amri minhum, yaitu ulama, la'alimahul ladzina istambitunahu minhum. Itu caranya. Makanya kalau ada orang yang lebih alim, bawahnya enggak boleh ngeluarin fatwa. Enggak boleh sekarang ngoceh tentang ini harus begini, begitu, ini halal haram, sementara di depannya ada orang yang lebih alim. Itu adab, enggak boleh. Itu. Kaya Rasulullah menjawab, walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau in lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau keadaanmu terus menerus seperti bersama saya, la safahat kumul malaikatu, kalian akan diajak jabat tangan malaikat. Masya Allah. Ala furusikum, di atas tempat-tempat tidur kalian, wa awafitur turukikum, di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hamzah, akan tetapi wahai Hamzah, sa'atan wa sa'atan. Artinya, sekali kita harus sibuk dengan dagang, usaha, istri, anak, tapi sekali juga ta'lim. Maka dagang terus, tapi enggak pernah ta'lim. Hati kering, pikiran kosong, keras. Taklim terus, enggak pernah dagang, miskin. Adanya cuma taklim, dibentak-bentak sama orang alim. Karena di tempat majelis suka ngutang sama jamaah lain. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Baik. Sekarang kita akan jelaskan fenomena-fenomena futur itu kayak apa aja. Pertama, qaswatul qalbi, hati itu keras mulai. Kasih nasihat ini enggak mempan. Diingetin tetap aja seperti itu. Itu, ya. Jadi bolak-balik. Jadi luntur. Jadi ngadepin orang seperti ini seperti itu loh, Pak. Apa sih? Habis ini balik lagi, ya. kayak ilalang habis dibabat tumbuh lagi. Ya, capek kata sebagian, aduh capek sama kamu. Baru aja juga diingetin kemarin. Nah, gitu. Karena apa? Qaswatul qalb seperti yang dialami Yahudi. Coba sudah perjanjian gencatan senjata, masih juga perang. Yahudi fi qulubihim marad. Ya, di dalam hatinya itu ada sakit. Wal qasiyati qulubuhum, hatinya itu keras. Yang ketiga, membenci orang-orang soleh dan pelaku-pelaku sunnah. Aduh, dah. Jadi, wah, kalau ngelihat orang jenggotan paling gedek, apalagi celana cingkrang, wah langsung dikatain banjir. Apalagi jilbabnya panjang, wah, masya Allah, pokoknya katok cingkrang, jenggot panjang, batok belang, Wahabi. Udah. Itu mereka di mana-mana. Kalau kita lewat, kita diketawain. Persis firman Allah. Wa idza marru. Ya tagamazu.

Jadi dikatakan sesat kita. Itu orang-orang sesat itu. Lu coba bayangin. Padahal ngaji gak pernah. Nyesati paling kenceng. Itu orang parah. Itu kadang-kadang nyesat. Imam tidak bersyukur sama manusia, tidak akan bersyukur sama Allah. Kenapa, Pak? Karena orang yang sudah kita didik pintar bersyukur itu satu, dia akan cenderung menghargai nikmat. Kedua, tidak gampang meremehkan nikmat. Ketiga, cenderung akan lebih menghormati orang, apalagi yang berjasa atas dia. Enggak gampang melupakan orang-orang yang berjasa. Nah, yang keempat, Allah akan menambahi kenikmatannya. Bahkan bukan hanya menambah, yang hilang-hilang itu bisa datang. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, teruslah kalian bersyukur karena Allah memberikan nikmat-nikmat melimpah atas orang yang bersyukur, bahkan Allah mengembalikan nikmat-nikmat yang telah hilang karena bersyukur. Itu kayaknya anak-anakku sekalian, berterima kasih sama orang tua itu harus kita tumbuhkan, harus kita biasakan. Jangan adanya kurang terus, jangan adanya nyari celah terus, jangan adanya ngoreksi terus orang tua. Bersyukur. Seandainya orang tua kita hanya punya jasa melahirkan toh, itu cukup kita untuk bersyukur, Pak. Itu. Makanya pernah ada orang Yaman yang ketemu Abdullah ibn Umar di pelataran Ka'bah ketika tawaf wada mau pulang haji. Dia mengatakan, wahai Abdullah, saya menggendong ibu saya ini dari Yaman sampai Mekah sampai selesai haji. Apakah sudah menutup kebaikan-kebaikannya? Belum, walaupun sekali cebokannya. Subhanallah. Belum, walaupun sekali cebokannya, apalagi 3-4 kali cebokan. Makanya jangan sampai kurang adab, kurang budi sama orang tua. Gitu ya. Makanya Allah juga, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, itu tidak dimiliki kecuali orang mukmin. Fa in asabadu sarra syakara fa kana khairan lahu, kalau dia tertimpa kenikmatan syukur baik buatnya. Wa in asabadu dharra, kalau dia mendapatkan musibah sabara, dia sabar. Fa kana khairan lahu, itu juga baik buatnya. Fenomena keenam, fenomena futur adalah terang-terangan dan meremehkan maksiat.

mu'afin ilal mujahirin, setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Mujahir, jari jahara. Wa inna minal mujahara, termasuk orang melakukan maksiat terang-terangan. Ayya'malar rajulu billayli amalan, orang melakukan kemaksiatan malam. Thumma yusbih, kemudian paginya. Waqad satarahullahu alaihi, sudah ditutup oleh Allah. Wa yaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada, malah pagi-pagi cerita tentang maksiatnya. Itu ya, bangga banget malahan cerita kemana-mana. Tadi malam anak godain tuh bencong. Parah, malam udah ditutup, udah gak ada yang tahu, malah cerita. Itu. Terus lu apain? Oh, udah kapok lo dia. Tutup. Maksiat itu kalau sekarang udah ditutup, silent. Allah sudah selamatkan. Allah kasih rahmat antum dengan menutup maksiat itu. Jangan cerita kepada siapapun. Makanya keluhan seorang mukmin itu hanya wa'fu anna, ketika dosa itu hanya Allah yang tahu. Waghfir lana, sementara orang lain, manusia sudah tahu, tapi Allah belum mengampuninya. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Kalau nanti sampai akhirat pun Allah belum mengampuni, ya Allah, warhamna. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Umar bin Khattab mengatakan, haluma nazdadu imana, fayadkurullahu min iktarin, berinfak dalam keadaan susah. Kalau kita pahami seperti ini, Pak, futur itu akan segera bangkit. Ada surga, ada neraka. Ada mahsyar nanti dikumpulkan manusia dalam keadaan telanjang, belum disunat, dan juga tidak pakai sandal. Matahari itu apa? Mengetahui bagaimana mereka itu yang sudah dikubur. Makanya Rasulullah katakan, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur supaya ingat akhirat. Tuh, ya. Nah, yang keempat, mati sendiri. Itu kan gitu. Alhaqumut takasur hatta zurtumul makhabir. Udah. Masya Allah. Kadang istri, anak kita susah didik. Itu karena kemaksiatan kita. Bahkan kendaraan kita susah rawat itu, Pak, karena kemaksiatan kita. Itu kata para ulama salaf. Makanya Allah berfirman, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhukul adab. Ya. Nomor empat, fenomena futur adalah terlalu kagum terhadap, ya kayaknya orang kafir semua. Kenapa emang? Iman liman yuhib wa yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah berikan dunia, Allah berikan iman kepada orang-orang yang dia cintai, dan Allah berikan dunia kepada yang dia cintai dan tidak dicintai. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah apa? Dicintai. Fir'aun, Qarun diberikan kayak apa? Tidak dicintai. Dan itu harus berpikir wajar, realistis, Pak. Pak, orang yang nyari duit ibarat ambil air keran, yang satu bersih, kotor, antum cuma bersih, dapatan banyak mana? Ya yang kotor bersih. Kita seember, dia udah dua ember. Sabar. Ya. Yang penting usaha, yang penting ma'isyah dikiprahkan. Ya, tidak malas, tidak meminta-minta, tidak pengangguran, karena itu musuh bebuyutan agama. Udah indah, hentikan. Antum juga enggak dapat apa-apanya kok. Dia sendiri mengatakan, meskipun kekayaan saya sudah 15 ribu triliun, saya belum mendapatkan kebahagiaan. No, kan gitu. Kebahagiaan itu di hati. Bukan di mewahnya fasilitas, bukan di rumah yang megah. Itu.
Makanya kebahagiaan di dalam Islam

ya dicanangkan oleh Allah, ya ghurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qadil. Jangan kamu terkecoh, terkagum-kagum dengan mata'ud dunia, dengan berbagai macam orang-orang kafir yang gelimang kenikmatan. Mata'un qalil, sedikit. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, bila kecelakaan itu, keburukan itu suatu rumah, pintunya adalah hubbud dunia, tulul amal, amal. Ya, panjang anak-anak. Biasanya tulul amal itu dibarengi dengan taswif, menunda-nunda. Dulu kata mahasiswa, ya Allah, kalau udah lulus kayaknya nikmat ngaji sholat. Udah lulus bingung cari kerjaan. Ya Allah, kalau udah dapat kerja kayaknya nikmat banget ngaji lempeng, sholat enak. Sudah dapat kerja, sibuk lagi lembur sama kawin. Ya Allah, kalau udah dapat jodoh ini kayaknya separuh agama terbayar. Ya Allah, kayaknya ngaji anteng, ibadah lempeng. Giliran udah nikah, ya Allah, anak-anak kecil-kecil ini nanti kalau udah gede-gede, ya Allah, udah pada selesai kuliah kayaknya enak deh ngaji tahajud. Udah pada gede, ya Allah, kalau udah pada kawin semua enak nih. Tulul amal. Ya Allah, kalau udah anak-anak pada gede, kawin, tinggal nunggu cucu, pensiun, lihat kebun, kebun apa? Kebun binatang loh. Setruk iya, gak dapat tuh tahajud. Ya orang kan itu, ya Allah, dulu kalau rumah ini dulu ngontrak, ya Allah, kalau rumah sendiri meskipun kecil, ya Allah, udah nikmat kayaknya. Kalau tiap tahun gak pindah-pindah, bersyukur, ya Allah. Sudah punya rumah RSSSS, ya. Rumah sempit, sedikit semen, susah sekali, ya kan, RSSSS kan gitu. Rumah sedikit semen, sempit sekali. Udah, ya Allah, kalau bisa ningkat di atas satu kamar aja, ya Allah, buat tahajud. Wah, tahajud keren. Apaan tahajud miring ya. Udah dapat ningkat, ya Allah, kalau punya kontrakan 2-3 pintu aja, ya Allah, udah sampai 10 pintu, sampai setruk, sampai mangap, sampai setruk pendarahan, baru alhaqumutakasur. Makanya kata Rasulullah, ada dua perkara yang enggak pernah mengalami penuaan di dalam diri manusia, yaitu tulul amal, panjang angan-angan, sama apa, hubbus syahawat, itu muda terus. Coba giliran ngaji, ya Mas, yang muda-muda aja. Terus bapak, ya udah umur-umur begini enggak pantas lah. Giliran kawin pantas, kan orang ngajar loh. Parah. Ini ngaji enggak pantas, giliran kawin masih pantas. Yang nomor 6. Asbabul futur adalah minat tahmilul insan nafsahu fi ibadatin ma la yahmil adada. Membebani diri dengan beban-beban ibadah yang terlalu overload, memaksakan. Makanya ada orang yang datang kepada Rasulullah kan, ya saya tidak akan tidur sholat terus, saya tidak akan makan puasa terus, saya enggak kawin perempuan, enggak makan daging. Rasulullah marah. Saya sholat juga tidur, saya puasa juga buka, saya menikah dengan perempuan, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Makanya Abdullah bin Amr bin As yang terkenal ibadah siang malam ditegur sama Rasulullah, inna linafsika alaika haqqo, yang ziarah ke rumah kamu itu juga punya hak. Wa inna li jasadika alaika haqqo, jasadmu punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqo, kasih itu masing-masing haknya. Makanya ketika ditawari Rasulullah, wahai Abdullah, puasalah 3 bulan sehari, ini 3 hari sebulan aja. Ya Rasulullah, saya masih kuat. Senin Kamis, ya Rasulullah, masih kuat. Puasa Daud, masih kuat. Enggak ada lebih baik dari Daud. Walaupun akhirnya ketika di akhir hayatnya beliau nyesel, andaikan aku dulu menerima salam Rasulullah, bukan gitu. Kita enggak tahu nanti masa tua kita. Makanya yang penting istiqomah walaupun sedikit. Makanya jaring jerat setan itu ada 6. Dijerat dengan kufur, syirik, enggak bisa. Dijerat dengan bid'ah, kata Imam Ibn Qayyim. Enggak bisa dengan dosa besar. Enggak bisa dibikin meremehkan dosa kecil. Enggak bisa dibikin sibuk dengan perkara mubah meninggalkan yang wajib. Enggak bisa juga dia disibukkan dengan perkara utama meninggalkan yang lebih utama. Contoh, sibuk tahajud, teledor sholat subuhnya. Gemar dan rajin sedekah, utangnya gak dibayar. Itu setan. Setan itu. Bayar utang lebih penting apa sedekah? Sholat fajar lebih utama apa sholat tahajud? Itu. Ya termasuk setan. Rawat istri satu aja enggak mampu, enggak becus, kawin lagi. Setan itu. Mana orangnya? Setan. Ini ar-rifqatu sayyi'ah, teman yang buruk. Ini faktor utama futuh. Masya Allah rajin ini bagus hafalannya, rajin sholatnya, bergaul sama orang-orang jalanan, kendor pelan-pelan. Tafidnya hilang, 30 juz, hilang juz 30-nya, hilang juz 8, 7, akhirnya tinggal juz 30. Coba, dari 30 juz menjadi 3 juz 30. Kenapa? Teman. Biasa rajin ke masjid, sekarang rajin ke gedung bioskop. Itu karena teman. Makanya Rasulullah mengatakan

0: ada. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu.
1: Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadat. Wasbir bil ghadat.
0: Terus
1: yurid wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu.

0: dunia, zina, mobil mewah, rumah, gedung, istri cantik, meskipun akhlaknya jelek. Ya, masya Allah ya, Allah itu memberikan keadilan. Orang yang kurang cantik biasanya akhlaknya cantik. Itu contoh Pak. Orang banyak mengagumi pohon sakura, bunga sakura. Puja-puji kan. Ternyata bunga sakura itu mengandung debu apa namanya? Serbuk-serbuk. Pemicu orang itu alergi dan pilek. Loh, kan gitu. Ada aja bikin pilek, cantik tapi bikin pilek. Cantik tapi bikin enggak ada yang lanjutin.
1: Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya.
0: Makanya Rasulullah mengumpamakan teman baik seperti penjual minyak wangi, teman jelek seperti pandai besi. Jual, beli, diolesin, dapat aroma. Oh kadang, masya Allah, mending diolesin daripada beli. Karena semua aroma digosokin di bajunya. Pulang, bingung tuh istri antum. Minyak wangi apa nih mas? Itu semua ada soalnya. Itu, alhamdulillah. Kena bau kan?
1: Nah teman buruk kayak pandai besi,
0: kena apinya, debunya, minimal bau keteknya. Wah itu nyolong kompak, itu temannya itu depan rumah, temannya, padahal nggak tahu menahu, kena tuh temannya,
1: mengurung diri, bahkan memisah dari teman-temannya sekarang. Ketemu gak mau, kepapasan menghindar, dan bahkan gak mau bermajelis. Awalnya orang futur seperti itu.
0: Makanya orang yang taubat membunuh 100 orang itu diwasiatin oleh ulama apa? Bergabung dengan orang-orang beribadah supaya selamat.
1: Karena apa? Lingkungan yang dia tinggalin itu busuk. Lingkungan yang dia sekarang huni adalah corok, kotor, dan memicu dia berbuat jahat, maka pindah.
0: Itu. Nomor 10, tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, yang sahih, itu pemicu futur. Nomor 11, meremehkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Makanya Rasulullah mengatakan iyyaku wa muhkaratid dunub, waspadalah dengan dosa-dosa yang kecil. Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlika.
1: Kumpul menghancurkan seperti kondisi orang menanak nasi, Pak. Ya, kayunya segembok buat untuk nanak nasi cukup, padahal satu orang bawa 1-2 ranting itu.
0: Itu orang yang meremehkan dosa. Nah termasuk futur adalah fanatis kepada tokoh. Pokoknya kalau enggak dia, sudah ilmunya enggak sah. Kalau bukan dia, saya enggak mau nurut. Kalau selain dia, pasti salah.
1: Nah futurnya kapan? Ketika tokohnya itu kendor, ketika tokohnya itu futur, ikut sesat bareng-bareng.
0: Pokoknya surga neraka ikut dia aja deh. Untuk makanya Abdullah ibnu Mas'ud menyarankan, kalau kamu ingin menjadikan orang sebagai contoh, jadikan mereka yang sudah mati, karena yang masih hidup ini gak aman dari fitnah.
1: Maksudnya siapa? Sahabat.
0: Makanya dalam lafaz lain mengatakan man kana minkum mustannan fal yastan biman ma'mat, barang siapa yang ingin menjadikan di ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarruha quluban, yang paling baik hatinya, wa amakuha ilma, paling dalam ilmunya, wa aqalluha takallufan, paling sedikit kesalahannya,
1: qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat nabinya. Nomor 13, terlalu sibuk dengan ilmu-ilmu duniawi.
0: Oh, konsultan manajemen, konsultan psikologi anak ini terlalu sibuk itu, enggak pernah belajar agama, putur. Itu kendor.
1: Makanya antum meskipun hebat doktor, profesor di dalam masalah urusan duniawi, tetap ngaji. Jangan gengsi. Emang patean kalau doktor itu ngaji? Memang sekarang gudikan kalau profesor itu ngaji? Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajari orang yang matimu dengan la ilaha illallah. Coba artinya. Siapa yang bisa mengajari orang mati? Bisa saja anaknya. Coba anaknya mengajari bapaknya la ilaha illallah menjelang meninggal dunia. Si fulan bahkan mungkin muridnya, belajarlah kamu sebelum menjadi tokoh. Dan kata Imam Al-Bukhari, ba'da an tusawwadu, setelah menjadi tokoh juga.
0: Jadi terlalu sibuk urusan duniawi.
1: Nomor 14, lalai dari muhasabah diri. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Wazinuha qabla an tuzanu, timbang-timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Fa inna ahwana alaikum fil hisab ghadan, itu akan lebih ringan nanti dihisap. Antu hasibu anfusakumul yauma, kau hisap sekarang. Wa tazayyanu lil ardil akbar, untuk mempersiapkan nanti pada pertemuan arad, yaitu yang akbar. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ketahuilah akhirat makin lama kita hadapi, dunia pelan-pelan kita tinggalkan. Jadilah anak, jangan jadi anak dunia.
0: Cukup? Gimana? Ada yang tanya? Kalau ada, satu dua aja.
1: Nah, obat daripada futur tadi yang pertama adalah tazkiratul akhirah, mengingat akhirat. Jadi ambil, datangin seluruh hal-hal yang bisa mengingatkan akhirat.
0: Ya apa aja, tadabbur, ya qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Renungan kita ketika kita ke laut mati, masya Allah, di sini dulu kaumnya Nabi Lut diazab Allah. Anehnya orang LGBT wisata ke sana, Pak. Ya cuman selfie tok. Ditenan tuh LGBT itu laki-laki kemulai bergaya tomboy. Itu paling enak. Ya, laki-laki kemulai bergaya tomboy. LGBT.
1: Baik. Yang kedua, mengingat kematian. Caranya tadi.
2: Dua pertanyaan.
1: Oke. Jadi, mengingat kematian. Tadi caranya, antum lihat orang yang sedang sekarat. Kedua, lihat orang mati sedang mandikan di kafan. Lihat kuburan tempat orang-orang mati. Ya, terakhir hatta zurtumul maqabir. Yang ketiga, tadabburil Quran. Makanya Quran itu ditadabburi, Pak. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Jangan sampai kayak khawarij, yaqra'una al-Qur'an walam yablughu taraqihim, tidak sampai kepada tenggorokannya apalagi hatinya. Karena Qur'an itu didoa kepada Allah dengan doa-doa tambah iman tadi. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad
0: wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jannatin khuld. Allahumma inna nas'aluka al-hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma allimni ma yanfa'uni wa anfa'ni bima 'allamtani. Rabbi zidni 'ilma.
1: Seperti doa yang diajarkan oleh sahabat tadi, Allahumma zidna imanan wa yaqinan.
0: Iman, yaqin, wa fiqha dan fiqih.
1: Yang kelima, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub.
0: Yang keempat, zikir.
1: Nah, yang kelima, hadir ke majlis ilmu.
0: Di mana Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u.
1: Jika di antara kalian melewati taman surga andanya, bersimpuh.
0: Wa qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?
1: Apa yang dimaksudkan taman surga? Halqatu dzikrin, halaqah dzikir.
0: Datang. Diajak istri anaknya.
1: Pak, terutama suami, itu punya kewajiban ku anfusakum wa ahlikum.
0: Naro itu apa? Dengan
1: naro itu apa? Ajari agama.
0: Dan diamalkan. Bagaimana tanda-tanda orang telah menerima taubat kita?
1: Maksudnya?
0: Allah begini, satu.
1: Jadi tanda taubat kita itu diterima, satu.
0: Kita dikarunia Allah cinta kebaikan, benci keburukan. Itu nomor dua.
1: Jadi kita itu dikaruniai oleh Allah perasaan senang kepada, cinta kepada kebaikan, benci kepada keburukan.
0: Itu nomor one, nggak ada lagi.
1: Kalau antum malah sebaliknya belum taubat itu antum.
0: Terus kemudian yang kedua, diberikan oleh Allah karunia semangat untuk melakukan kebaikan,
1: semangat, antusias.
0: Yang ketiga, diberikan oleh Allah ketenangan dengan dunia.
1: Ya, itu tanda-tanda orang itu diterima taubatnya.
0: Yang pertama, cinta pada kebaikan, benci pada keburukan.
1: Kedua, antum diberikan semangat antusias untuk mengejar fastabiqul khairat, kebaikan.
0: Ya. Intinya antusias, semangat menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.
1: Nah, tadi tenang dengan berbagai macam perubahan dunia.
0: Ya, ada alhamdulillah disikapi, syukur,
1: enggak ada sabar.
0: Udah itu tanda orang taubatnya diterima.
1: Hafal Ustaz, bulan rajin sholat ke masjid, tetapi maksiat berjalan terus.
0: Lah ini STMC.
1: Terus maksiat jalan.
0: Ini perlu diruqyah. Pasti ada sesuatu.
1: Kenapa?
0: Karena Allah berfirman dengan tegas, inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar. Inna sholata tanha anil fakhsyai wal munkar.
1: Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
0: Makanya siapa yang sholat, sholatnya tidak bisa mencegah dari maksiat, dosa, maka sholatnya sia-sia.
1: Harusnya gak mungkin melakukan maksiat. Coba mas, kalau orang sholatnya rajin, anak gak percaya dengan pertanyaan tersebut.
0: Mau selingkuh asar.
1: Asar lagi.
0: Habis asar, maghrib.
1: Apalagi habis asar, judi.
0: Baru nata meja, maghrib.
1: Habis maghrib, isya. Habis isya, ngantuk. Kapan maksiatnya?
0: Makanya kenapa orang yang puasa itu dikatakan oleh Rasulullah, futihatil jannah, dibuka pintu-pintu surga.
1: Wa ghuliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka.
0: Karena peluang maksiat itu kecil.
1: Ya seperti sholat. Makanya sholat itu dikatakan wala dzikrullahi akbar.
0: Kenapa?
1: Lupa di duhur diingetin asar, lupa setelah asar diingetin maghrib, lupa setelah maghrib diingetin di isya, lupa setelah isya diingetin subuh.
0: Masya Allah.
1: Khotimah. Boleh.
0: Bahkan
1: Syekh bin Bas tidak pernah meninggalkan doa tiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang keduanya Allahumma rzuqna taubatan nasuha, yang ketiganya adalah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Bahkan kalau saya tambah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah fi Makkah aw al Madinah. Itu husnul khatimah di Makkah atau Madinah. Mati di Jawa di mandiin daun kelor repot. Ya, mandi di Mekah masya Allah, disolatin sekali mati disolatin ratusan ribu orang, Pak. Siapa yang enggak senang? Makanya kalau antum sudah mati di Mekah jangan dipulangin lagi ke Ciputat, ya rugi, ke Jeledug rugi. Lah kalau takut malaikat, sama malaikatnya, Pak, Mekah sama Jeledug. Emang beda malaikat mungkar? Sama. Malaikat Solo alus-alus gitu. Enggak. Oke. Okay. Udah tadi. Ustaz Afan Quran tadi. Udah cukup. Oke. Okay. Sekarang pertanyaan pertama. Sebutkan terapi futur. Silakan. Oh, masya Allah. Nih. Lancar. Karena nyontek. Gak apa-apa. Karena di sini nggak apa-apa, nggak dilarang nyontek. Sebutkan ini hadiahnya 500 ribu dari saya. Sebutkan nama kakek saya. Aduh, sip. Nah, silakan. Pasti nggak ada, nggak ada ya. Alhamdulillah, selamat 500. Oke, okay. Sebutkan fenomena futur tiga. Ya. Oh, masya Allah. Oke. Okay. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ayo. Ya. Nah, biar antum umroh, saya kasih uang 10 rial. Ayo, silakan. Hah? Fenomena futur, ya. Kenapa? Apa alasan orang itu ada potensi untuk futur? Ayo.
2: Kita bodoh kepada fenomena akhirat.
1: Itu kan fenomena itu mazahir. Tadi di antara sebab adalah iman itu bertambah berkurang kan gitu. Jadi orang itu punya potensi futur karena iman itu bertambah berkurang. Yang lain? Ya, terus? Terus? Punya jiwa apa? Terus? Ya udah, memang segitu udah. sini, silakan. Hadirin sekalian, insyaallah kita cukup sekian saja. Karena saya juga ada acara ke puncak, harus sahur di sana. Ini udah duhur deh. Insya Allah kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan yang dijauhkan dari keruhati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhir. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki ars yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dari bumi lancang kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya. Akhil Muslim, Ukhtil Muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari pilihan canggung udara, Hidayah FFM bersama menyusul Hidayah.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum, Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Min adhkar sabah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Ya, 103,4 FM.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd ayyul ikhwah azani Allah wa iyakum. Sebuah pagi hari yang segar dan sejuk sekali. Pagi hari yang tentunya yang telah kita ketahui bersama, ia adalah merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar umat Islam ini diberkahi di waktu paginya. Maka dari itu waktu pagi adalah waktu yang berkah. Oleh karena itulah jangan kita sia-siakan waktu pagi ini dengan banyak beramal saleh, dengan banyak kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya bermanfaat di dalam kehidupan kita. Lalu apa amal yang bisa kita amalkan di waktu pagi hari ini? Sehingga di waktu pagi kita membuka hari-hari kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi beliau pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dan sungguh ya akhi, sholat subuh berjamaah adalah sholat yang sangat utama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan Qur'an al-fajr yaitu sholat fajar, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan, artinya ya disaksikan oleh malaikat penjaga siang, demikian pula malaikat penjaga malam. Disebutkan dalam hadis bahwa malaikat penjaga siang dan penjaga malam bertemu di waktu, di dua waktu. Yang pertama yaitu di waktu sholat subuh, yang kedua yaitu di waktu sholat asar. Ya, ketika malaikat yang telah selesai bertugas kembali kepada Allah, mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kalian temukan hambaku? Kata malaikat itu, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Subhanallah, ya akhal Islam, azani Allah. Kemudian Rasulullah SAW berzikir setelah sholat. Bahkan Rasulullah memberikan janji ataupun berikan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan hal ini. Beliau bersabda, "Man shalla as-subha fil jamaah, thumma jalasa fi majlisihi fayadhkurullaha hatta tatlu' asy-syamsu, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian ia pun duduk di tempat duduknya yaitu di masjid. Dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit. Kemudian setelah itu ia pun sholat dua rakaat. Maka ia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Ini menunjukkan akhi bahwa di waktu pagi setelah sholat subuh sangat dianjurkan sekali kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Dengan banyak beramal saleh, membaca Al-Quran. Terlebih ya akhi, di waktu pagi ini memang ya pikiran kita sedang pres-presnya. Maka kalau kita gunakan untuk menghafal Al-Quran, sungguh sangat nikmat sekali. Apalagi kita gunakan untuk amalan-amalan yang soleh. Maka dari itulah merugi, ya setelah sholat subuh ada orang yang langsung tidur. Sementara ya para ulama mengatakan bahwa bukan kebiasaan Rasulullah SAW sholat tidur subuh, ya. Karena itu bertabrakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya akhi, tidur subuh itu menimbulkan banyak sekali ya efek-efek samping. Ya, yang disebutkan di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa tidur subuh itu menyebabkan kita kehilangan keberkahan di waktu pagi. Ini saja sungguh sangat kerugian sekali. Tidur subuh juga memberikan efek samping terhadap badan yang tidak baik. Yang meningkatkan gula darah, menimbulkan kemalasan, dan yang lainnya. Allahumma kecuali tentu orang mereka yang mungkin bekerja di shift 3 misalnya, ya sehingga dia harus jaga malam, maka silakan ia melakukannya karena itu untuk memenuhi hak jasadnya. Namun mereka yang terbiasa setelah salat subuh tidur sungguh sangat merugi sekali. Bagaimana tidak? Ini waktu yang diberkahi. Oleh karena itu salah seorang sahabat berkata, maka aku pun mengirim barang-barang daganganku di waktu pagi. Ternyata Allah pun memberikan kekayaan kepadaku. Kenapa? Karena sahabat ini mengamalkan hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Akal Islam, azani Allah wa iyakum. Terlebih ya akhi, di waktu pagi di antara amalan saleh adalah yaitu kita membaca doa dan zikir di waktu pagi. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan dia digugurkan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih yang ada di lautan. Adalah Rasulullah SAW di waktu pagi mengucapkan Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Disebutkan dalam hadis bahwa adalah salah seorang istri Nabi yang bernama Sofiyah. Setelah sholat subuh di rumahnya, beliau pun duduk berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah pun setelah sholat subuh pulang ke rumah Sofiyah. Didapatinya Sofiyah sedang berzikir kepada Allah. Kemudian Rasulullah pun pergi untuk ada keperluan. Dan Rasulullah pun pulang ketika telah siang. Ternyata didapati oleh Rasulullah SAW, Sofiyah masih berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah bersabda, Mazilthiha huna, engkau masih berzikir di sini? Dari semenjak pagi yang aku tinggalkan tadi? Kata Sofiyah, iya. Kata Rasulullah, tapi aku membaca bacaan. Kalau bacaanku ini ditimbang dengan amalanmu yang kamu sebutkan tadi dari pagi sampai siang ini, tentu bacaanku jauh lebih berat pahalanya. Aku membaca 3 kali Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah, dengan memuji Allah adada khalqih, sebanyak bilangan jumlah makhluknya, wa ridha nafsih, dengan keridhaan dirinya, wa zinata arshih, seberat arasnya, wa midada kalimatih, sebanyak tinta-tinta kalimat-kalimatnya. Subhanallah, hanya dengan 3 ucapan saja, 3 kali kita mengucapkan, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seseorang berzikir dari semenjak setelah salat subuh sampai waktu siang. Subhanallah ya akhal Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, a'azani Allah, bukalah pagi hari ini dengan lembaran hari ini dengan lembaran yang baik. Mulailah ya kegiatan dan aktivitas kita di pagi hari ini dengan berzikir kepada Allah. Adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh, setelah beliau salam, beliau mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, adalah Rasulullah SAW apabila idza sallama min salati subhi, telah mengucapkan salam setelah salat subuh, beliau mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba, rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Seakan Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa hendaknya setiap hari-hari kita dimulai dengan 3 perkara ini. Kita berusaha setiap hari kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pagi hari kita kita diberikan dan disapa oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Demikian pula di sore hari pun, sehingga seorang hamba senantiasa tak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sudah memberikan keutamaan yang besar bagi mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Demikian pula wanita yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan bagi dia pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhul Islam, kita sangat dianjurkan di pagi hari ini untuk membuka dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sebutkan dalam hadis, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berinfak? Abu Bakar ya berkata, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini asbaha shaiman, ia berpuasa? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Siapa yang di pagi hari ini mengikuti jenazah? Kata Abu Bakar, aku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, tidaklah empat amal ini berkumpul di pada seseorang di pagi harinya, kecuali Allah akan merdekakan ia dari api neraka. Subhanallah. Ternyata di pagi-pagi hari Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak beramal saleh, membuka hari dengan amalan saleh. Sungguh sangat indah sekali. Akhirnya ya akhwat Islam, kita hanya bisa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini ya kita betul-betul melaksanakannya dengan amalan saleh, membukanya dengan kebaikan dan menutupnya pun dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi al-madah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يطيب لي في ضحى يوم السبت الثاني عشر من شهر الله المحرم عام 48 واربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أكون مع إخواني في مدينة سمرنغ في هذه القاعة التي أسأل الله أن يغفر للمتواجدين والمتواجدات فيها لأتحدث حول محاضرة بعنوان
3: نيل الكرامة بالصبر
2: فأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد
4: الحمد لله segala puji bagi Allah kita memujinya meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, kemudian menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, juga kalian saling meminta dengan arham atau dengan hubungan tali kekerabatan. Inna Allah kana alaikum raqiba, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi kalian semua. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawza.